0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi.

Ketika kesetiaan menjadi barang mahal, ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap, ego siapa yang sedang kita beri maaf?

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan BMKG Supadio Pontianak yang menyampaikan laporan perakiraan cuaca atau kondisi cuaca untuk Kamis 16 Juli 2026, di mana untuk kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang namun tidak merata gitu pendengar ya. Dan yang perlu diwaspadai adalah potensi kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan gitu pendengar ya. Dan di sini menurut forecaster BMKG Supadio Pontianak, Tika, dalam warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada edisi Rabu 15 Juli 2026, di mana disampaikan bahwa BMKG juga mendeteksi adanya sejumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan hasil pemantauan terkini. Sehubungan dengan kondisi itu, masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan yang berpotensi memicu karhutla. Dan untuk informasi yang lebih update lagi, Anda juga bisa menggunakan aplikasi info BMKG dan bisa juga memantau website kalbar.bmkg.go.id pendengar, atau bisa juga melalui media sosial Instagram terverifikasi di @bmkg_kalbar. Dan Anda juga diinformasikan bahwa bisa berkunjung ke kantor BMKG terdekat untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut pendengar. Itu dia informasi untuk Anda. Dan satu lagu spesial juga nih ya, untuk yang lagi semangat bekerja di hari ini, ada satu miliknya Nadif Mbah Salamah dengan Bergema Sampai Selamanya.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

tunanetra menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan keberhasilan program kesehatan itu diukur dari dampak bukan besarnya anggaran. Dan informasi ini dikutip dari laman rri.co.id. Dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima atau yang direalisasikan gitu pendengar, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dan paradigma ini makin jelas praktiknya di pemerintah Kota Pontianak, dan salah satunya karena pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kemudian juga World Bank gitu pendengar ya. Dan hal itu disampaikan saat membuka pendampingan Performance Improvement Plan gitu, atau PIP DAU Specific Grant bidang kesehatan tahap 2 tahun 2026-2027 di Aula Amuis Amin Baprida Pontianak pada Rabu 15 Juli 2026 pendengar. Dan Amirullah juga mengatakan bahwa sejak pendampingan tahap pertama, pemerintah Kota Pontianak ini sudah memperoleh banyak pembelajaran bersama tim pendamping. Jadi berbagai indikator prioritas kesehatan itu sudah dianalisis melalui gap analisis, fishbone analisis, dan juga root cause analisis. Dan juga di sini menurutnya gitu pendengar ya, pada tahap

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini cek fakta membahas terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat, gitu pendengar. Dan faktanya, klaim Menteri HAM itu sendiri, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dan hal ini dilansir dari turnbackhoax.id. Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih. Dan Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar, mana satu di antaranya kali ini terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Alifuddin yang hadiri nobar Pildun di Gedung Paralimpik Kalbar. Dan kali ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal ini pendengar, bahwa dalam kunjungannya untuk menghadiri kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar di Gedung Paralimpik Kalimantan Barat dan menghadirkan partai semifinal antara timnas Prancis dan juga Spanyol pada hari kemarin pendengar. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dan juga TVRI serta RRI dan juga Antara untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Dan dalam kesempatan itu Alifuddin menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang menjadi mitra kerja TVRI dalam menghadirkan tontonan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama. Dan dirinya juga mengapresiasi penggunaan Gedung Paralimpik sebagai lokasi kegiatan, di mana menurutnya fasilitas ini telah dimanfaatkan dengan baik, memberikan ruang bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk menikmati kegiatan secara bersama. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan duram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh, jadi gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: escuchar?
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no.
2: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya, Andrew Widianto, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 10 di pagi hari ini ya. Nanti akan ada rekan selanjutnya yang menemani Anda pendengar dari jam 10 hingga nanti 15. Rekan Buniwan nanti siap menemani Anda pendengar, dan nanti juga jangan lewatkan di jam 1 lebih 30 menit. Nanti kita akan bersama untuk ikuti juga ada ruang terbuka ya untuk di hari ini pendengar, dan nanti diikuti dengan program lainnya untuk menemani Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Andre Widianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 ya, hadir di tengah-tengah Anda di pagi ini di Pro 1. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Tadi sudah ada rekan saya Andre ya, yang telah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir ya, tentunya siap menemani Anda hingga sore nanti dengan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, dan mudah-mudahan juga ada dalam keadaan sehat ya dan prima dalam menjalani hari. Oke, kita masih dengarkan dulu berbagai lagu-lagu pilihan yang tentunya kita suguhkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya, tentunya di Pro 1 RRI Pontianak.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh.
2: Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Pendengar, kita terlebih dahulu ke Sanggau, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran LPG 3 kilo di Kabupaten Sanggau. Melalui monitoring distribusi secara berkelanjutan serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan juga lembaga penyalur, Pertamina Patraniaga memastikan kebutuhan LPG 3 kilo masyarakat ini tetap terpenuhi. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa awal Juli 2026 terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kilo di Kabupaten Sanggau seiring berlangsungnya rangkaian kegiatan gawai daya di sejumlah wilayah. Meningkatnya aktivitas masyarakat pada periode ini terus mendorong kebutuhan LPG ya, dibandingkan kondisi normal begitu. Edi menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kondisi stok dan juga penyaluran begitu, pendengar, sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan konsumsi di wilayah tertentu. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

pensiunan untuk melakukan pencairan gaji dan juga dana purna bakti sehingga kantor cabang BRI di berbagai wilayah sengaja meningkatkan standar pelayanan demi kenyamanan bagi para pensiunan. Dari hal ini, BRI Pontianak menghadirkan layanan khusus yang humanis, ramah dan proaktif bagi para nasabah pensiunan setiap memasuki periode awal bulan. Untuk layanan yang diberikan setiap awal bulan adalah penyambutan khusus oleh petugas keamanan dan juga staf BRI untuk memberikan pendampingan langsung sejak nasabah pensiunan tiba di pintu masuk kantor cabang. Selain itu ada juga aksi jemput bola yang dilakukan petugas teller dan juga CS ya, customer service, yang secara proaktif mengambil langsung nasabah lansia yang kesulitan untuk mengantri. Sedangkan untuk pendampingan dokumen, petugas membantu pengisian dokumen administrasi serta memastikan nominal uang yang diterima sesuai ya sebelum nasabah ini pulang. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan informasi lainnya pun Anda bisa baca di sana ya, di laman website kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda jelang pukul 11. Nanti kami hadirkan warta berita olahraga.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga pelatih Argentina, Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pentas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Dua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: For Chelsea, Brighton getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa 11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: Barnfield mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey berhasil mengikuti pegunungan
3: berikut. Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu kedua sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan wasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang cara-cara jujur, bersih, dan ini jadi kawal PSSI dan juga komite wasit, kawalah kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, penegakan hukum terbuka, kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan ada orang atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusumawardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza di ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark. Segera bergame 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan 2 game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Anning menyatakan walk atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga aman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan adat sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama gitu dia dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTB dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58. Sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai berikutnya.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Jone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Ya, Siva silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI dan baru saja bergabung. Tentunya kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang membatasi penggunaan gawai di sekolah. Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan gawai, jam tangan pintar atau sejenisnya, melainkan mengatur penggunaannya agar mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai tersebut juga diantaranya bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Nanti kami akan bahas sejauh mana pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menghambat literasi digital peserta didik bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional. Kinerja sektor pariwisata Indonesia ini menunjukkan tren positif di semester awal pada tahun 2026, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta wisatawan atau naik sebesar 5,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pariwisata juga plus kunjungan Wisman dibandingkan jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Pada Mei 2026, surplus tersebut mencapai 830 ribu kunjungan, meningkat sekitar 15,48% dibandingkan Mei tahun lalu. Nanti ini sama yang tentu juga kami persiapkan. Dia akan menghadirkan fenomena sebagai momentum memastikan arah kiblat. Fenomena Rasdul Kiblat ini kembali dapat disaksikan masyarakat Indonesia di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Pada momen ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Rabu 15 Juli 2026 dan Kamis hari ini 16 Juli 2026 pukul 12.27 waktu Arab Saudi atau pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena ini dikenal dalam ilmu falak sebagai Istiwa Azam atau Rasdul Kiblat. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Nanti akan kami bahas lebih jauh juga mengenai fenomena Rasdul Kiblat ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di program program satu ya, di kesempatan kali ini masih bersama saya Budiman Tahir. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan juga di sini ya, di siang ini bersama kami di program satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Segera kumandangkan azan zuhur untuk kota bendera daya suatu dan mendengar tetap di sini di program satu.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

An-Nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di siang yang bisa dikatakan cukup mendung ya. Ini mudah-mudahan tanda-tandanya hujan akan turun ya. Karena sudah lama banget nih hujan tidak turun ya, tidak main-main ke kota Pontianak dan sekitarnya. Waduh. Nah, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini di rri.co.id, kami kutip ya, di mana sekitar 115 petani dari Desa Serua 2, Desa Serua 3, dan Mengkaleng Buntung yang tergabung dalam Serikat Tani Kuburaya mengadakan rapat akbar di Desa Serua 2 dengan tema petani menuntut perbaikan harga dan perlindungan hasil pertanian. Dan ini digelar 12 Juli 2026 ya. Hal ini dikarenakan ketidakpastian harga-harga hasil pertanian sehingga petani tentunya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain membahas tentang ketidakpastian harga hasil pertanian sekaligus menyampaikan persoalan petani lainnya seperti pupuk yang mahal dan tidak mendapatkan subsidi, kesulitan membeli bibit ya karena harga yang mahal, hingga menyusun rencana bertemu dengan pemerintah kabupaten pun ya dilakukan untuk mencari yang namanya solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Dalam rapat ini hadir juga Kepala Desa Serua 2, PJ Kepala Desa Mengkaleng Buntung, tokoh masyarakat, organisasi nelayan Komite Nelayan Pantai Selatan, dan organisasi petani dan organisasi petani dan nelayan dan suku bangsa minoritas. Dan tentunya informasi lengkapnya Anda bisa baca di laman website kami ya, rri.co.id ya, dengan segala informasi-informasi terkini dan terupdate-nya di sana. Jadi, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
1: Fit, aku mulai merasa nggak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
0: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
0: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
0: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Dan selanjutnya masyarakat punya acara, nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Jangan lupa nanti pukul 13 kami hadirkan Warta Berita Siang, dan nanti di ruang terbuka pukul 13.30 kami akan hadirkan untuk Anda tentunya ruang terbuka dengan tema duel final Piala Dunia 2026 curi perhatian dunia. Nanti ada beberapa narasumber yang ternyata hadir di tengah-tengah Anda ya. Di siang ini kita nyelam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 10 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar. Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
3: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
6: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
5: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
6: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
5: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
7: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: mengantisipasi BPN karena atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
2: Sari Berita Penting. SD Negeri 52 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya kekurangan ruang kelas dan guru.
3: Maka kami mohon nanti supaya nanti kalau pemerintah bisa mendengarkan, mohon untuk menggenapkan ruang lokal kami itu menjadi 6 kelas.
2: Kalimantan Barat butuh strategi kependudukan berkualitas.
4: Kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya.
5: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kondisi SD Negeri 52 Sungai Raya di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih jauh dari kata ideal. Sekolah yang hanya memiliki 4 ruang kelas ini hanya dan harus menampung 6 rombongan belajar dengan cara menjekat 2 ruang menjadi 4 kelas. Selain minim ruang belajar, sekolah juga menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan kita simak laporannya.
6: Keterbatasan ruang kelas membuat proses belajar mengajar di SD Negeri 52 Sungai Raya berlangsung tidak maksimal. Dari 6 rombongan belajar yang ada, sekolah hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga 2 ruang harus disekat menggunakan pembatas sederhana agar dapat digunakan 2 kelas sekaligus. Kepala SDN 52 Sungai Raya, Dwi Mirawati mengatakan, kondisi tersebut membuat konsentrasi siswa mudah terganggu karena suara guru dari kelas sebelah saling terdengar. Meski demikian, penyekatan menjadi satu-satunya solusi yang dapat dilakukan sambil menunggu penambahan ruang kelas dari pemerintah.
7: Efektivitasnya belajar mengajar itu memang bisa dikatakan tidak efektif karena dalam satu lokal dibagi menjadi 2 rombel sehingga untuk memberikan pembelajaran otomatis antara guru satu dengan guru lainnya itu tentu bisa membuat konsentrasi anak itu bisa berpecah atau berbagi. Maka kami mohon nanti supaya nanti kalau pemerintah bisa mendengarkan, mohon untuk menggenapkan ruang lokal kami itu menjadi 6 kelas sehingga setiap rombel mempunyai 1 kelasnya masing-masing.
6: Tak hanya kekurangan ruang belajar, SDN 52 Sungai Raya juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini sekolah hanya memiliki 4 guru kelas berstatus ASN dan 1 guru PJOK. Sementara guru pendidikan agama Islam belum tersedia sejak tahun 2021 sehingga mata pelajaran tersebut sementara diampu oleh guru kelas. Untuk memenuhi kebutuhan mengajar, sekolah merekrut guru honorer. Namun, status guru honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik membuat pembayaran honor melalui dana BOS belum dapat dilakukan. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan penambahan guru kepada dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut.
7: Untuk kekurangan guru kelasnya yang lainnya, karena kami hanya 4 guru kelas yang ASN, kami mengambil guru honor yang belum sampai saat ini belum bisa dimasukkan ke dalam data Dapodik karena data Dapodik itu masih terkunci. Dan selama ini kami meminta juga tambahan tenaga guru, belum ada respon juga dari dinas gitu. Dan berapa kali kami ajukan dan berapa kali sudah dari dinas dilampirkan selebaran untuk mengisi data kekurangan guru. Sudah berapa kali kami ajukan, ya sampai sekarang masih belum ada realisasi ada guru yang pindah ke SD 52.
6: Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Kuburaya segera memberikan perhatian dengan menambah ruang kelas dan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Indri Rizkita melaporkan.
5: Pemerintah daerah didorong segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai penting masuk kami untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah mulai dari pengelolaan jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga hingga pemerataan persebaran

0: akan duduk dan berikut laporannya.
1: Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat memandang pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan persebarannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai acuan kebijakan lintas sektor. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, program Bangga Kencana juga perlu dipahami sebagai upaya merencanakan jarak kelahiran yang ideal demi menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, bukan sekadar membatasi jumlah anak.
2: Sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan. Kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan. Dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana. Bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya ya.
3: Yeah.
2: Kualitas dan kesehatan ibu dan anak lebih ke sana juga gitu.
1: Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Mairan Panggabean menyebut, kepadatan penduduk Kalimantan Barat masih sekitar 39 jiwa per kilometer persegi. Untuk mencapai kategori kepadatan rendah, Kalimantan Barat diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk melalui strategi mobilitas penduduk yang terarah dan berkualitas.
4: Nah, kalau kita pakai batas kepadatan penduduk rendah, 50 minimalnya, rendah ya, mesti rendah itu 50 sampai 100 ininya intervalnya. Kita pakai yang ukuran 50. Kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer.
1: Mairan menambahkan Kalimantan Barat telah memasuki bonus demografi sejak 2020. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci agar bonus demografi mampu mendorong pembangunan daerah. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kayong Utara mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman menjelang pelaksanaan Musawaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kayong Utara menegaskan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari kelancaran perlombaan tetapi juga kesan positif yang dirasakan para tamu.
6: Keberhasilan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara tidak hanya bergantung pada suksesnya perlombaan. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan kebersihan lingkungan, keramahan masyarakat, keamanan, ketertiban, dan semangat kebersamaan juga menjadi tolok ukur penting keberhasilan sebagai tuan rumah. Hal itu disampaikan Romi Wijaya saat membuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2026 yang dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan MTQ ke-34 di Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Untuk menyukseskan agenda tingkat provinsi tersebut, pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, berbagai organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. Berbagai upaya dilakukan mulai dari membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, menata taman dan ruang terbuka hijau, membersihkan saluran drainase hingga membudayakan pola hidup bersih di lingkungan masing-masing.
7: Untuk daerah kita menjadi lebih baik. Samping itu, kegiatan gotong royong ini juga menunjukkan kontribusi dan partisipasi kita dalam rangka menyukseskan persiapan pasangan yang ketiga tingkat di Kabupaten
6: Kayong Utara. Bupati Romi Wijaya menilai gerakan gotong royong ini tidak hanya menjadi bagian dari persiapan MTQ, tetapi juga investasi sosial untuk membangun karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menjaga semangat kebersamaan. Dirinya berharap budaya gotong royong terus dipertahankan karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung pembangunan daerah. Syarusani melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak semifinal. RRI Pontianak berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Gedung Paralimpik Kalimantan Barat. Momen ini disambut antusias warga yang menonton sekaligus menghibur para pecinta sepak bola setempat, dan kita simak laporannya.
3: RRI Pontianak menggandeng Komisi 7 DPR RI dalam menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di Gedung Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, yang pada kesempatan ini menyuguhkan pertandingan semifinal antara tim Prancis menghadapi Spanyol. Keseruan penonton memadati aula gedung yang masing-masing menjagokan tim idola mereka. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, yang ikut nonton bareng saat ditemui mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang merupakan mitra kerja TVRI untuk menghadirkan tontonan yang bisa dinikmati masyarakat bersama-sama.
8: Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kami sebagai anggota dewan dari Komisi 7 yang mitra dengan TVRI bisa berpartisipasi untuk nonton bareng ya. Bagian daripada kesepakatan antara Komisi 7 dengan DPR dan bisa mengadakan di Olimpik gedung apa ini? Paralimpik yang luar biasa ya. Itu tentu saja kami harapkan, kami ingin membahagiakan manusia itu, orang ya. Dengan kami membahagiakan orang, maka kami akan bahagia.
3: Penonton yang hadir dalam kegiatan nobar juga mendapatkan berbagai door prize menarik pada sesi games yang disiapkan penyelenggara. Momen ini pun menambah keseruan nobar yang dilaksanakan dini hari tersebut. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan kegiatan nonton bareng ini telah dirancang sejak sebulan lalu setelah pihaknya menerima amanat dari Direksi RRI untuk menyelenggarakan program tersebut. Ia menjelaskan penyandang disabilitas dipilih sebagai peserta utama agar mereka dapat merasakan semangat kebersamaan dan turut menikmati euforia pertandingan bersama masyarakat.
8: Nobar kita di Gor Paralimpik ini memang menjadi cita-cita saya sejak sebulan yang lalu ketika direksi mengamanatkan kita menyelenggarakan debar. Dan di acara debar ini kita memang menghususkan kepada mereka yang disabilitas, sehingga mereka juga merasakan kebahagiaan. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Pak Alifuddin, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, dan beliau sangat mendukung semua penyelenggaraan yang dilakukan pada malam hari ini atau dini hari ini sehingga dapat berjalan lancar dan diikuti oleh banyak warga di sekitar Gor Paralimpik, dan juga mereka yang menggunakan gedung ini, mereka-mereka disabilitas yang sering memanfaatkan gedung ini juga hadir pada kesempatan pagi hari ini.
3: Salah satu penonton, Harry, mengaku senang bisa nonton bareng bersama warga lainnya sehingga tercipta keseruan yang berbeda. Dirinya pun menjadi salah satu penonton yang mendapatkan door prize dari penyelenggara.
9: Senang sekali, Pak. Lagi ya. Kalau babak kedua harus lebih agresif lagi, Pak. Lebih cantik lagi mainnya. Semoga bisa menang lah Prancis. Lebih meriah nampaknya, Pak. Ada musiknya, bandnya juga ada. Ya, semoga lebih ramai lagi. Semoga lebih ramai lagi lah.
3: Melalui kegiatan nobar ini, RRI Pontianak tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan inklusivitas dengan melibatkan penyandang disabilitas untuk menikmati euforia Piala Dunia 2026 bersama. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Baik, kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kami hadirkan untuk Anda Ruang Terbuka, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
0: Kami mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Terbuka dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga. Luar biasa, dan di dua malam terakhir ini ada yang sedih, ada yang bahagia juga melihat hasil semifinal Piala Dunia 2026. Ada tim jagoannya yang harus pulang kampung, ada juga tim jagoannya yang memastikan tiket di laga final Piala Dunia 2026. Di tahun 2026 ini berbagai drama dan juga cerita dari perhelatan pertandingan antar negara-negara benua di dunia ini, dan pada akhirnya ialah Argentina berhadapan dengan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Bagaimana duel final Piala Dunia 2026 yang bisa mencuri perhatian dunia, dan boleh cerita sedikit juga nanti bagaimana laga semifinal yang telah berlangsung tadi malam dan kemarin malam juga tentunya. Di kesempatan siang hari ini kami akan membahasnya yang pertama bersama dengan Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan FKIP Untan, Bapak M. Haitami. Pak Haitami, selamat siang. Boleh mic-nya Bapak. Salam olahraga.
7: Selamat siang, salam olahraga.
6: Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Tapi Bapak sedih enggak nih lihat hasil semifinal?
7: Ada sedihnya.
6: Oh, ada sedihnya
7: tapi
6: juga.
7: Banyak bahagianya.
6: Oh, banyak bahagianya juga. Oke. Kemudian kami bersama dengan jurnalis olahraga, Bung Mirza. Selamat siang, Bung Mirza.
8: Siang.
6: Oke, Bung Mirza sedih juga? Enggak.
8: Agak sedih sih sebenarnya.
6: Agak sedih juga. Nah, kami juga bersama dengan Bang Yudi Sumitro, pengamat sepak bola. Bang Yudi, selamat siang, Bang.
9: Siang.
6: Oke, Abang nih kayak senyum-senyum berarti bahagia nih.
9: Bahagia di atas penderitaan.
6: Oke, bahagia di atas penderitaan. Baik. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin sampaikan komentarnya juga bisa di WhatsApp 0811 570 1042, atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Duel final Piala Dunia 2026 yang curi perhatian dunia. Baik, kami pertama ke Pak Haitami dulu. Ini flashback dikit, Pak, melihat pertandingan semifinal kemarin atau kemeriahan Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Pak Haitami?
7: Baik, terima kasih Bang Fiko. Ya, sebetulnya ini adalah pertandingan atau Piala Dunia yang paling unik ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, karena memang pada kesempatan tahun ini edisi pertandingan itu lebih panjang ya. Jadi yang tadinya 32 negara yang bisa masuk di kompetisi ini sekarang ditambah jadi 48.
6: Ya.
7: Gitu. Sehingga pertandingan itu lebih panjang dan lebih kompetitif. Ini yang memang membutuhkan daya tahan bagi para pemain. Tapi di balik itu juga bahwa pertandingan ini menguji setiap daya tahan bagi para pemain. Tapi di balik itu juga bahwa pertandingan ini menguji setiap setiap negara untuk siapa yang terbaik dari yang ada itu, yang terbaik, yang baik itu gitu. Kemudian yang kedua bahwa kejuaraan ini dilaksanakan dalam posisi ketegangan global gitu ya, ketegangan global. Dan uniknya lagi justru tuan rumahnya adalah yang memegang kendali dunia. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi sehingga memang Piala Dunia ini sangat unik. Yang tadinya paling banyak dua negara umpamanya, sekarang sudah tiga negara. Dan ini menjadikan bahwa pertandingan ini penuh dengan intrik. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam, ini ada sisi geopolitiknya lebih besar untuk ini, seperti itu. Dan yang unik lagi, ada half time ya, waktu jeda yang sangat panjang diisi oleh artis internasional yang sebelumnya ini belum pernah dilakukan oleh FIFA gitu, seperti itu.
6: Oke. Okay. Nah, yang masuk semifinal hingga final sudah diprediksi sejak awal atau ada kejutan memang nih?
7: Iya, yang sekarang sih sebetulnya ada kejutan. Banyak harapan dari para pemirsa ya, dari seluruh dunia itu, bahwa perwakilan dari Afrika dan Asia itu bisa tampil, terutama untuk Afrika. Maroko sebetulnya disiapkan ya, difavoritkan oleh orang untuk menumbangkan itu. Tetapi itu mungkin masuk ke sesi geopolitik ya, dan politiknya bisa jadi itu ada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan politik yang sedang dibangun dan terjadi pada saat ini di global, seperti itu.
6: Oke, baik. Dan kami perkenalkan juga yang sudah bersama kami, Ketua Viking Katulistiwa, Bang Tongki Hermawansah. Silakan dipegang mikrofonnya, Bang Tongki. Selamat siang, Bang. Langsung aja, Bang. Udah.
10: Ya, selamat siang.
6: Baik, terima kasih, Bang, sudah hadir ke RRI di siang ini. Baik, kami lanjut lagi ke Pak Hitami. Semifinal ini juga menjadi hal yang sudah diprediksi sejak awal atau memang inilah sepak bola?
7: Ya, kalau semifinal sudah banyak memprediksi. Semua orang banyak memprediksi, walaupun ada sebagian yang ada kejutan. Tetapi yang paling mengejutkan itu ketika mau masuk semifinal itu, dan di semifinal itu gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya membuat kejutan bagi semua orang yang tidak disangka-sangka, karena ada yang mengharapkan, ada juga yang tidak mengharapkan, seperti itu. Tetapi yang mengharapkan itu, ya itu tadi, sedihnya ketika harapan itu besar, kemudian yang muncul adalah yang satunya umpamanya, seperti itu.
6: Langsung saja, Pak, disebutkan. Siapa nih yang tidak diharapkan, siapa yang diharapkan?
7: Ya, sebetulnya dengan Inggris dengan Argentina itu orang semua berharap Inggris, karena kalau Inggris yang maju itu permainan akan lebih cantik, akan lebih indah, dan pertandingan itu enak dinikmati gitu, seperti itu. Tetapi ternyata entah ini takdir atau bagaimana ya, tapi Argentina lolos. Oke, kita tinggal melihat di final saja nanti, Spanyol dengan Argentina. Kedua-duanya adalah negara yang punya peran besar ya dalam global itu, terutama di sepak bola. Kita lihat saja nanti.
6: Oke, okay, Spanyol ini negara yang diharapkan atau tidak diharapkan?
7: Saya mengharapkan Spanyol sebetulnya. Seperti itu. Gitu. Demikian.
6: Oke, okay, baik. Beralih ke Bang Yudi sekarang. Nah, kalau Bang Yudi ini kayaknya sedih terus nih melihat hasil semifinal, atau gimana Bang Yudi?
9: Saya sih sebenarnya sedih, enggak terlalu sedih. Cuman sedihnya sekarang ini Piala Dunia, baru kali ini Piala Dunia ini dimasuki semua aspek. Itu sedihnya sebenarnya. Sebenarnya yang kita cari sebenarnya Piala Dunia ini kan fair play, persaudaraan. Tapi di dalam Piala Dunia yang terakhir ini di Amerika ini, kita enggak tahu lah ya. Ini lagi perang orang ini. Piala Dunianya semua dimasukin. Dari pengusiran ofisial, ya, dari tidak boleh masuk ke Amerika, itu kan dah mencederai rasa sportivitas kita sebagai orang olahraga ya. Kalau kita hitung dari awal sampai sekarang udah sampai ke final ini, sebenarnya kalau yang main bola tidak lelah, yang lelah sebenarnya kita.
6: Yang nonton. Karena begadang terus.
9: Begadang, lihat kita lihat internet, celotehan netizen, enggak tentu rudu kemana dia, kemana. Ada saat, jadi menimbul, sekarang Piala Dunia ini menimbulkan satu musuh. Jadi ibaratnya perang itu satu musuh, kalau kita perang itu sebenarnya Israel kan. Sekarang satu musuh, Argentina nih. Semua ini udah minta Argentina tumbang. Tapi sampai semifinal ini, ternyata enggak tumbang-tumbang nih. Kuat pawangnya nih. Pawangnya cukup kuat.
6: Pawang apa pemainnya nih Bang Argentina nih? Dia, atau taktiknya?
9: Dia main, ya kita tahulah kok Argentina nih. Kelasnya Argentina ini kalau misalnya sampai sekarang dari tahun 86 Maradonanya dia di atas rata-rata. Tapi ada sedikit pawang lah. Kita enggak bisa enggak. Tadi aja saya tengok semifinal tuh lawan Inggris enggak gol-gol, dia masih getar-getar jale gawang. Masih terbukti itu, tarkam kita itu terbukti sampai ke sana, getar jala. Nah, jadi itu, sekarang ini Piala Dunia itu yang bikin sedih itu ya, ekonominya dimasukkan, politiknya dimasukkan. Ya, fair play itu, kalau kita lihat sekarang itu nomor 2 lah, nomor 3 kalau bisa. Ya, sekarang Argentina, coba kalau lihat kita Argentina main. Kalau misal Argentina main itu, orang udah mereka tuh, oh ini pasti ini nanti ini.
6: Jadi kok semuanya musuhin Argentina nih? Padahal kualitas mainnya luar biasa juga nih Bung Yudi.
9: Mungkin ada, enggak semua lah ya, enggak semua. Karena kita hidup ini pemikiran orang beda-beda lah. Ada yang memang dia fanatik Argentina. Kalau pemikiran 30 ke bawah penggemar bola, dia akan kalau udah Argentina, dia Argentina. Dan aspek lain enggak dia anunya. Tapi kalau bagi kami ini 50 ke atas, kita ada aspeknya. Ya, aspek kemanusiaan, aspek olahraganya. Di situ kan, kalau kita olahraga, kita aku itu Argentina itu kalau tim nomor 1 di dunia selain Prancis ya. Tapi karena kita
6: Prancis aspek, pun udah pulang kampung soalnya.
9: Iya enggak masalah lah, kalau udah Prancis udahlah. Kemarin kita bebankan ke dia ternyata apa ada? Kan ternyata juga KO. Jadi sekarang bebankan ke Inggris. Ternyata Inggris itu juga, kan? Sekarang kita berharap kepada Spanyol.
6: Jadi, artinya Argentina ini berkualitas, Bang?
9: Berkualitas, itu kita akui, berkualitas. Mentalnya kuat. Ketinggalan 1-0, menit 85. Duh, kita nggak usah lihat yang di sini lah ya. Dia waktu lawan yang 16 besar, Swiss. lawan
6: Swiss. Tanjung Verde.
9: Bukan, lawan Mesir.
6: Mesir
9: udah 2-0, walaupun di situ banyak kontroversinya, tapi kalau tim kalau punya kualitas itu bisa dikejar. Karena menitnya waktu itu sudah menunjukkan 76 enggak salah tuh ya. 76 bisa cetak 3 gol. Walaupun kadang kalau Argentina main ini dibantu kalau saya lihat lah nih pengalaman saya kok dia saya nonton di TV ini ya, dia dibantu wasit tengah, wasit tepi, Pak tiga orang sama Presiden FIFA, Donald Trump pun mungkin masuk nih, bantu nih. Mungkin semua nih. Jadi itulah faktor itu yang orang tuh enggak suka, kan? Dibilang anak papa, anak memang iya. Tadi itu pertandingan, begitu babak pertama selesai lihat, Messi itu ngomong sama itu. Semua wasit kan? Ada kan mungkin kita ini enggak dengar, tapi tekanan batin saya ini saya dengar gitu ya. Saya bilang, dia nih ngomong,
6: "Jadi Abang nih enggak ikhlas Argentina masuk final."
9: Bukan enggak ikhlas. Ikhlas saya nih. Dengar enggak waktu dia ngomong tuh waktu dia, semua lari masuk kolong lo. Dia masih ngomong sama wasit lo. Apa dia bilang katanya? Dia mungkin ngomong gini, "Itu Presiden FIFA ngasih aba-aba mau gol menit berapa," kata dia. Mungkin tuh kan. Nanti kata wasit, "Menit 85 saya kasih gol." Pura-pura aja main gitu deh. Padahal kita tahu. Kan begitu. Kan padahal kita tahu. Ya, kan gitu.
6: Ya, dia ngerasa kelas tetap ya.
9: Merasa seorang superstar kan. Okay. Dia ngomong apa aja bisa. Kan begitu. Wasit megang pundak dia pelan-pelan kayak megang anak kucing anggora.
6: Oke, baik. Kembali ke Bu Mirza sekarang. Okay. Nah, di semifinal kemarin nih, lihat dari sisi permainan 4 tim semifinalis nih gimana, Bang Mirza?
8: Kalau saya pribadi sih ngelihat dari 4 tim semifinal, Spanyol, kemudian ada Inggris, Argentina, lalu satu lagi Prancis nih kan 5 tim terbaik di dunia kan. Kemarin kan pertama tadi Prancis urutan pertama, kedua Argentina, lalu Spanyol, dan terakhir Inggris. Nah, memang dari 4 tim ini sebenarnya dari fase awal tuh memang sudah diprediksi memang bisa masuk di semifinal dan final. Tergantung lagi di permainan ini kan pasti ada menang dan kalah nih, kemudian faktor keberuntungan. Nah, ketika pertemuan di final nanti, ini merupakan final ideal sebenarnya antara Spanyol melawan Argentina. Nah, Spanyol sendiri kan dari awal bermain memang pertama-tama tuh meragukan tuh. Yeah. Sempat bermain imbang dengan Tanjung Verde, terus bertahap-bertahap tuh konsistennya tuh nampak tuh naik terus tuh sampai akhirnya bisa menembus ke babak final. Nah, itu kan melihat tim Spanyol ini, kita kembali lagi ke Piala Dunia sebelumnya pada saat Argentina bisa menjuarai Piala Dunia 4 tahun lalu. Itu kan Argentina bermain di pertandingan pertama itu tidak meyakinkan di fase grup. Nah, ketika itu perlahan terus makin baik permainannya, akhirnya dia bisa masuk final dan mengalahkan Prancis.
6: Bahkan di semifinal Spanyol berhadapan dengan Prancis, Spanyol itu tidak diunggulkan bahkan.
8: Nah, itu sebenarnya faktor keberuntungan juga bagi Spanyol. Karena di satu sisi kan Prancis ini bermain optimis pasti menang nih, karena melihat dari formasi pemainnya, otomatis pemain Prancis banyak mega bintang dari kiper, bek, gelandang sampai di striker. Sedangkan Spanyol ini kan bermain tim. Nah, ini kunci kekuatan Spanyol untuk saat ini, permainan timnya tuh gitu bagus dan solid. Nah, terlebih ketika dia bisa mengalahkan Prancis kemarin dengan skor 2-0, artinya tim ini memang layak untuk bermain di final, dan prediksi saya mungkin Spanyol bisa menang tipis melawan Argentina. Karena melihat formasi ini ya, formasi pemain Spanyol saat ini kan muda-muda nih. Terus kalau untuk fisik, artinya pertarungan ini kan lebih kuat nih kalau pemain muda-muda nih. Nah, kalau dibanding pemain Argentina itu kan variasi ya, ada Messi sekarang ya sudah 39 tahun. Kemudian kipernya mungkin sudah 40 tahun. Nah, artinya faktor fisik juga akan menentukan, tapi tidak menutup kemungkinan kaitan dengan jam bertanding dan pengalaman. Karena ketika bertanding di Piala Dunia ini kan, apalagi final nih, turnamen yang paling bergengsi di seluruh dunia. Artinya siapa yang bisa menjadi juara, dia yang negara yang terbaik di dunia.
6: Sebuah kesebelasan dari negara itu dilihat dari pemain bintangnya, atau kolektivitas permainan timnya tadi di Spanyol?
8: Kalau saya pribadi, yang bakal jadi juara itu pastinya pemain yang bisa bekerja sama dengan baik. Karena bermain sepak bola ini bukan kita bicara soal Messi saja yang jago gitu, Pak. Ketika Messi bermain sendiri tidak ada ditopang sama teman-temannya juga tidak bisa akan juara gitu. Artinya siapa yang bermain dengan baik dan bermain tim itu yang bakal menjadi juara di Piala Dunia. Cuman Spanyol juga harus mewanti-wanti karena pada saat pertandingan Argentina di beberapa pertandingan kemarin Argentina bisa mencuri gol di menit 80 ke atas dan extra time. Nah itu waktu-waktu rawan untuk tim yang akan berhadapan dengan Argentina nanti. Okay. Tapi pelatih dari Spanyol sudah mengantisipasi inilah.
6: Oke, okay, berarti tidak untuk Argentina juga nih Bu Mirja.
8: Secara garis besar ya, Piala Dunia tahun ini saya berharap wakil Eropa yang bisa menjadi juara.
6: Oke, okay, ya. Baik. Kenapa tidak Argentina?
8: Kembali lagi tadi Bang Yudi, terus
6: Pak dosen.
8: Unsur politisnya kuat sekali ini itu. Unsur politis di Piala Dunia tahun ini memang benar-benar kuat gitu, Bang. Politik global, kemudian pengaruh ekonomi dan lainnya. Kemudian yang baru-baru ini kita melihat supporter Argentina yang mendukung salah satu dari negara yang berperang dengan Palestina. Nah, saya rasa bukan saya saja di sini yang berpihak kepada Spanyol. Mungkin banyak teman-teman juga beralasan sama kenapa mendukung Spanyol untuk Piala Dunia tahun ini.
6: Oke, baik. Nah, Bang Tongki sekarang. Nah, ini semuanya Spanyol nih, Bang. Kalau Bang Tongki gimana, Bang? Atau melihat semifinal kemarin, Bang? Semifinal kemarin gimana, Bang Tongki?
10: Ya, mungkin saya beda nih dari yang lain nih.
6: Nah, ini dia.
10: Karena dari tahun yang 2022 tuh, yang 4 tahun kebelakang tuh, pernah juga saya ditanya siapa yang jadi juara. Padahal itu belum pembukaannya Piala Dunia. Pernah ada WA kan?
6: Ya. Ya,
10: saya bilang Argentina.
6: Nah.
10: Benar, itu alhamdulillah kemarin tuh. Pas tahun ini saya Prancis, saya bilang ada ditanya gitu ya, saya Prancis, saya bilang. Tapi pas kemarin semifinalnya, aduh, Prancisnya kalah gitu ya. Yeah. Kalau untuk final, saya bertentangan nih dengan yang Pak Dosen, Bang Yudi. Bang Yudi masih ingat sama saya? Mungkin kalau saya mah, kalau yang masalah-masalah itu mah saya nggak pikirkan. Saya cuma melihat aja kekompakan sama mental juara sama pengalaman tim gitu ya. Karena dari Argentina nih kebanyakan umurnya yang senior. Tua-tua gitu ya, senior-senior. Sedangkan Spanyol tuh yang muda-muda gitu ya. Meskipun senior-senior juga udah terbukti kemarin semifinal gitu ya. Dengan pengalaman, dengan mental juara yang bagus, bisa mengejar ketertinggalan, bisa comeback, selalu comeback. Argentina selalu comeback menangnya kemarin tuh. Iya, dari perempat final gitu, dari 16 besar tuh.
6: Oke, dari sisi permainan gimana nih melihat Argentina, Bang Tongki?
10: Untuk final ini ya?
6: Iya, untuk semifinal dulu, final kan belum main nih.
10: Kalau melihat kemarin, bukan kemarin, semalam tuh ya. Saya melihatnya gini, Argentina nih tim yang pandai melihat itu kan Spanyol tuh mainnya tuh terbuka.
6: Oke. Okay.
10: Spanyol tuh mainnya menurut saya terbuka. Jadi dia banyak one two atau apa passing yang bagus.
6: Penguasaan
10: bolanya bagus kan, terbuka. Nah, di situ Argentina bisa memanfaatkan keterbukaan Spanyol gitu. Jadi apa ya dibilangnya, pragmatisnya kalau zaman sekarang ya dibilangnya tuh ya. Strategi pragmatisnya di situ tuh. Melihat tadi malam tuh Argentina tuh mainnya tuh. Jadi bisa memanfaatkan situasi Spanyol selalu bermain terbuka, Argentina memanfaatkannya dengan counter attack yang cepat gitu ya. Sehingga merepotkan untuk itu tuh apa? Untuk Inggris tuh.
6: Oke. Okay. Baik, semata-mata hanya Messi Argentina ini. Bang Tongki.
10: Ya, Messi. Kalau Messi udah 39 tahun ya Messi ya. Yeah. Tapi 39 tahun tapi 120 menit kan dia masih kuat ya, masih ini. Kalau menurut saya sih ini kekompakan tim Argentina sama mental-mental pemain Argentina ini bagus, bagus-bagus. Sama pengalaman-pengalaman dia dari tahun kemarin kan udah final juga semuanya, timnya tuh skuadnya tuh final juga. Nah, untuk sekarang juga insya Allah lah. Kalau menurut saya Argentina skor 3-2.
6: Oke, Argentina skor 3-2 ya atas Spanyol lah. Ya. Baik. Nah, pemain dari Argentina ini Bang Tongki melihat semua hampir merata, Bang. Baik itu lapis yang dianggap lapis pertama, lapis kedua atau gimana Bang Tongki?
10: Kalau untuk skuadnya yang musim ini memang yang lapis keduanya juga lumayan lah itu. Macamnya semifinal kemarin tuh lawan Inggris tuh. Pas masukan si ini apa? Si Martinez tuh.
6: Iya.
10: Yeah. Ya yang itu tuh terbukti. Itu mungkin itulah memanfaatkan Inggris selalu main terbuka ini apa? Dia mainnya terbuka, passing terbuka, banyak bola langsung counter attack. Disitulah itunya tuh Argentina tuh bagusnya tuh. Di situ bisa memanfaatkan apa dalam pertandingan yang itu tuh.
6: Oke, baik abang-abang dan juga bapak, kita break dulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan di siang hari ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
11: Saya Sugeng Aryadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama, jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.
12: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
13: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
14: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
15: Samo-samo.
16: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
17: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
18: RRI Digital saja, toh.
17: Sesekali, jazz lah.
19: Semangat ya manggungnya.
20: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
21: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca.
21: Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai

0: RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: kasih Anda masih bersama kami. Ruang terbuka duel final Piala Dunia 2026 curi perhatian dunia. Dan Argentina dan juga Spanyol memastikan akan berduel di laga final Piala Dunia 2026. Baik, Pak Haitami melihat Spanyol, Pak. Tidak ada bintang, bahkan bisa dikatakan pemain-pemain muda juga, ya. Pak Haitami.
1: Ya, betul memang seperti itu. Jadi Spanyol itu pemain-pemain muda. Cuman yang kita kuatkan bahwa Spanyol ini punya kekuatan hebat itu selain tadi anak-anak muda ya, bahwa pemain-pemain Spanyol itu dia berasal dari klub-klub yang ada di Spanyol itu, yang dari Barca, dari Madrid. Nah, oleh karena itu chemistry itu kan lebih dapat ya, sehingga kerjasama tim itu akan lebih bagus seperti itu. Ini sebetulnya adalah perdebatan dua negara yang semuanya punya gengsi gitu. Karena dari yang semifinal ini, keempat negara itu semuanya itu pernah mengangkat trofi gitu. Nah, ini tinggal sekarang tersisa dua ini, ya siapa nanti yang lebih bagus? Tentu ya, ada yang berharap juga ada yang tidak berharap ya. Kedua-duanya punya kans yang sama untuk bisa juara atau kalah salah satunya. Itu sudah pasti. Namun kalau kita analisis dari segi permainan, tentu kalau dilihat dari senior bahwa Argentina akan lebih matang dalam ya. Permainan, ketenangan dan ketika dia kebobolan itu dia tidak akan merasa khawatir gitu. Karena dia masih punya waktu yang panjang. Nah, sementara yang muda itu punya semangat untuk bisa merebut juara gitu. Jadi antusiasnya lebih tinggi gitu ya. Keinginannya untuk bisa juara itu lebih tinggi. Walaupun mungkin dengan sikap yang agak sedikit gresak-gresuk seperti itu. Tapi kita lihat bahwa pemain-pemain muda Spanyol itu sudah mulai mapan. Karena dia sudah punya bergabung dengan klub-klub yang memang punya histori permainan yang lebih bagus, kemudian kompetisinya lebih banyak sehingga pengalaman itu lebih didapat.
0: Spanyol itu terkenal dengan penguasaan bola yeah. dan dulu saat menjuarai Piala Dunia terkenal dengan tiki-takanya.
1: Betul.
0: Nah, ini gimana nih keunggulan dari penguasaan bola bahkan tanpa penyerang murni kalau dilihat nih Spanyol ini, Pak?
1: Betul. Pemain Spanyol itu kan rata-rata semuanya, tidak ada yang mencolok kecuali mungkin satu saja yang muda, Yamaya, seperti itu. Itu ya yang mencolok. Makanya itulah kekuatan sebetulnya yang tersembunyi ya, yang bisa mengalahkan dan mematahkan kematangan dari pemain-pemain Argentina seperti itu. Ini yang harus kita lihat lebih dalam seperti itu. Karena dengan permainan yang pendek itu sebetulnya akan menghemat energi dari setiap pemain. Ketika kita sudah bermain panjang membawa bola lebih jauh, itu akan lebih fisiknya akan lebih terkuras tenaganya seperti itu. Inilah kekuatan yang

0: Spanyol untuk bisa menjuari. Jika dia bisa memanfaatkan itu dan dia tidak teledor, kalau istilah abang kita dari Viking ini justru kelemahannya adalah keunggulan dari Spanyol itu adalah kelemahannya bagi Argentina. Nah, tinggal bertarung antara kelemahan dengan keunggulan itu apakah bisa mengimbangi atau tidak. Okay. Seperti itu.
1: Bakal berakhir dengan tendangan penalti. Penentuan juara gimana, Pak?
0: Kalau saya yakin tidak akan penalti. Pasti ada yang kebobolan lebih banyak, seperti itu.
1: Kenapa,
0: entah
1: Pak?
0: Itu tipis, entah itu besar itunya poinnya. Kenapa? Keduanya sudah punya pengalaman untuk mengalahkan sang juara juga sebelumnya di semifinal itu. Jadi saya kira mereka sudah mempertimbangkan, pelatih juga sudah melihat bahwa tidak boleh terjadi tendangan penalti. Karena apalagi bagi Argentina, itu tendangan penalti dengan waktu yang lebih lama, mereka akan rugi. Dari segi umur tentu akan berpengaruh terhadap daya tahan. Seperti itu.
1: Baik, belum ada sejarah juara bertahan bisa juara lagi, Pak.
0: Betul.
1: Nah, ini gimana nih tantangan beban besar dari seorang Argentina ini?
0: Iya, kan prinsip dalam segala hal itu mempertahankan itu lebih berat daripada meraih. Saya yakin punya motivasi yang besar bagi Spanyol untuk mematahkan itu gitu. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Spanyol untuk bisa dikalahkan. Sementara Argentina walaupun secara permainan dia sudah matang, pemain-pemainnya juga sudah pada matang, tapi punya beban yang luar biasa. Dia mempertahankan itu lebih sulit, dan itu menurut saya itulah yang akan menjadi titik balik bahwa dia akan bisa dikalahkan oleh Spanyol. Seperti itu ya.
1: Oke, baik. Nah, Bang Yudi, ini berseliuran di media sosial nih, Bang. Lamine Yamal ini dimandiin sama Lionel Messi di bak mandi, Bang, di usia 5 apa 6 bulan. Perbedaan usia yang hampir 20 tahun, Bang. Perbedaan ini jadi apa ya? Perang awal buat atau tanda awal nih? Gimana, Bang Yudi?
2: Itu namanya kalau kita lihat di media sosial dulu kan, kalau itu namanya perang peswar kalau kita nyebutnya ya. Tapi kalau kita lihat ini, Lamine Yamal ini dewasa belum pada saatnya. Dia umur 19 tahun, gampang kalau kita nyebutnya Indonesia ini sindrom star. Ya, minta-minta jangan nih. Pada pertandingan nanti melawan Argentina jangan seperti itu. Lamine Yamal, bermainlah kolektivitas seperti biasa, seperti Spanyol bermain. Spanyol ini dia memakai taktik. Kalau kita head to head Spanyol sama Argentina ini, kalau kita lihat pertahanan Spanyol kurang, mainnya tidak kasar, mereka main halus, main bagus. Tapi Spanyol punya prinsip penyerang yang paling bagus adalah inti dari pertahanan. Begitu juga dengan Argentina. Cuman Argentina sedikit agresif, kalau kita nyebutnya kasar ya, sedikit agresif karena mungkin mereka sudah di atas rata-rata kan. Jadi apabila tim lawan memegang bola, kita lihat aja kemarin-kemarin tuh megang bola, tackle, jatuh, tapi wasit diam. Jadi mereka seperti kita tackle aja.
1: Tapi VAR kan ada, Bang. VAR kan ada.
2: VAR itu hanya untuk pemain lawan, bukan untuk Argentina. Lihat waktu lawan Mesir, enggak ada tuh. Enggak ada VAR tuh untuk Mesir. Pasti untuk Argentina. Enggak ada. Dan pun sekarang begini, mungkin ini faktor nanti kemenangan Spanyol lah ya, kita enggak tahu nih. Pelatih dari Spanyol itu Luis de Fuente itu ya, belajar dari wanita-wanita Indonesia. Mereka main tanpa ada penyerang murni. Ada satu.
1: Iya, tanpa penyerang murni.
2: Tanpa penyerang murni, second striker namanya. Second striker itu, tapi mereka bisa menghancurkan pertahanan tim yang dilawan. Jadi dia tuh ngambil dari contoh-contoh wanita Indonesia, second woman, wanita kedua, hancur rumah tangga orang tuh dibikin. Seperti ini. Jadi nanti itu ini, jadi ini kan, jadi itu kita lihat nanti ini. Mereka tampak jadi bingung, pemain Argentina ini akan bingung.
1: Argentina itu ada dua striker murni, Bang. Martinez bahkan di depan.
2: Tapi jarang mencetak gol. Paling kemarin ya Martinez.
1: Tapi tadi malam nyetak.
2: Iya.
1: Terakhir.
2: Iya. Tapi itu enggak menjamin sebuah klub akan memenangkan pertandingan. Kita lihat aja ya. Kalau kita ibaratkan Spanyol nih seperti kita Argentina dulu lah ya. Argentina Spanyol sama Argentina nih. Kalau Argentina ini mungkin kalau motor Honda. Spanyol. Pelan-pelan
1: harus di
2: pelan, tapi begitu udah terakhir dia laju tuh. Kalau Argentina nih Yamaha. Laju di awal nanti dia terakhir final. Habis nih. Pelan habis kayak gitu. Iya, kita nanti lihat nih. Karena Spanyol rata-rata umurnya di 25 ke bawah. Kalau ya. Argentina ini kan 30 ke atas. Kan begitu, seperti kalau kita Pontianak nih U45 lawan U30. Yang 45-nya dah. Dah KO duluan kan begitu. Kita lihat nih, ini faktor fisik lah ya. Kita lihat nih faktor fisik. Karena beda waktu jeda final. Ini kita main tadi malam. Final tanggal 20 kali ya.
1: Minggu
2: tanggal 20 ya. Ah kita kan lihat nih di sana juga mungkin katanya lagi musim panas. Kita enggak tahu nih kan.
1: Oke. Jadi benar enggak nih Bang, final Spanyol lawan Argentina nih duel datuk lawan cucu.
2: Kalau datuk lawan cucu jauh benar. Mungkin adik lawan abang lah.
1: Adik lawan abang.
2: Permainan sama. Dia tipikalnya sama-sama permainan itu tiki taka ya. Dari kaki ke kaki. Tapi karena kalau saya lihat tuh Spanyolnya lembut, halus, tapi kalau misalnya Argentina itu kasar. Jadi itu kasarnya bukan apa, menjatuhkan mental lawan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, di situ kalau Spanyol kan kata orang tuh dia pelan-pelan, tapi pasti begitu dia dapat peluang, dia bisa memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Spanyol itu kalau udah dikasih satu peluang itu pasti jadi. Kalau Argentina ini kan mencoba berkali-kali.
1: Tapi saya pesimis karena Spanyol ini tidak punya striker murni, Bang.
2: Dari awal sudah dibilang Spanyol tidak perlu striker. Semua dia pemain itu bisa mencetak. Sekarang rata-rata mencetak pemain itu bahkan back dan bahkan pemain pengganti. Nah, seperti Marina. Marino.
1: Marina.
2: Marino itu bisa cetak 2 gol hanya bermain dalam hitungan 5 masuk menit. Dia 5 menit dia bisa cetak gol. Itu mungkin kalau kita bilang kecerdasan seorang pelatih kali ya. Setelah pemain lawan ini letih baru dimasukkan tenaga baru, tapi tenaga barunya mempunyai kualitas sebagai pemain yang nomor 1 juga. Kan begitu. Kalau kita seperti tadi kesalahan Inggris tadi itu melawan Argentina, kalau saya lihat tadi itu ya kesalahan Inggris itu mengganti pemain tidak pada posisinya. Penyerang diganti sama back.
1: Bertahan semua.
2: Jadi hilanglah
1: ditekan terus Inggris
2: untuk mencetak gol kembali. Kan begitu. Ini kalau lawan Spanyol kalau saya lihat nih permainan merata, sama-sama pengawasan bola sama. Ini kan mereka nih mainnya pengawasan bola nih kan, bola pelan-pelan ada peluang baru mereka mau mencetak gol kan begitu. Jadi tinggal tergantung mentalnya masing-masing tim. Kalau Argentina ini udah terbukti dia menang tetap di atas menit 80-an.
1: Yeah.
2: Argentina itu pasti lawan Mesir, sekarang lawan Inggris,
1: okay.
2: Lawan Tanjung Saleh tuh. Salah. Tanjung Verde ya. Tanjung Verde. Menit berapa Tanjung itu? Air mau.
1: Oke, okay, baik. Nah, Bang Tongki, gimana Bang? Ini dari tadi Argentina nih Bang dikata-katain terus. Kelebihannya penyerang-penyerang Argentina ini sangat mengerikan nih Bang, membahayakan Bang Tongki.
3: Itulah yang saya bilang tadi ya. Di mana nanti penguasaan bola dikuasai Spanyol permainan dikuasai Spanyol. Permainan akan terbuka. Nanti di situ pemain Argentina memanfaatkan keterbukaan pemain Spanyol, dimanfaatkan dengan counter attack cepat seperti tadi malam tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Langsung counter attack cepat, langsung ke depan. Insyaallah disitulah yang bakal membedakan mah. Di mana RE King tuh akan menang Bang Yudi.
1: Soal usia juga nih Bang, dikatakan yeah. Pemain-pemain Argentina berusia sudah.
3: Ya, soal usia. Itulah seperti yang saya bilang, Messi kan?
1: Ya.
3: Dia 120 menit nih yang waktu lawan Mesir tuh masih kuat. Padahal kan usianya udah ini apa?
1: 39.
3: Oh, 39 udah segitu. Ya itu gimana apa? Ini apa? Apa namanya tuh yang di yang di atas
1: pemain depan.
3: Yang gimana pemain depan? Saya waktu yang kemarin tuh saya tidak nyangka Messi mau di apa disimpan jadi ke banyak mainnya jadi ke apa ke sayap tuh ke kanan tuh. Jadi dia tuh dari kanan dia kan ngasih umpan-umpannya yang semalam tuh yang terjadi asisnya tuh. Gak nyangka saya. Biasa kan dia di depan, di tengah tuh kan ke depan, langsung ke tengah gitu kan. Kalau semalam disitulah strategi berbedanya kemarin. Saya juga tidak menyangka pas lawan Inggris tuh kemarin tuh. Lihat kok Messi banyak apa membuka itunya tuh ke kanan terus. Tidak, dia kan selalu kalau udah di tengah tuh pasti ke depan ke kotak penalti. Kalau semalam berbeda.
1: Oke, di depan Argentina ini selain Lionel Messi ada Alvarez dan juga Lautaro Martinez nih. Ini bumbar-bumbar yang mengerikan juga.
3: Ya, itu.
1: Gimana, Bang?
3: Bumbar-bumbar yang mengerikan dan berpengalaman. Di sini pengalaman, saya lebih mengutamakan pengalaman lah, menguatkan pengalaman gitu lah. Makanya saya yakin Argentina yang menang, tidak akan ada penalti. Ini langsung 3-2.
1: Bajunya juga udah pas Bang kan sama.
3: Oh iya. Sengaja.
1: Iya, sengaja.
3: Sengaja dari rumah tuh aduh pengen pakai baju yang agak sedikit-sedikit mirip bendera Argentina gitu ya. Pas dipilih, oh ada nih baju yang mirip-mirip bendera Argentina gitulah.
1: Oke. Baik, ke Bu Mirja lagi. Ini melihat peta kekuatan komposisi pemain dari Spanyol dan juga Argentina. Gimana, Bung? Satu sisi muda-muda, satu sisi juga pemain-pemain senior nih.
4: Untuk komposisi pemain di kedua tim ini Argentina dan Spanyol, saya melihatnya itu merata lah ya, 50-50. Artinya kedua tim bisa menjadi juara, peluang tetap ada, tinggal bagaimana memanfaatkan strategi, kemudian apa yang disuruh pelatih diterapkan di lapangan, itu yang bisa menjadi juara nanti.
1: Oke, penyerang. Satu tim ada penyerang murni, bomber-bomber yang menakutkan. Satu sisi tidak ada penyerang, Spanyol.
4: Untuk Piala Dunia di tahun ini yang saya lihat, khusus untuk striker murni dan tipe-tipe oportunis itu hanya ada di Norwegia, Haaland ya. Tapi selebihnya untuk Argentina, kemudian untuk Spanyol, tipe-tipe permainan bukan tipe striker murni, kebanyakan mereka juga bisa ditempatkan di second striker, mereka juga bisa bermain di sayap. Nah itu sepak bola saat ini dengan sepak bola di era 80-90an perbedaannya seperti itu sekarang. Di sepak bola era saat ini memang agak sulit untuk menemukan tipe-tipe striker murni. Kalau zaman-zaman 90-an, 80-an kan kita setiap tim pasti ada striker-striker murni ya. Kalau Argentina dulu ada Mario Kempes, kemudian ada juga Gabriel Omar Batistuta. Nah, di Italia dulu kita juga ada Roberto Baggio, kemudian ada Alessandro Del Piero, lalu di Spanyol juga ada Raul Gonzalez. Nah, mereka ini kan tipe-tipe striker murni. Nah, untuk saat ini berbeda sekali gitu, agak sulit kita menemukan tipe striker murni yang memang bermain ketika dapat bola bisa mencetak gol. Langsung di Jerman salah satunya juga Oliver Bierhoff. Yeah. Itu pergerakannya tidak terlalu banyak, tapi ketika bola diantar ke dia bisa menciptakan gol dengan badannya, kepala, badan atau apa. Nah itu tipe-tipe striker murni pada era-era dulu.
1: Oke, okay, artinya akan minim gol dong kalau tanpa striker murni.
4: Bukan dalam artian minim gol, justru kedua tim ini bisa mencetak, back mungkin bisa, gelandang juga bisa, artinya semua pemain mungkin untuk sepak bola era saat ini berpeluang untuk menciptakan gol. Karena itu tadi, ritme permainan saat ini itu lebih cepat itu, alur bola lebih cepat, kemudian visi misi bermain mereka itu sangat cepat gitu. Jadi permainan kerjasama antara tim itu begitu kuat di sepak bola zaman sekarang ya. Kalau dulu kan kita masih ngelihat Diego Armando Maradona bermain dengan individu sekali kan. Dari setengah lapangan dia bisa bawa sendiri. Lupa mungkin dia untuk membagi kawan gitu kan. Nah, kalau sepak bola saat ini kan tidak, dalam hitungan detik, bahkan ketika bola nyampe di kaki kita udah tahu mau diarahkan kemana. Kalau sepak bola saat ini ya, tapi kalau sepak bola zaman dulu beda. Itu lah maka ada perkembangan sepak bola sampai saat ini sebegitu majunya sepak bola dunia saat ini.
1: Oke, Spanyol dianggap lebih diunggulkan dalam penguasaan bola.
4: Diunggulkan sedikit menurut saya. Mungkin 55-45. Karena antara Argentina dan Spanyol ini memiliki tipe permainan yang sama. Tiki-taka, bermain 1-2 sesekali, oper bola panjang, kemudian memanfaatkan momentum, kelemahan back, memanfaatkan serang balik. Nah, itu memang tipe-tipe permainan tim ini tidak jauh berbeda. Artinya, siapa yang paling bisa memanfaatkan kesempatan menjadi gol, itulah yang bisa menjadi juara Piala Dunia tahun ini.
1: Oke, jadi kalaulah tidak ada beda, tidak ada beda kekuatan juga antara Argentina dan Spanyol.
4: Perbedaan kekuatan pasti ada, dan saya rasa kedua pelatih sudah memiliki strategi untuk diterapkan di pertandingan Piala Dunia nanti. Dan kita saksikan saja nanti Piala Dunia seperti apa. Dan saya berharap kaitan dengan Piala Dunia ini kan euforianya seluruh dunia ya, termasuk di kota Pontianak. Nah, di kota Pontianak sendiri euforia Piala Dunia ini begitu terasa, terlihat di warung kopi, kemudian di kafe-kafe, nonton bareng juga ramai, walaupun jam-jamnya kan jam-jam subuh, jam-jam pagi hari. Kadang-kadang orang juga lupa untuk bekerja, dan saya harap momentum ini juga kita manfaatkan untuk peningkatan perekonomian di kota Pontianak.
1: Oke, baik, tadi Pak Haitami bilang tidak akan berakhir dengan tendangan 12 pas penentuan juara. Bu Mirza gimana?
4: Saya sama sependapat dengan Bung Haitami, karena permainan nanti akan terbuka, jadi akan ada saling balas-balas serangan ya. Tidak mungkin Argentina bermain seperti Tanjung Verde kemarin ya. Argentina menyerang terus, kemudian Tanjung Verde bermain bertahan. Nah, kedua tim ini bakal berbalas serangan, tinggal siapa yang kuat fisik, kemudian yang pintar-pintar untuk memanfaatkan peluang itu untuk menjadi sebuah gol.
1: Oke, baik, abang-abang dan juga bapak, kita kembali break. Nanti setelah ini kita akan mengulas kembali bagaimana kekuatan di lini tengah. Ini dianggap sebagai jangkarnya permainan kedua negara ini untuk memastikan juara atau tidaknya. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka.
5: Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.
6: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
6: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kami masih membahas mengenai duel final Piala Dunia 2026 yang mencuri perhatian dunia. Spanyol akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina pada Piala Dunia 2026 ini. Nah, Bang Yudi, akan adu kekuatan di lini tengah nih, Bang. Ini yang bakal seru nih, Bang. Nama-nama besar ada di sana di Argentina, McAllister, De Paul. Kemudian Enzo. Nah, satu sisi Spanyol juga tangguh, Bang. Ada Betul. Rodri di sana.
1: Gimana, ada Rodri, ada Fabian Ruiz.
0: Ya, Fabian Ruiz PSG.
1: Ini kalau kita berbicara mengenai para gelandang, ini udah kalau kita berbicara dalam sepak bola, ini gelandang-gelandang yang sudah tidak diragukan lagi kualitas, ya.
0: Bukan gelandangan, Bang, ya? Nah,
1: bukan. Kalau gelandangan tuh nantilah, ya. Cerita. Ini gelandang-gelandang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Dan mereka juga bermain di klub-klub yang, walaupun kita sebenarnya kalau Argentina ini memang klub-klub papan atas lah, ya. Kalau kalau di Spanyol ini Pedri aja nih yang main di MC. Yang lainnya itu kan Fabian Ruiz itu kan klub
0: PSG.
1: Nah, PSG gitu, ya. Tapi kalau menilik gelandang-gelandang di dua negara ini, mereka punya kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana sang pelatih mengatur strategi kepada gelandang-gelandang ini. Kalau Argentina, mungkin gelandangnya ini operannya pasti ke pemain depan, nih, kan?
0: Yeah.
1: Tapi kalau di Spanyol, pelatih Spanyol ini menginstruksikan bahwa gelandang juga harus bisa mencetak gol. Karena bukan apa, sekarang kalau kita melihat
0: Argentina, gelandangnya passing ke depan, Spanyol passingnya ke Yamal, di tepi berarti?
1: Enggak juga. Pokoknya gelandang ini multifungsi, bisa sebagai, kalau kita berbicara tentang memakai second striker, gelandang juga bisa, kan? Fungsinya, kalau Spanyol ini diibaratkan semua pemain bisa mencetak gol, harus. Jadi mereka itu kan, kalau mereka main pasti penyerang itu satu, kadang nggak ada. Tapi kalau Argentina, pasti dia pakai dua gelandang. Pakai dua penyerang, kan. Tapi skuad Spanyol ini bahwa gelandang inilah yang harus mencetak gol, gitu. Kalau di Argentina, kan, harus bekerja sama lagi dengan penyerang, tapi mereka juga bisa mencetak gol. Jadi kualitas mereka ini sama, tinggal di mana kecerdikan pelatih dan keberuntungan yang akan menentukan siapa yang akan menang pada final nanti, selain ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, benar.
1: Jadi semua,
0: kayak iya, kita, kalau lihat dari pemain tengah nih, memang semua baliknya ke atas kayaknya.
1: Iya, baliknya ke atas.
0: Ke pemain tengah, ya, atas. Kalau pemain tengah,
1: iya,
0: ya.
1: Pemain tengah pasti dia ke atas akan cetak gol. Tapi di atas yang ini,
0: yang sesungguhnya
1: itu lain. Kalau dia bilang, kita ngomong ini aja lah, ya, kayak tadi. Inggris udah sampai 85 menit mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kemampuan terbaik. Tapi kalau yang di atas bilang, belum saatnya kau menang. belum tercatat dan belum kau menang untuk saat ini. Padahal kau udah menang 1-0 sampai menit 85. Tapi bisa dibalas dan katakan back to back dan comeback. Nah, di situ kita bisa lihat nanti di mana kedewasaan pemain tengah dari Spanyol, kedewasaan pemain tengah dari Argentina, di situ nanti dilihat.
0: Oke,
1: memang yang semua permainan ini bermula kalau pemain tengahnya bermain bagus, sebuah tim tersebut akan menguasai permainan. Tapi kalau dilihat ini sama-sama kualitasnya, mungkin kalau udah sama pemain tengah sama, takutnya tidak ada serangan nanti ini. Itu betul.
0: Berputar di tengah.
1: Tiba-tiba kata orang terpleset, entah kipar, entah apa, mana kita tahu. Kan begitu. Kita enggak tahu nih. Tapi kalau udah satu tim punya kekuatan di atas tim yang lain, dia akan nyerang terus. Itu gol akan tercipta. Tapi kalau udah sama-sama ini, sama-sama gelandangnya sama-sama baik, sama-sama mengetahui, mereka kan ada satu dalam apa? Satu negara itu, lain negara pasti dia ada satu tim tuh.
0: Oke, yang mampu menguasai bola dialah yang akan juara. Gimana, Bang?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Saya Itu makanya kita sebenarnya ada keberuntungan di situ. Belum tentu tim ini bisa menguasai tim ini. Seperti kalau kita ngomong-ngomong yang udah-udah lah ya. Misal satu tim menguasai tim ini. Belum tentu. Tapi tim ini bisa menang gitu. Karena dengan apa tadi? Dengan sang pelatih misalnya. Biarkan dia menguasai permainan. Nanti begitu dia ada kesempatan kita counter attack. Kan di situ.
0: Tapi Spanyol target man-nya di depan tidak ada, Bang. Kalau tadi tidak ada penyerang murni.
1: Ada, itu pasti ada. Nama semua pemain itu yang saya maksud. Pemain tengah tapi sekalian penyerang. Bahkan back pun bisa jadi penyerang. Kita enggak bisa itu Pedro Parro itu back loh.
0: Ya, bisa back, cetak.
1: Bisa mencetak. Dengan tadi main tiki-takanya itu. Kan? Dia bagi ke siapa yang kemarin itu dibalik Yamal ya, tidak salah bukan? Balik lagi ke dia, langsung dia mesin cetak gol. Back loh, bukan pemain tengah. Jadi kita kalau ngomongin sebuah tim itu jangan mengomongi hanya pemain tengah. Kita ngomongin kipar juga. Tanpa ada kipar juga.
0: Iya.
1: Tidak bisa nih kalau kita bahas nih pemain tengah ini pemain tengah semua pemain ada pemain tengah.
0: Tapi emang dilihat dari faktor pemain tengah nih bang, dua tim ini bang.
1: Iya sih. Kalau itu kalau saya prediksi. Pemain tengah ini sama-sama 50-50 lah ya. Okay. Kalau saya prediksi ini adu penalti ini.
0: Nah, beda nih.
1: Beda saya. Karena sepengetahuan saya, waktu Piala Dunia 2022 itu, Prancis sama Argentina kan sama-sama kuat ya. Jadi mereka sampai ke babak adu penalti. Biasanya nih, biasa. Biasanya nih kalau udah gini ini.
0: Argentina kayak, menang.
1: Nggak, bukan kita nggak ngomong Argentina menang. Dia akan adu penalti.
0: Iya, adu penalti Argentina menang.
1: Nggak, insya Allah ini Spanyol lah kali ya. Ini bukan suara hati saya, suara hati rakyat Indonesia kayaknya. Kalau kita ngomong ya, kita ngomong itu. Karena kalau kita buka ini, semuanya yang penting jangan Argentina lah. Kata dia kan, jangan Argentina lah. Saya baca, jangan Argentina lah. Sampai habis kota pun jangan Argentina.
0: Oke, baik Pak Hitami juga nih melihat permainan dari lini setiap lini permainan dari Spanyol dan juga Argentina. Tadi lini tengahnya imbang Pak. Nah yeah. kekuatan lini tengahnya luar biasa nih dua tim. Gimana Pak Hitami?
2: Ya yeah, kita harus flashback juga untuk para pelatih yang ada ya. Pelatih Spanyol itu kan pelatih yang dimulai dari tingkat dasar. Dia naik tingkat yeah. sampai melatih dan sekarang dipercaya untuk memegang di paling
0: tim utamanya
2: di seniornya seperti itu. Nah inilah yang harus kita entry pointnya di sini sebetulnya. Jadi pelatih itu karena dia sudah punya pengalaman di tingkat paling rendah, kompetisi yang paling rendah, kalau sudah sampai ke utama, dia punya strategi yang unik menurut saya. Makanya kenapa tipe para pemain Spanyol itu hampir rata semua, bahkan hampir tidak ada strikernya, gitu. Ini karena momentum yang akan diambil oleh pelatih itu, gitu. Sementara di Argentina itu mereka sudah menyiapkan bomber-bomber yang punya nama, punya kalibernya itu hebat gitu, seperti itu. Tapi inilah nanti kejutan yang akan ditunjukkan oleh Spanyol bahwa ini loh gitu. Jadi kalau dalam pemilihan itu ada kuda hitam nanti tuh. Nah, kemenangan itulah yang akan menjadi kuda hitamnya, gitu, seperti itu. Jadi dengan kondisi semacam ini sengaja untuk disamarkan, tetapi itu menjadi bom waktu sebetulnya. Makanya saya yakin tidak akan ada tendangan penalti.
0: Oke, baik.
2: Akan berakhir dengan skor.
0: Oke, baik. Nah, Argentina ada Messi, di Spanyol ada Yamal, Pak. Betul. Nah, dua generasi hampir 20 tahun mungkin perbedaan usianya.
2: Betul.
0: Ini yang disorot dua pemain ini gimana?
2: Betul. Ini luar biasa ya. Artinya kedua-duanya punya skill yang sangat bagus dan dia punya kecepatan juga yang sangat bagus. Tetapi perbedaan umur itu akan berpengaruh terhadap stamina setiap pemain. Jika stamina sudah menurun, maka kesempurnaan teknik mulai berkurang. Di sanalah kita bisa membidik kenapa Spanyol lebih diunggulkan. Kalau saya mengunggulkan Spanyol itu, seperti itu. Kenapa Spanyol bisa diunggulkan? Dari sana salah satunya. Karena bagaimanapun stamina itu adalah kunci dari keberhasilan tim. Gitu. Dan tim kalau sudah kompak, itu dalam prinsip manajemen, kerja tim itu yang paling bagus dibanding dengan kerja personal individu seperti itu. Yakin Spanyol bisa unggul dengan skor tanpa ada.
0: Tapi kalau Pak Itami inginnya saling serang atau satu tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola, itu kadang-kadang nonturnya juga jadi ngantuk ya Pak.
2: Betul. Saya sebetulnya inginnya saling serang semuanya. Dua-duanya punya kan. Tapi itulah keunikan Spanyol. Saya kembali ke Spanyol ya. Walaupun mereka para pemainnya adalah para pemain tengah kebanyakannya, tetapi coba lihat setiap permainannya selalu ada kejutan-kejutan untuk menyerang itu. Dan itu tidak dalam waktu yang periodik, tetapi sustainable terus. Dari mulai awal sampai akhir itu begitu. Ada kesempatan serang, ada kesempatan serang. Ini yang membuat permainan itu jadi indah dan kita nontonnya juga senang begitu, seperti itu. Saya yakinlah, mudah-mudahan dengan kondisi semacam ini Spanyol bisa unggul gitu. Okay. Terlepas dari geopolitik yang ada dalam percaturan dunia ya. Tapi itu juga sebetulnya membawa dampak terhadap persepak bolaan di dunia.
0: Kenapa harus politis yang membuat orang tidak mau dengan Argentina sih Pak? Ini kan sepak bola misalnya kan, bukan politik kira-kira gitu.
2: Ya, dalam setiap apapun sepak bola itu adalah bagian daripada etik yang harus ditonjolkan. Karena permainan, latihan, belajar, semuanya itu harus berdampak terhadap perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu sangat penting bagi setiap orang. Dan itu yang akan mengangkat derajat seseorang. Coba lihat kita hasil daripada pembinaan yang tertib, kemudian perilaku yang bagus, akan melahirkan pemain-pemain yang secara moral bagus, kemampuan dan skillnya juga bagus, seperti itu. Ketika orang berbicara bahwa sikap anarkis itu adalah sebuah keburukan, tetapi negara adidaya itu mempertontonkan anarkis itu dan itu dilegalkan oleh negara-negara yang menjadi pro-nya, seperti itu. Ini yang harus kita batasi. Karena memang tidak bisa dipisahkan sebetulnya antara olahraga dengan politik, ya, kemudian politik dengan sosial. Semua kehidupan kita itu sebetulnya adalah politik. Sepak bola itu adalah politik. Kenapa politik? Karena ada strateginya. Suami istri yang tidur berdua di rumah aja itu sudah politik pembahasannya. Dia merencanakan kehidupan untuk besok, itu politik loh. Apalagi sepak bola yang melibatkan segala macamnya. Kenapa harus di Amerika dan kenapa harus di New York? Itu dampaknya untuk apa? Bayangkan ekonomi dan media terbesar itu ada di New York. Dan dia mempertontonkan itu bagaimana di Piala Dunia 2026 ini dengan teknologi yang sangat hebat. Bolanya aja sudah menggunakan Trionda itu. Ketika untuk apa? Supaya memang lebih real itunya ya, lebih tajam. Tapi kan kemudian di mana politiknya sudah kena. Ketika permainan Argentina dengan Mesir dan segala macam. Padahal kalau kita lihat VAR itu kan didukung oleh Trionda itu. Ketika VAR dan Trionda itu sudah menunjukkan bahwa terjadi kecurangan, wasit tidak memerlukan. Itu kenapa? Ada pesanan pasti. Itu politik itu. Itu sudah pasti. Karena apa?
0: Siapa yang pesan nih Pak?
2: Iya, ya pasti Trump. Karena kepentingan dia kan sebagai adidaya dunia ya. Tapi ingat, FIFA itu adalah aktor dunianya.
0: Baik,
2: seperti itu.
0: Oke, nah beralih ke Bang Tongki. Ini berat kalau udah ngomong politik ya Pak ya. Nah Bang Tongki, di sisi permainan tengah Bang, kedua tim nih, gimana Bang Tongki? Nama-nama besar di sana, kualitasnya juga mumpuni Bang Tongki.
3: Ya, untuk permainan di tengah sepertinya sama dengan seperti
0: Bang Yudi.
3: 50-50 lah itu. Kalau untuk sama-sama kuat. Sama-sama kuat, sama-sama megang bola. Tapi Argentina lagi saya malah pemain tengahnya selalu langsung shooting keras macam lawan Inggris malam tuh. seperti Enzo Fernandez tuh, berapa kali kan kena, tidak banyak megang bola, umpan dari Messi langsung ke Enzo, langsung shooting keras. Nah, seperti itulah, mungkin ada kelebihannya. Sama-sama lah, sama-sama ada kelebihan lah, sama-sama kuat kalau di tengah mah. Kalau menurut saya mah di tengah mah sama-sama ada kelebihan, sama-sama kuat.
0: Tapi Argentina lebih kuat gitu.
3: Argentina lebih kuat karena saya mendukung Argentina.
0: Oke, baik. Jadi
3: soal penalti.
0: Penalti enggak nih, Bang? Penalti enggak nih?
3: Penalti. Tidak penalti. Ini skornya 3-2.
0: Skornya
3: jadi 2-2 itu bisa ada injury time. Nanti pas injury time tuh jadi 3-2, menang Argentina. Itulah. Itu Bang Yudi.
0: Oke, sorry Bang Yudi.
3: Tidak ada penalti Bang Yudi, sorry. Kalau menurut Bang Yudi ada penalti, ya rajanya penalti Argentina lah yang menang berarti. Bang Yudi. Ya.
0: Iya. Oke, kalau Argentina penalti, Argentina menang.
3: Iya.
0: Oke, pasti. Kenapa, Bang?
3: Oh, ini udah dari segi pengalaman, mental. Kalau udah adu penalti mah sudah, saya udah yakin sekali lah kalau udah penalti mah.
0: Penjaga gawangnya
3: terutama. Penjaga gawang sama yang nendang juga mentalnya tuh udah mateng lah. Udah bukan kaleng-kaleng lagi kalau udah penaltian mah Argentina. Kalau diadu penalti saya sudah yakin lah.
0: Oke, baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke Bang Mirja. Gimana nih Bang Mirja? Semuanya kuat, tapi yang menentukan apakah hanya keberuntungan semata atau mental atau taktik tadi? Ini banyak udah ngomongin bola nih.
4: Semuanya tuh bakal menjadi komposisi yang terangkum gitu, dari kekuatan fisik, kemudian skill, kemudian kerjasama. Ketika itu disatukan, ya tim itulah yang bakal menjadi juara. Nah, saya pribadi sendiri memang mendukung Spanyol, tapi olahraga ini kan sportif, kemudian fair play ya. Di lapangan nanti kita saksikan lah ya, di lapangan nanti pertandingan yang terbaik dimainkan oleh kedua tim ini, itu saja. Kalau soal pemain tengah 11-12 lah, 50-50, semuanya sudah berpengalaman. Cuman kalau tadi Bang Yedi kemudian tadi menyatakan bahwa pertandingan akan diakhiri dengan penalti, saya berharap jangan sampai penalti, karena memang betul ketika pertandingan ini harus dilakukan dengan penalti, memang Argentina yang memiliki peluang besar untuk menjadi juara Piala Dunia tahun ini. Karena apa tadi? Pemain mereka berpengalaman, kemudian kiper sekaligus penendang, termasuk mental pemain dari Argentina itu sudah kuat, karena beberapa pertandingan kemarin gol yang tercipta di babak 80, kemudian di extra time, kemudian pemain-pemainnya juga masih bisa setenang itu gitu, walaupun dalam posisi ketinggalan itu. Artinya kan mental pemain Argentina begitu terjaga ketika di turnamen Piala Dunia tahun ini.
0: Oke, akan ada banjir gol seperti Piala Dunia 2022. Ada 6 gol tercipta di final.
4: Pertandingan akan berjalan ketat, saling berbalas serangan, kemungkinan 2-1.
0: Tipis ya.
4: Tipis untuk Spanyol mungkin.
0: Oke. Baik, abang-abang dan juga bapak, kita di akhir acara, saya ke Bang Tungki dulu. Silakan Bang Tungki dengan laga final nanti, ini gimana euforianya dari teman-teman Viking juga, dan mengapa abang Argentina? Nah, gitu Bang, silakan Bang.
3: Ya, mungkin saya untuk final nanti saya akan mengajak anak-anak untuk anak-anak untuk nobar di apa, ada di alun-alun Kapuas ya. Mungkin akan nobar di ruang terbuka di situ kalau cuacanya tidak hujan mah. Mungkin mau di situ. Kalau untuk masalah Argentina mah udah dari tahun 2022 juga saya mah sudah Argentina gitu ya, udah mendukungnya. Karena sebenarnya dari 2 tahun 2022 ya saya Argentina tuh. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh, kalau saya tuh suka lihat gini, suka lihat komposisi pemain nih. Oh, ini nih skuadnya lagi bagus. Ini nih tim ini skuadnya lagi bagus nih. Nah, udahlah saya dukung itulah. Kalau tahun ini sebenarnya nih saya nih Prancis. Sebenarnya saya dari awal tuh Prancis yang bakal juara tuh. Lihat makin matang kan. Ini bisa-bisa nih apa final Prancis sama Argentina lagi, tapi yang juaranya Prancis untuk tahun ini itu ya. Sebenarnya itu kalau apa itu saya mak itu. Tapi jadi saya tuh tidak wah mengidolakan Argentina. Tidak, saya cuma melihat skuad tim untuk tahun ini yang bagus nih. Ini Argentina, saya udahlah saya milih Argentina gitu. Itulah saya untuk Argentina dikarenakan sudah mengalahkan Inggris, jadi untuk tahun ini ya Argentina lah juara lagi back to back. Kalau untuk tahun 2022 mah saya udah dari awal itu bilang Argentina tuh. Kalau untuk tahun ini mah ya dari semenjak mengalahkan Inggris lah.
0: Baik.
3: Back to back lah ini.
0: Oke, yakin Argentina Bang ya?
3: Yakin.
0: Oke, baik. Lanjut ke Bang Mirja, gimana Bang Mirja jalannya final nanti? Kalau La Spanyol juara, tapi gimana jalannya pertandingan final nanti?
4: Ya, jalan di partai final pasti seru ya nanti ya. Kayak kita saksikan sama-sama lah nanti nih. Dan saya berharap euforia momentum Piala Dunia ini kita manfaatkan sama-sama lah ya. Kemudian saya berharap dari pesta sepak bola dunia ini ya kondisi geopolitik yang terjadi di skala dunia ini juga bisa mereda karena sepak bola. Dan satu lagi saya berharap Spanyol bisa menangkan pertandingan ini dengan skor 2-1.
0: Baik, luar biasa, terima kasih Bang Mirja. Lanjut Bang Yudi, ini apa akan sedih lagi di final nanti Bang Yudi ini?
1: Kok saya sih ambil sisi positif aja Piala Dunia ini. Saya berharap dengan dapatnya euforia kita di Piala Dunia ini, semoga pertama yang kita doakan timnas kita bisa di 2030 mengikuti Piala Dunia. Jadi tidak kita menggang Argentina, menggang Spanyol, tidak ada. Jadi kita Indonesia.
0: Iya.
1: Garuda di dadaku. Ah, kan di situ ya. Mudah-mudahan nih pesan kalau Pak Erick Thohir nonton, janganlah ganti pelatih di tengah jalan. Kan begitu. Yang udah bagus kita pertahankan, yang gak bagus kita nasihatkan. Kan begitu. Yeah. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia menonton ini segi positif lah. Selain kita menonton saya pegang ini, saya itu, saya ini, saya itu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bagi timnas Indonesia. Ada pelajarannya juga bagi pengurus-pengurus PSSI kita ya. Itu yang kita minta sebenarnya. Bahwa apabila suatu negara sudah mengikuti Piala Dunia, mereka akan dipandang. Lihat Tanjung Verde. Mereka seperti sudah menjadi juara dunia. Kalau hal tersebut terjadi pada kita, apa tidak bangga kita dengan hal seperti itu?
0: Oke, dan terakhir begitu. Argentina juara.
1: Insya Allah Spanyol. Karena ini bukan hati saya seorang, hati seluruh rakyat Indonesia mungkin, tapi sebagian. Jadi kalau rakyat Indonesia ini yang nonton 100% mungkin 80% Spanyol, 20%-nya itu Argentina. Kalau prediksi saya adu penalti. Nah, itu ya Messi enggak masuk. itu ya. Jadi saya ini pingin gini sebenarnya. Ini kalau orang bilang ini disetting ini. Jadi kalau saya bilang disetting, tapi bukan sebenarnya Argentina juara. Jadi disettingnya mungkin pingin gini. Amerika akan dikenang bahwa ada seorang pemain yang bersejarah yaitu Messi meninggalkan sepak bola pensiun di Amerika dengan mengangkat Piala Dunia. Itu mungkin. Dan mungkin yang kita lupa nih ya sebenarnya, kenapa FIFA menginginkan sekali Argentina di final itu mungkin dari segi ekonomi. Yeah. Ya, dari segi entertainnya. Kalau Argentina di final ini akan nonton semuanya. Tapi kalau negara lain yang Argentina di final mungkin agak berkurang ya euforianya. Okay. Dan satu juga tidak mungkin nih, mungkin kok pikiran saya ya. Udah Eropa, ketemu Eropa di tanah Amerika, mereka akan malu.
0: Oh.
1: Nah, mungkin. Cobalah Eropa lawannya Argentina, ini akan seru.
0: Okay.
1: Kan begitu. Dan dari segi geopolitik, kalau kita ngomong mungkin yang ini mendukung si Palestina, yang ini enggak. Itu kita okay. Bisa lihat di situ. Baik. Ya, jadi akhir Spanyol. Kata
4: Air mata
1: Spanyol. Walaupun lewat adu penalti ya. Mudah-mudahan enggak membosankan nih karena sama-sama
4: takutnya membosankan.
1: Takutnya membosankan
4: ada karena sama-sama parkir bis lagi. Ya.
1: Itu enggak parkir bis karena sama-sama punya pemain gelandang-gelandang hebat jadi berputar-putar tengah itu takutnya.
4: Oke. Baik. Pak Mimi silakan Pak Mimi terakhir nih jalannya pertandingan final ini gimana ya, Pak?
2: Perang Iran Amerika itu sudah menghabiskan ribuan triliun APBN-nya Amerika. Dengan diadakannya di Amerika, itu mereka mencari modal untuk penyerangan yang kedua terhadap Iran. Jadi ini adalah geopolitiknya di sini sebetulnya. Dari ekonominya, dari tata kelola dan segala macam. Otomatis dengan adanya Piala Dunia di Amerika dan Rusia tidak dimasukkan ke dalam tim yang bisa menjadi tim dalam permainan ini, itu bagian daripada geopolitik. Oleh karena itu, pertandingan kedua negara ini antara Spanyol dengan Argentina, yang utama adalah Argentina punya beban yang sangat tinggi. Dan ketika orang punya beban, biasanya permainan itu tidak akan fokus gitu ya. Dan bisa jadi ketidakfokusan itu adalah kelalaian dan menjadikan Spanyol menjadi unggul tanpa harus ada tendangan penalti. Oke, seperti itu.
4: Baik.
2: Itu yang harus kita nikmati nanti. Mudah-mudahan tanggal 20 nanti itu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Hitami, Bang Mirja, Bang Yudi juga terima kasih, Bang Tongki terima kasih, Bang. Luar biasa, dan kita saksikan nanti laga final antara Argentina berhadapan dengan Spanyol di laga puncak Piala Dunia 2026. Siapa yang akan menjadi juara pada duel yang penuh dengan gengsi ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi. Selamat sore. Wassalamualaikum dan salam olahraga.
5: Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Terbuka sudah kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sore ini Anda akan ditemani oleh Mei yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Nunukan, lalu RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, dan terakhir RRI Tanjung Pinang dengan Hasanah Melayu ya. Lalu di 16 hingga 16.30 nya akan kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, lalu akan informasi hingga pukul 19 nya nanti. Pendengar, 19 hingga 19.30 nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Juga jangan lewatkan 19.30 hingga 20-nya kami hadirkan mimbar agama Islam. Sembari menunggu bersama untuk beranda asta cita nasionalnya, pendengar, saya hadirkan satu lagu milik Utopia dengan Rasa Ini Indah.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan.

Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya.

0: saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
0: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris Nego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakatnya itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran, SAP, MAP, sejarawan Nunukan.

0: depan. Dan untuk membahasnya juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabar hari
1: baik
0: ini?
1: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
0: Iya, sangat cerah sekali nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
1: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
0: Memang dari Lambata.
1: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
0: 30-an.
1: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
0: beranak cucu ya.
1: Jadi di sini
0: akhirnya
1: ya.
0: Campuran deh di
1: campuran,
0: sini ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
0: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
1: Jadi Tidung Bulungan gitu.
0: Tidung
1: jadi
0: Bulungan,
1: memang
0: ya?
1: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
0: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
1: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tari-tarian. Tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
0: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
1: Ya, harus menghargai. Ya.
0: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
1: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
0: Keluarga semua sudah
1: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
0: Sampai hari ini ya.
1: Enggak ada.
0: Tetap aman semuanya.
1: Tetap aman Mbak.
0: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
1: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
0: Jepen, iya.

0: paling apa ya, menghargai itu tadi, Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Pak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Pak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Pak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini, ya, Palestina?
0: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak, ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada

0: kelas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah, kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih

0: Perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Hmm. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga,
0: keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga ini yang harus, seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu.

0: terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peternakna awalnya. Jadi peternakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peternakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternakan ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan. Masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau seperti itu, dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu seperti itu, Kak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu kan.
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan.

0: memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa. Kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah bersama pendengar tadi kita ikuti bersama Beranda Astacita ya, tadi bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Tadi ada produksi RRI Denpasar dengan warisan budaya tak benda tari baris bendeka di Desa Cemagi, Bandung, Bali. Lalu ada dari RRI Nunukan dengan harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan. Juga dari RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca dan ditutup oleh produksi RRI Tanjung Pinang dengan khasanah Melayu. Untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana karena di tepat pukul 16-nya ya, kita akan bersama mengupdate informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Miti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Brida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Inovasi Challenge 2026.
3: Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngeliat generasi muda ini idenya apa aja.
2: Jika Kalbar ajak masyarakat waspadai situs ilegal digital.
4: Mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti.
1: Itulah diantara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 16 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah resmi mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman hingga Oktober 2026. Meski memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berbenah, perpanjangan waktu dinilai tidak boleh membuat proses sertifikasi semakin terlambat. Sosialisasi, pendampingan, dan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM harus segera diperkuat agar target sertifikasi halal dapat tercapai tepat waktu.
1: Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo menilai pengunduran kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2026 merupakan langkah realistis. Namun, kebijakan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat persiapan. Menurut Agus, sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan secara lebih masif hingga ke daerah agar pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, masalah biaya selalu menjadi tembok besar bagi pelaku UMKM. Banyak di antaranya yang pendapatan hariannya pas-pasan sehingga untuk mengeluarkan uang hingga ratusan ribu atau jutaan rupiah demi selembar sertifikat

0: dan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga tidak muncul anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan kembali diundur. Dengan sinergi seluruh pihak, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal tepat waktu sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hermanta laporkan.
1: Perkembangan teknologi digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan situs ilegal hingga promosi judi online. Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi sekaligus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan penindakan. Berikut laporannya.
0: Maraknya situs ilegal yang mengatasnamakan layanan keuangan masih menjadi tantangan di era digital. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati menyebut, efektivitas penanganan tidak hanya diukur dari jumlah situs yang berhasil diblokir, tetapi juga melalui penurunan pengaduan masyarakat serta hasil evaluasi dari kegiatan edukasi.
2: Kalau kita melihat data efektivitas, tentu saja salah satu parameternya adalah penurunan tingkat misalnya keluhan dan sebagainya. Tetapi ada juga faktor seperti saat ini yang makin marak dengan digitalisasi dan sebagainya, kita juga kejar-kejaran.
0: Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK berkoordinasi dengan OJK Pusat untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa situs-situs yang mengatasnamakan OJK merupakan hoak. Penanganan teknis dan pemblokiran juga dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. OJK turut mencermati meningkatnya iklan judi online selama penyelenggaraan Piala Dunia. Banyaknya masyarakat yang mengakses pertandingan melalui perangkat digital dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan promosi judi, terutama saat laga tim favorit berlangsung.
2: Kita mencoba memintarkan masyarakat, tetapi ilegal-ilegal itu terus muncul. Seperti nanti berita, berapapun yang kita tutup, tumbuh lagi.
0: OJK Kalimantan Barat berharap peningkatan literasi keuangan dapat memperkuat kewaspadaan masyarakat sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan digital maupun situs ilegal. Hermanta melaporkan.
1: Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, persoalan kelistrikan, hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah. Berikut laporannya.
3: Coffee Morning yang dipimpin Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melty menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
4: Jadi apa yang disampaikan pemerintah daerah dan pemerintah kota, apa yang disampaikan tadi cukup di internal di wilayah kita aja. Ketika di wilayah kota atau provinsi tidak bisa menyelesaikan dalam hal apa yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga atau masyarakat atau tokoh masyarakat tadi, nah ini akan kita bawa ke pusat.
3: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.

0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, BRIDA Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkapnya berikut laporan selengkapnya.
2: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
3: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
2: Antusiasme terhadap program ini datang dari karangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
4: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini, menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi terkadang itu kurang wadah untuk mereka menyuarakan inovasi itu. Tapi sekarang dengan adanya Innovation Challenge ini, ada wadah untuk siswa itu berkembang. Aku harap ini tuh bakal programnya bakal terus berlanjut.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang telah melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5: Saya betul-betul kesempatan ini mengingatkan pada anak muda, kalian mendapat perhatian khusus dari saya untuk menjaga alam, potensi kolaborasi antara alam, inovasi, dan anggaran.
2: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan juga ekonomi hijau. Dina Triana melaporkan.
1: Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Creative Economic Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda Sintang mengikuti Creative Economic Workshop 2026 Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif komunitas generasi muda serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Kreatif Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
7: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini, kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu pondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
6: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
8: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya rasa tidak ada langkah yang bisa maju. Semua perjalanan dalam hidup ini tentu mulai dari langkah kecil. Jangan berani ketika nunggu sempurna, jangan berani ketika nunggu semua sudah cukup, tapi kita harus berani kembali. Kalau bahkan itu punya konsisten, membesarkan lahan, membesarkan hati, membesarkan bunga dan daun.
6: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
10: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Beni Yuda melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda. Halo Supriyadi, laporan Anda. Thank you. Baik pendengar, kami masih berusaha menghubungi Prakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda?

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam beberapa tahun terakhir, matcha ya telah berubah dari minuman tradisional Jepang menjadi tren global yang digandrungi banyak orang. Di mana popularitasnya semakin kuat ketika muncul menu-menu di kafe dan juga media sosial ya, yang menjadi simbol gaya hidup modern yang sehat dan juga estetik ya. Bahkan menurut Yelp Food and Drink Trend Report, pencarian terkait matcha ya, termasuk matcha tradisional, naik hingga 210% dari tahun ke tahun dan menunjukkan lonjakan permintaan nyata dari masyarakat global ya. Kalau berbicara tentang matcha, matcha sendiri bermula dari Jepang dengan sejarah panjang. Minuman ini dikenal pada abad ke-12 oleh Biksu Zen bernama Eisai setelah ia membawa praktik minum teh dari Cina ke Kyoto sebagai bagian dari meditasi dan gaya hidup spiritual. Dan praktik ini kemudian berkembang menjadi chanoyu ataupun upacara minum teh yang terstruktur dan menempatkan matcha lebih dari sekedar minuman, tapi juga simbol ketenangan, kesederhanaan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Selain latar sejarahnya, matcha menarik minat karena dianggap sehat, tidak seperti teh biasa yang diseduh lalu daunnya dibuang. Matcha ini dikonsumsi dalam bentuk bubuknya hingga nutrisi terserap secara penuh, dan matcha mengandung antioksidan tinggi khususnya EGCG lalu asam amino L-theanine yang bisa memberikan energi stabil tanpa crash seperti kopi, hingga banyak yang melihatnya sebagai alternatif sehat gitu ya. Makanya biasanya orang sore-sore bukan lagi hanya sekedar minum kopi, minum teh ya pada umumnya, tapi sekarang juga banyak yang mengkonsumsi matcha. Dan ini bukan hanya mereka anak muda ya, tapi sekarang bukan ya berbagai generasi lah, bahkan mereka yang biasa minum kopi sudah mulai menyeling-nyelingi biar ada selang-seling gitu ya, kopi, teh, matcha. Padahal matcha juga teh sebenarnya ya, cuma memang tampilannya yang berbeda, di mana peran media sosial juga sangat besar dalam menjadikan matcha itu sebagai tren. Warna hijau cerah yang estetik membuat matcha sangat instagramable, mudah menjadi konten visual menarik di TikTok, Instagram, dan juga platform lainnya. Bahkan banyak influencer dan juga blogger kuliner yang membagikan kreasi matcha dari latte sampai dessert ya. Dan hingga matcha tidak hanya diminati karena rasanya, tapi juga karena sudah dijadikan sebagai gaya hidup dan ekspresi diri generasi muda yang aktif di media digital. Dan daya tarik matcha memang tidak hanya soal estetika dan juga kesehatan, tapi juga tren ini dipengaruhi oleh keinginan akan ritme hidup yang lebih mindful dan terhubung dengan pengalaman spiritual ya, seperti proses pengadukan matcha sendiri yang memberi momen tenang di tengah kesibukan modern. Dan dengan nilai ini, minuman yang berasal dari praktik ratusan tahun lalu ini memiliki arti baru di kehidupan urban masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi ataupun TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia saat sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Maka narasi yang mengatakan bahwa Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027 adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi,

0: dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia, alam yang digambarkan dalam larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar kuliner Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Pisang goreng dinobatkan sebagai makanan penutup terbaik di Asia Tenggara berdasarkan Taste Atlas yang diakses yang diupdate di bulan Mei 2026 ya. Dan dalam daftar desa terbaik Asia Tenggara, pisang goreng memperoleh skor 4,4 dan menempati posisi pertama. Cemilan khas Indonesia ini berhasil mengungguli berbagai makanan penutup populer di dari kawasan lain di kawasan ASEAN ya. Nggak hanya pisang goreng, beberapa kuliner Indonesia lain yang juga masuk daftar itu ada klepon ya, skornya 4,3. Lalu odading, aduh ini belum pernah saya coba, 4,1, dan serabi dengan skornya 4,1. Sementara itu makanan penutup dari negara lain yang juga masuk daftarnya ya, ada Kanom Krok dari Thailand, dan juga ada Leci Flan dari Filipina, hingga Apam Balik dari Malaysia ya. Jadi kita patut berbangga mendengar ya, makanan penutup Indonesia yang kalau kita lihat kayaknya sepele ya, harganya murah, ternyata masuk ke dalam cemilan ataupun makanan penutup terbaik di Asia Tenggara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Persatu Pontianak mengupas

membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 / PDT.G / 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat, lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.
2: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 18:22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah selesai dengan rangkaian aktivitasnya hari ini, sudah selesai dengan pekerjaannya, pendengar ya, atau mungkin Anda ada yang masih di perjalanan ya, sedang menikmati kepancetan kota Pontianak. Menikmati kemacetan tuh bahasa saya ya. Ataupun mungkin untuk Anda ada yang sudah bersiap-siap, entah mau berangkat kerja shift malam atau mungkin ada acara dan sebagainya ya, ingat selalu untuk hati-hati di jalan. Kris antar negara, apa itu ya? Jadi kris ataupun QRIS biasanya orang menyebutnya ya, terus memperluas jangkauan hingga ke negara-negara kawasan ASEAN dan ASEAN dan Asia. Dan menurut Bank Indonesia, kris antar negara menjadi salah satu solusi pembayaran digital yang memudahkan transaksi lintas negara, baik bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Dan lewat sistem ini, pembayaran bisa dilakukan lebih praktis hanya dengan memindai kode QR di merchant yang telah bekerja sama. Bagi wisatawan Indonesia yang berada di luar negeri, kris antar negara memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perlu repot menukar uang tunai dalam jumlah besar. Sementara itu, wisatawan internasional yang datang ke Indonesia juga dapat menggunakan sistem serupa untuk bertransaksi di merchant yang telah mendukung pembayaran kris antar negara. Dan jangkauan kris antar negara pun terus diperluas hingga April 2026. Sistem ini telah terhubung dengan beberapa negara di Asia dan ASEAN, mulai dari Thailand pada Agustus 2022, lalu Malaysia pada Mei 2023, Singapura November 2023, Jepang pada Agustus 2025, dan Korea Selatan hingga Tiongkok yang bergabung pada April 2026. Perluasan kerjasama ini menunjukkan bagaimana sistem pembayaran digital Indonesia terus berkembang dan makin terintegrasi dengan berbagai negara, hingga transaksi lintas negara bisa jadi lebih mudah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182 /PDT.G/2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Meski sama-sama dikenal sebagai bahan bakar gas LNG, LPG ataupun LPG dan CNG ya, memiliki karakteristik yang berbeda. Mulai dari asal, bentuk hingga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. LNG ataupun LNG, liquefied natural gas, merupakan gas alam yang dicairkan melalui proses pendinginan hingga suhu sekitar minus 160 derajat Celcius. Dalam bentuk cair, volumenya menjadi lebih kecil hingga memudahkan proses distribusi dalam skala besar seperti untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Sementara LPG ataupun liquefied petroleum gas adalah gas hasil sampingan dari pengolahan minyak bumi, dan LPG sendiri dari campuran propane dan propane dan butane, dan paling umum digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Berbeda dengan keduanya, CNG ataupun compressed natural gas adalah gas alam yang dikompresi dengan tekanan tinggi tanpa proses pencairan, di mana CNG umumnya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan karena lebih ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Tapi kita lebih familiarnya dengan LPG ya, pendengar, karena kita hari-hari memasak menggunakan gas LPG.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau BAPN

0: sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
2: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan bulog dan maupun perekaman nasional.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
6: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
5: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
8: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains

0: dan teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
1: Jadi kalau kita

0: antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di strip banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami dulu
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya. Tapi itu kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gulung, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Yeah.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk ada comeback.
18: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
17: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita dengar bersama mimbar agama Islam dengan judul Tujuan Hidup Manusia Adalah Untuk Mengabdi Berubah Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kyai Haji Kartono, SPDI MPD. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kehidupan kita begitu luas sebagai lahan ibadah mengabdi kepada Allah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian yang kami hormati, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Terkait dengan tema ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah beribadah kepada-Ku. Ini adalah tujuan kehidupan manusia diciptakan. Karena memang setiap aktivitas kehidupan manusia jika ditujukan untuk mendapatkan ridaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Banyak orang mencari Allah ke langit, ternyata Allah tidak bertempat di sana. Padahal mereka lupa melihat ke dalam dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah telah ingatkan itu kepada diri kita. Mereka sibuk mencari tempat-tempat yang suci, padahal hati yang sadar adalah tempat paling dekat untuk mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, di saat kesadaran kita terjaga, bumi bukan lagi sekedar tanah, melainkan menjadi tempat bersujud dalam setiap langkah dan aktivitas kegiatan kita. Begitu juga udara bukan lagi sekedar napas yang perlu kita hirup, namun ia akan menjadi zikir yang menghidupkan ruh kita. Dan begitu juga air bukan lagi sekedar pelepas dahaga, tapi ia menjadi tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Para pendengar sekalian, lalu apakah ibadah hanya ketika berdiri menghadap Allah di waktu sholat, atau ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita berpuasa, bersedekah, berhaji? Ternyata tidak. Pendengar sekalian, sholat memiliki waktu, rukun, dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun di luar itu, seluruh kehidupan
manusia dapat menjadi ibadah jika dijalani dengan niat dan ikhlas serta ketaatan hanya mengharapkan keridaan Allah. Para pendengar sekalian, di saat kita bekerja dengan jujur, melaksanakan aktivitas kita mencari nafkah untuk keluarga kita, itu adalah ibadah. Begitu juga di saat kita menahan amarah dari sesuatu yang tidak kita senangi, juga adalah ibadah. Lebih jauh di saat kita memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita, itu adalah ibadah. Pendengar sekalian, jadi ibadah bermakna tidak hanya ibadah mahdhah dalam arti yang sempit, tetapi ibadah dalam arti yang luas. Manakala kita mampu meniatkan segala aktivitas kita itu hanya karena Allah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Karena itu, para pendengar sekalian yang kami hormati, jikalau ibadah kita tujukan hakikatnya hanya karena Allah, apapun bentuk aktivitas yang baik akan mendatangkan nilai ibadah kepada kita. Para pendengar sekalian, lebih luas ibadah ada yang bersifat ibadah sosial, ibadah yang bernilai dan berdampak luas. Tak kala kita mampu melakukan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, tidak hanya manusia, bahkan kepada binatang, alam, kita jaga kehidupan untuk menuju Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Pendengar sekalian, akan menjadi sesuatu perbuatan bernilai ibadah tidak hanya berbentuk gerakan tubuh, tetapi di dalam hati kita yang berniat baik juga akan bernilai ibadah. Hati yang sadar akan melihat tanda-tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya menjadi hal yang baik dan diniatkan hanya karena Allah, maka itu adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari kita luruskan niat kita dan pastikan niat itu ditujukan hakikatnya hanya karena Allah, agar segala aktivitas sesuatu yang kita lakukan semuanya dalam kehidupan kita adalah ibadah. Karena inilah tujuan kehidupan kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah, memberikan pengabdian setulus hati hanya karena Allah. Pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga segala aktivitas kita akan dinilai ibadah oleh Allah dan mendapatkan keridaannya, dan kita termasuk hamba yang
mendapatkan keridhaan Allah dan Allah ridha kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul a'lam wa bil qawli yahtadil muhtadun. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq nasrum minallah wa fathum karim wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Baik, pendengar, sudah di 19 lebihnya 56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah disusun untuk mewarnai malam hari Anda. Informasi juga sudah siap semua. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita buka dengan mini drama produksi dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Dan setelah itu kami hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi hari ini 16 Juli 2026, kita akan membahas satu peringatan Hari Koperasi Indonesia kemarin pendengar, bersama dengan Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Kalbar dan juga dosen YIN Pontianak. Ada Pak David Murfianto dan juga M. Wawan Gunawan dengan tema Menyongsong Era Baru Koperasi Indonesia. Setelah itu kami hadirkan Ruang Rindu dan musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng nih, banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
0: Hai.
3: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
2: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
4: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
2: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
2: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
2: sama minum.
0: Seger tuh minumannya.
2: Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
4: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
4: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
0: Betul, ini hari spesial.
4: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
4: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
4: Rita, dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Okay. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih, waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Nah, udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Enggak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Enggak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya.
0: Dan aku ini
1: support. Betul. Gini dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu

0: sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener,
0: punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udah lah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini.
2: Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, anak-anak. Ayo,
0: kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Cita sama, cuma beda cerita.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pukul 20.09 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini spesial edisi 16 Juli 2026, kita akan membahas satu peringatan yaitu Hari Koperasi Indonesia yang baru saja kita peringati tanggal 12 kemarin pendengar, dan baru akan kita bahas malam ini dengan tema menyongsong era baru koperasi Indonesia. Untuk itu kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Pontianak, saya sapa terlebih dahulu ya, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Kalbar, Bang David Nurfianto. Selamat malam Bang David.
1: Siap, malam Bang.
0: Oh iya, selamat malam. Boleh lebih dekat dari dengan mic ya, okay, Bang David, siap, ya, siap. Biar suaranya tertangkap lebih jelas. Di sebelahnya juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, dosen YIN Pontianak, M. Wawan Gunawan. Selamat malam Bang Wawan.
2: Selamat malam Bang Patih.
0: Baik, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Langsung ke studio setelah mengajar tadi. Luar biasa semangatnya ya. Kita akan membahas mengenai menyongsong era baru koperasi Indonesia. Ini tema yang kemarin sempat disesuaikan juga ya. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Boleh berdiskusi, bertanya, sharing juga boleh pendengar. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, untuk mengawali jumpa kita di pembahasan mengenai Hari Koperasi Nasional atau Hari Koperasi Indonesia ini, kita mungkin banyak masih belum paham, apalagi di era sekarang ya Bang Wawan ya, masih banyak sekali yang mengira koperasi itu jadul, koperasi itu simpan pinjamnya bapak mama kita dulu begitu kan ya, masih kayak udah nggak relevan deh, banyak yang mengira seperti itu. Nah mungkin dalam rangka Hari Koperasi Nasional ini, bagaimana Anda berdua memaknai peran koperasi di Indonesia saat ini? Siapa dulu nih, Bang David atau Bang Wawan? Bang David silakan.
1: Baik, terima kasih Mas. Yeah. Kalau dalam diri kita sendiri memaknai koperasi di Hari Koperasi ini, apalagi yang baru digodok oleh Presiden Prabowo mengenai koperasi Desa Merah Putih, itu adalah pilar baru ekonomi rakyat Indonesia kalau bagi saya. Baik. Karena di situ dia mampu menyerap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain, itu masuk semua Bang. Seperti itu.
0: Baik, ekonomi kerakyatan.

0: Kerakyatan ya bang ya.
1: Ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat desa juga memiliki lembaga ekonomi sendiri di situ. Karena selama ini kan kita lihat petani-petani kecil lah istilahnya untuk menampung hasil kebun mereka itu kesusahan ya, yang menyebar ke sana ke sini ke pasar. Padahal kalau dibikinnya ekoperasi ini, daya tampungnya lebih cepat dan mencakup ke masyarakat itu sendiri dia.
0: Baik, itu harapannya agar nanti koperasi ini jadi apa ya, istilahnya tuh tempat petani untuk menjualkan begitu bang?
1: Iya, menjual untuk barang mereka. Selain itu kan juga ada pinjaman modal untuk mereka yang modalnya tidak banyak untuk bertani seperti itu. Karena untuk membeli pupuk juga kan lumayan.
0: Betul, pupuknya lumayan pendengar ya. Kita mah enak tinggal nikmatin berasnya gitu ya.
1: Kita tinggal nasinya. Nikmatin aja hasilnya.
0: Petani ini yang kasihan ya. Kalau dari Bang Wawan ada yang mau ditambahin, bagaimana Anda memaknai peran koperasi di Indonesia Bang Wawan?
2: Gini, koperasi di Indonesia itu kan bukan hal baru ya.
0: Yes.
2: Kita sejak merdeka saja memang koperasi itu memang sudah digagas oleh para pendiri bangsa. Salah satunya oleh wakil presiden pertama kita Bung Hatta. Konsep koperasi itu kan konsep kekeluargaan yang nantinya semestinya barang ini bisa membantu kita antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dan konsepnya juga adalah konsep ekonomi kerakyatan kan. Ekonomi kerakyatan itu artinya kita saling bantu yang paling dekat dulu. Jangan nanti kita bantu yang jauh dulu. Makanya konsep koperasi itu ya kalau kita mau tarik ke zaman sekarang masih sangat relevan.
0: Betul.
2: Walaupun dia dalam konteks ya 10-15 tahun terakhir ini memang koperasi kita sedikit dalam tekanan yang luar biasa ya. Tapi di era pemerintahan yang sekarang sepertinya koperasi kita akan bangkit. Bahkan kita sudah melihat ada inovasi-inovasi baru yang mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk menstimulus agar koperasi itu tumbuh dan berkembang. Nah di Kalimantan Barat sendiri koperasi itu justru familiar sekali. Hanya saja penyebutannya tidak dalam bentuk koperasi, tapi ada beberapa lembaga yang dia berbadan hukum sama seperti koperasi justru tumbuh dan besar di Kalimantan Barat. Kita tidak sebutkan namanya, tetapi asetnya bahkan sampai triliunan. Nah artinya konsep kekeluargaan itu sangat cocok di kita. Bahkan di beberapa kabupaten kota ini memang betul-betul dipraktekkan dan sangat masif. Dan dia sangat banyak membantu masyarakat-masyarakat kecil kita untuk mengakses modal. Karena model perkooperasian itu konsepnya sangat sederhana. Dia membantu dari anggota untuk anggota. Jadi kalau Anda mau dapat pembiayaan di koperasi, maka Anda harus menjadi anggota koperasi tersebut dulu. Kalau belum menjadi anggota koperasi, maka Anda tidak boleh menjadi atau tidak dapat pembiayaan dari koperasi tersebut. Berbeda misalnya dengan di perbankan. Di perbankan kita hari ini buka rekening juga sudah bisa dapat pembiayaan misalnya. Tapi kan dengan jaminan-jaminan tertentu yang mungkin lebih ringan di koperasi. Nah, koperasi juga bisa memberi layanan yang relatif lebih murah ya. Kalau cuman pinjam 5-10 juta di koperasi itu ya, ya mungkin itu standar bantuan yang bisa kita capai di sana. Nah, karena dia dari anggota untuk anggota, saya kira ini sangat-sangat relevan untuk masih kita praktekkan ke depan.
0: Itu dia, sangat relevan pendengar ya. Di era digital yang mungkin sekarang, kalau dulu kita masih sering mendengar tuh bahwa koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, apakah itu juga masih relevan di era digital?
2: Sangat-sangat relevan, karena begini, koperasi itu kan tumbuhnya dari masyarakat ya. Dari masyarakat, anggota ke anggota. Kalau nanti anggotanya berkurang, maka berkuranglah dia. Dan pembagian keuntungannya juga sangat jelas daripada lembaga yang lain. Karena setiap tahun dia mesti melaksanakan RAK, Rapat Anggota Koperasi. Semua anggota koperasi itu wajib hadir. Dan kita di Kalimantan Barat ini ada salah satu lembaga yang namanya berbeda tetapi berbadan hukum koperasi, itu setiap tahun melaksanakan RAK. Wah, kita lihat misalnya ada 1000 anggota, 2000 anggota, semuanya datang, semuanya diundang, semuanya hadir di sana untuk mendengarkan berapa laba yang diperoleh oleh koperasi, berapa kerugiannya, berapa beban operasional dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat masih bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah dengan adanya rapat anggota koperasi itu menandakan bahwasannya pelaksanaan koperasi itu sangat terbuka. Itu bisa diaudit, itu juga bisa dipertanggungjawabkan di depan anggotanya dan di masyarakat umum.
3: Setuju.
0: Transparan dan akuntabel pastinya ya.
2: Transparan dan akuntabel.
0: Baik. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bang David mengenai apa tadi? Soko guru perekonomian nasional yang justru malah semakin dipermudah dengan adanya dunia digital tadi ya, seperti disampaikan Bang Wawan. Bagaimana menurut Anda Bang David?
1: Iya. Justru malah lebih mudah kita bisa mengakses semuanya tentang koperasi itu sendiri, bagaimana penghasilan laba koperasi, bahkan masyarakat sendiri pun bisa mengakses untuk pengembangan aplikasi koperasi itu sendiri, misalnya UMKM yang ingin melakukan kerjasama jual beli di situ, dan bisa juga UMKM yang ingin menambah pinjaman modal juga bisa akses melewat digitalisasi tersebut.
0: Baik, justru malah lebih gampang untuk lebih terbuka ya untuk masyarakat juga ataupun anggota koperasi ingin mengakses, jadi lebih gampang sebenarnya dengan digitalisasi. Tadi sempat disinggung juga oleh Bang Wawan soal beberapa tahun belakangan memang koperasi sedikit bisa kita katakan agak tenggelam ya Bang Wawan ya. Nah kalau sekarang bagaimana perkembangan koperasi dengan adanya KDKMP ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu menurut Anda?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang koperasi kita itu sekarang dalam fase regenerasi. Regenerasi dalam artian gini, koperasi kita sekarang dengan banyaknya sorotan dari masyarakat, dari netizen dan lain sebagainya, maka dia harus berbenah. Adanya koperasi Desa Merah Putih itu justru membuka peluang baru untuk koperasi-koperasi kita yang konvensional maupun yang syariah. Koperasi itu dalam konsep syariah kan disebut Baitul Mal wa Tamwir atau BMT.
0: BMT.
2: Bahkan kita di sini seperti Mujahidin kita punya BMT gitu kan, di Muhammadiyah punya BMT, di NU punya BMT. Itu juga konsepnya konsep koperasi dari anggota untuk anggota. Maka dengan adanya semangat baru seperti Koperasi Desa Merah Putih ini justru membuka semangat baru untuk teman-teman di koperasi. Kalau selama ini kita mengenal koperasi itu hanya lembaga simpan pinjam dari anggota untuk anggota, maka ke depan kita harus mengembangkan koperasi ini sebagai salah satu sumber dari penggerak ekonomi. Misalnya, di koperasi itu kalau kita menilik lebih jauh, fungsinya selain melakukan simpan pinjam dan lain sebagainya, dia di sana adalah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu pinjaman tanpa syarat, tanpa bunga lah kira-kira seperti itu yang diberikan kepada anggota. Nah itu sebetulnya cikal bakal daripada semangat kekeluargaan yang diinginkan oleh wakil presiden kita dulu Bung Hatta atau Bapak Koperasi kita. Nah keinginan yang seperti itulah yang dia bisa menggerakkan perekonomian kita itu mulai dari akar rumput, mulai dari keluarga ke keluarga, mulai dari teman ke teman, tetangga ke tetangga dan lain sebagainya. Besar dia, berkembang dia, uangnya dikembalikan lagi ke koperasi, koperasi meminjamkannya lagi ke yang lain, maka bergeraklah perekonomian kita di tingkat daerah. Nah Koperasi Desa Merah Putih itu justru kalau menurut saya pribadi harus kita maknai sebagai pintu untuk membuat inovasi baru. Kenapa? Di semangat Koperasi Desa Merah Putih itu dia tidak lagi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi koperasi itu sudah diperbolehkan untuk membuka apotek sendiri, membuka layanan kesehatan sendiri, bisa membuat minimarket sendiri, bisa membuka apa namanya bengkel sendiri barangkali untuk daerah-daerah tertentu, atau bahkan seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi, kata Mas David salah satunya adalah untuk menggerakkan sektor pertanian kita yang paling dasar permasalahannya adalah di tengkulak. Kita selama ini kan jual belinya di tengkulak ya, karena kita tidak bisa mengakses pasar langsung. Nah dengan demikian kita harapkan Koperasi Desa Merah Putih itu bisa menjadi penampung daripada hasil-hasil pertanian kita. Kalau Koperasi Desa Merah Putih aja bisa seperti itu, saya harapkan juga koperasi-koperasi kita yang ada di kabupaten kota selama ini seperti koperasi pertanian, koperasi sawit dan lain sebagainya, saya kira juga bisa menggerakkan hal yang sama. Jadi kita bisa menggerakkan perekonomian itu, nanti perputaran uangnya kembali ke anggotanya lagi.
0: Betul ya, untuk anggota lagi pokoknya pendengar ya. Dari perspektif organisasi kepemudaan nih Bang David ya, dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana minat generasi muda terhadap koperasi jika Anda lihat beberapa waktu ini Bang David?
1: Kalau di kita sendiri Muhammadiyah kan kita punya BMT loh. BMT itu salah satu bentuk koperasi juga, itu untuk anak mudanya sangat welcome sekali ya. Karena selain dia untuk melakukan kegiatan jual beli atau simpan pinjam, tetapi juga kadang kita melakukan untuk pelatihan cara pengelolaan uang, cara pengelolaan bisnis juga di situ. Karena kalau konsep koperasi sekarang ini kan seperti yang dibilang Bang Wawan tadi, tidak hanya untuk simpan pinjam. Jadi banyak wadah yang bisa dilakukan di dalam koperasi itu sendiri.
0: Baik, ya. Pengembangan diri juga bisa di sana begitu ya, ya ternyata.
1: Seperti itu. Biasa.
0: Kalau dari perspektifnya Bang Wawan sebagai seorang akademisi juga begitu ya, tantangan terbesar apa sih Bang yang saat ini sedang dihadapi oleh pelaku koperasi?
2: Regenerasi itu tadi jadi salah satu tantangan kita ya. Karena mungkin yang mengerti koperasi ya seumuran saya, seumuran Mas David. Yeah. Kalau teman-teman apa sebutannya sekarang ya, Gen Z mungkin agak kurang paham dengan konsep koperasi itu. Yeah. Kalau kita kebetulan kita besarnya di kampung, dulu itu ada koperasi yang dari rumah ke rumah.
0: Justru.
2: Oh iya, kita sering lihat di tetangga kita dan lain sebagainya, itu ada koperasi dari rumah ke rumah. Nah, itu kita sudah kenal bahkan dari kita sejak kecil itu, oh itu ada koperasi, orang koperasi gitu kan. Mm-hmm. Nah, tantangan kita itu betul-betul di regenerasi. Kalau regenerasi kita itu paham bahwasanya konsep koperasi itu dari keluarga untuk keluarga, dari anggota untuk anggota, maka saya kira perkembangan koperasi kita 5-10 tahun ke depan itu akan masif sekali. Karena simpan pinjam atau pembiayaan atau apalah namanya di koperasi itu relatif lebih kecil suku, kita sebut sebagai suku bunganya lah ya, atau biaya pengembalian dan lain sebagainya, relatif lebih kecil daripada yang ada di lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau ini bisa kita praktekkan, maka saya kira tidak ada persoalan untuk koperasi ke depan tidak menjadi besar. Koperasi kita pasti akan jadi lebih besar. Apalagi sekarang memang semangat-semangatnya di tingkat pemerintah saja. Kita lihat itu ada koperasi ASN kok kalau di pemerintahan.
0: Yeah.
2: Itu ada. Itu untuk menolong keluarga-keluarga ASN itu. Siapa yang boleh pinjam di koperasi ASN itu? ASN yang menjadi anggotanya. Kita dari luar boleh enggak? Enggak boleh, karena kita bukan, pertama kita bukan ASN, yang kedua kita bukan anggotanya. Kalau kita mau masuk jadi anggotanya, maka kita harus minimal berapa bulan baru bisa dapat pembiayaan. Itu di koperasi. Makanya saya bilang koperasi itu lembaga yang paling fair kalau dipraktekkan secara benar di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tidak bisa kita buka rekening hari ini besok langsung pinjam, enggak bisa. Betul. Karena ada di koperasi itu ada ADART-nya. ADART itu mengatur minimal di koperasi, kalau tidak salah saya, mungkin bisa berbeda di koperasi lain. Yeah. Minimal 3 bulan menjadi anggota baru bisa dapat simpan pinjam. Kalau misalnya koperasinya simpan pinjam, kalau koperasinya yang lain ya mungkin saya kira juga hampir sama. Makanya kita perlu mensosialisasikan bahwasanya oh generasi kita ini mesti tahu nih semangat koperasi. Koperasi inilah cikal bakal lembaga keuangan yang ada di Indonesia kalau semangatnya Bung Hatta dulu. Baik. Karena ini memulainya dari masyarakat untuk masyarakat.
0: Betul, semangat kekeluargaannya lebih terasa sebenarnya di koperasi ya. Akhirnya membuka perspektif saya juga sebagai seorang Gen Z yang waktu awal-awal diajak, ayo ikut koperasi kantor. Aduh, ikut gak ya? Tapi akhirnya ujung-ujungnya memilih untuk ikut ya pendengar ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di segmen kedua nih, Bang Wawan dan juga Bang David ya, soal bagaimana era baru koperasi yang akan menuju babak baru melalui KDKMP dan juga kebanyakan di dalamnya juga akan banyak melibatkan anak muda begitu. Ya, Pak David ya. Nah, akan kita bahas di segmen kedua pendengar bagaimana inovasi, digitalisasi dan juga peran anak muda dalam koperasi. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini kita masih membahas mengenai tema menyongsong era baru koperasi Indonesia. Masih bersama dengan saya pendengar ya, Bung David dan juga Bung Wawan ya. Dan untuk Anda pendengar yang kali ini ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga nih, Bang Wawan dan juga Bang David. Siapa saja yang bisa gabung koperasi dan bagaimana sebenarnya konsep dari KDKMP? Kenapa ya ada yang seperti minimarket dan ada juga beberapa yang jauh dari pemukiman warga? Ini kalau misalnya dilihat-lihat dari yang viral-viral mungkin ya, ada yang agak ke mana tuh, agak ke gunung gitu ya, mungkin yang dilihat yang itu Bang. Nah sebenarnya kan gak banyak sebenarnya, hanya beberapa. Mungkin boleh dijelaskan dari siapa nih, Bang Owan?
1: Konsep koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Jadi pada dasarnya siapapun dia boleh menjadi anggota koperasi itu. Mm-hmm. Siapapun orangnya boleh daftar jadi anggota koperasi gitu ya. Misalnya koperasi David Sejahtera gitu misalnya. Ya, tetangga Mas David boleh, kenalan Mas David dari jauh boleh. Yang penting dia mau daftar jadi anggota koperasi. Nah, di koperasi itu ada simpanan pokok dan simpanan pokok atau simpanan wajib itu sebutannya. Yeah. Itu wajib untuk distorkan di setiap bulan. Tapi jumlahnya enggak besar, paling 5.000 perak atau berapa. Mm-hmm. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mengakses modal di koperasi, dia minimal 3 bulan keanggotaan misalnya, kayak gitu. Nah itu kalau orang bertanya siapa sih yang bisa jadi anggota koperasi, ya siapa saja boleh jadi anggota koperasi, yang penting mendaftarkan diri dan secara sukarela mengikuti aturan atau ADART yang ada di koperasi, karena koperasi itu diatur dengan ADART di internalnya mereka gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya koperasi Desa Merah Putih ini siapa sih yang bisa daftar jadi anggota dan lain sebagainya? Menurut hemat saya, secara lebih sederhana gitu ya, yang bisa menjadi anggota koperasi itu, karena namanya juga desa, koperasi desa ya, ya warga desa setempat, itu diperbolehkan untuk menjadi anggota koperasi. Pada era Orde Baru dulu kita sudah pernah ada model program yang sama kok, namanya koperasi unit desa, dikelola oleh desa. Nah ini kan semangatnya hampir sama nih, untuk gotong royong membangun perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi siapapun dia, masyarakat setempat boleh bergabung. Mm-hmm. Beda dengan koperasi umum. Kalau koperasi umum ya tentu antar desa pun dia boleh mendaftar. Yeah. Tapi kalau koperasi Desa Merah Putih, mungkin hemat kita itu dibatasi dengan skup skala desanya. Yeah. Nah kalau pertanyaannya tadi, kenapa dibangunnya jauh-jauh?
0: Iya, gitu. Ada beberapa yang jauh-jauh katanya tadi itu ya.
1: Ada beberapa yang jauh-jauh. Kalau pengamatan kita di Kalimantan Barat, sejauh saya berjalan keliling Kalimantan Barat, belum ada kita menemukan yang jauh dari pemukiman. Justru hampir rata-rata itu di pinggiran jalan raya. Kalau kita jalan dari Pontianak sampai ke Singkawang atau ke Sambas gitu ya, kita menemukan mungkin puluhan KDMP itu di pinggir jalan poros yang menghubungkan Pontianak ke Sambas misalnya. Itu sudah banyak kok di kita. Kalaupun memang ada yang jauh di ujung kampung dan lain sebagainya, yang viral mungkin di media sosial itu, yang mungkin kontur daripada desanya berbeda dengan kita. Jadi tidak bisa kita sama ratakan bahwasanya, oh ini di Jawa ada kasus seperti ini, di Kalimantan Barat juga mungkin ada hal yang sama. Ya model seperti ini bukan kita untuk memaklumi gitu ya, tetapi kita juga harus memahami kontur atau demografi dari satu daerah itu kan berbeda-beda. Nah kita di Kalimantan Barat alhamdulillah lokasinya bukan daerah gunung ya, walaupun kita ada bukit-bukit, tetapi kita juga sepertinya belum ada lah yang viral dibuat di atas bukit yang gak ada penduduknya misalnya. Betul. Kan itu juga dipertimbangkan oleh orang,
0: atau memang penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Atau kalau tadi misalnya ternyata untuk menampung hasil pertanian, makanya di dekat sawah, atau bagaimana menurut Anda Bang?
1: Lokasi itu kan salah satu syarat pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu adalah lahannya itu adalah milik pemerintah desa. Nah, pemerintah desa punya lahan di mana, itu yang dikelola atau dibangun dengan koperasi itu. Kalau dia untuk menampung hasil pertanian dan lain sebagainya, dia nggak mesti dekat dengan sawah.
0: Betul.
1: Tidak mesti dekat dengan sawah. Bahkan di pemukiman umum juga boleh, karena konsepnya adalah pergudangan kan. Pergudangan. Jadi siapapun boleh masuk ke sana. Nah, inilah salah satu bentuk inovasi dari pemerintah kepada masyarakatnya dan kepada pemerintah desa. Dalam hal tadi saya sebutkan sebagai salah satu gudang ya, salah satu yang dimaksud sama pemerintah mungkin salah satunya adalah pergudangan untuk hasil padi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau membuatnya jadi skala besar, kalau kita kita di sini bukan hasil padi nih, boleh nggak di situ jadi gudang karet? Silahkan saja, karena hasil kita adalah karet. Boleh nggak jadi hasil gudang untuk kopi? Silahkan saja untuk menampung hasil kopi, selagi koperasinya mampu dan memiliki kapasitas untuk menampung itu. Karena kan selama ini kita melihat hasil panen masyarakat itu, kita ngobrol saja tentang padi ya. Sekarang pemerintah menargetkan minimal harga gabah yang dibeli dari petani itu Rp6.000 per kilogram. Nah, dulu-dulunya itu dibeli dengan harga di bawah Rp4.000 malahan. Nah, sekarang kalau kita ada koperasi yang menangani itu, bisa mengakses langsung ke bulog atau ke sumber tempat penjual beras yang lebih besar gitu. Saya kira itu jadi lebih baik.
0: Betul.
1: Nah, semangat ini yang mestinya kita jaga. Optimisme itu yang harus kita tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat.
0: Betul, dia itu dia, optimisme di tengah masyarakat. Tapi menurut Bung David nih, kali ini baru pindah ke Bung David. Dan sebenarnya seperti apa wajah era baru koperasi Indonesia yang ingin kita bangun nantinya melalui KDKMP ini, Bung David?
2: Kalau wajah koperasi Indonesia melalui KDMP ini kan sebenarnya kita harus tahu prinsipnya dulu, prinsip koperasinya apa. Kalau kita lihat dari program presiden kita sendiri, ini prinsipnya gotong royong, istilahnya dari anggota untuk anggota lagi kembalinya seperti itu. Dan untuk koperasi sendiri ini kan dirancang menjadi multifungsi, Bang. Tidak hanya untuk simpan pinjam aja, tetapi untuk menjadi layanan wadah ekonomi di masyarakat sendiri, bisa itu dari sektor pertanian, perikanan, pengembangan UMKM, penyedia pupuk, hingga bahkan layanan kesehatan pun boleh, seperti buka klinik atau apotek seperti itu.
0: Iya, tadi seperti disampaikan juga, Bang.
2: Gitu. Yang penting gimana kebutuhan di daerah itu sendiri, itulah yang dibesarkan oleh koperasi Desa Merah Putih. Bahkan dia bisa bikin peternakan juga kayak seperti itu.
0: Baik, lagi-lagi disesuaikan untuk masyarakat dan anggotanya begitu.
2: Ya, untuk masyarakat dan anggotanya, karena tidak dibatasi. Yang penting dia warga negara Indonesia, boleh gabung di anggota koperasi Desa Merah Putih seperti itu.
0: Itu dia. Bahkan yang muda-muda nih mau join koperasi juga boleh.
2: Ya,
1: justru kita dorong itu.
0: Justru malah didorong nih anak muda-anak mudanya nih.
2: Bahkan kita menjadi di dalam kepengurusan koperasinya juga malah lebih bagus. Karena Gen Z malah dibutuhkan dengan inovasi-inovasi terbarunya di era digital, pasti kita membutuhkan mereka.
0: Betul. Nah, itu kita tahan dulu tuh, Bang. Soalnya ada yang nanya, tapi nanti dulu ya pendengar ya. Kali ini datang dari Nurul ya, baik. Saya ke Bang Wawan lagi. Tambahan mungkin, Bang, apa nih era baru menuju koperasi Indonesia yang akan datang nih, apa yang sebenarnya diinginkan?
1: Semangat koperasi menurut Bung Hatta itu salah satunya adalah membatasi sektor perekonomian kerakyatan itu dari modal kapitalis. Gitu. Supaya kalau selama ini kita pernah mendengar pemerintah kampanye belanja di tetangga atau apa dan lain sebagainya, itu sebetulnya semangatnya untuk menjaga ekonomi kerakyatan itu tetap tumbuh di tengah penurunan daya beli dan lain sebagainya misalnya. Itu semangat ini yang ingin kita jaga, betul-betul kita jaga. Nah, kalau misalnya kita bisa membatasi dari akses kapitalis itu, ya saya kira kita bisa tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Kenapa selama ini Bung Karno selalu menyampaikan kita itu harus membatasi koperasi itu dari kapitalis? Karena kita nggak mampu saingan modal dengan kapitalis. Nah, semangat ekonomi kerakyatan itu karena tumbuhnya dari masyarakat, dia tidak punya sumber pendanaan yang pasti, dia nggak punya, karena dari anggota ke anggota. Anggota mau iuran 5.000 per bulan pun diterima sama koperasi. Nah, semangat itu yang mestinya kita jaga. Nah, era baru ke depan koperasi itu ya tadi seperti disampaikan oleh Mas David, koperasi itu tidak lagi dijalankan dengan kaku. Koperasi itu bisa melihat potensi daerahnya masing-masing. Jadi pemerintah kita yang ada di tingkat desa jangan menjalankan ini betul-betul konvensional seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Maka kita harus ada inovasinya. Tadi kalau kita di situ ada pemikiran menjadi sumber pangan nasional misalnya, kita produksi padi dong di situ. Bahkan kita pernah dengar salah satu konsep dari teman-teman kita di daerah. Dia ingin mengembangkan salah satu kabupaten itu menjadi 5 sentral. Sentral buah, sentral gabah, sentral peternakan, lalu dua laginya saya sentral telur dan lain sebagainya. Itu kalau bisa kita kembangkan per kecamatan, dia bilang. Kita tidak perlu lagi beli beras dari kabupaten luar. Kita tidak perlu lagi beli daging dari kabupaten luar. Kita tidak perlu lagi ambil telur dari kabupaten luar. Kenapa? Karena kita sudah ada sentralnya masing-masing. Ada sentral buah, ada sentral telur, ada sentral daging, ada sentral pangan dan lain sebagainya. Maka kemandirian pangan, kemandirian ekonomi yang kita harapkan itu bisa terjaga. Nah, untuk membentenginya itu ya kita lewat koperasi itu untuk menjaga kita supaya tidak bersaing langsung dengan modal-modal besar atau kapitalis. Karena kita kalau saingan langsung ya,
0: betul,
1: baru muncul habis kita.
0: Habis. Tapi sudah beroperasional kah Bang KDKMP kalau misalnya di Kalimantan Barat?
1: Kita lihat di Kalimantan Barat beberapa sudah mulai operasional ya. Ada yang, tapi sekarang kalau menurut pengamatan saya masih banyak dalam tahap pembangunan. Lalu para manajer koperasinya juga sedang melaksanakan pelatihan. Nah, mungkin akan di launching setelah pelaksanaan itu selesai. Tapi secara nasional presiden kita sudah melaunching itu beberapa waktu yang lalu, itu sudah di launching.
0: Baik, seperti itu pendengar. Nah, ini dia langsung tuh pertanyaan tadi Bang. Kenapa? Ini kan apa tadi itu manajer ya sedang di mendapatkan
1: pelatihan
0: lah begitu pendengar ya. Tapi di dalamnya juga ada pelatihan militer. Apa relevansinya nih Bang dengan menjadi manajer koperasi katanya? Bagaimana menurut Anda Bang?
1: Iya, gini. Ini kan program pemerintah ya. Program pemerintah yang semangat di dalamnya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah secara eksplisit. Kalau mungkin ini dijalankan betul-betul diserahkan seperti swasta, maka mungkin kiranya menurut saya tidak mungkin dilaksanakan dengan pelatihan militer. Tapi yang sekarang kita ikutin itu bukan pelatihan militer yang seperti kita pikirkan gitu ya. Yang dilaksanakan itu adalah pelatihan biasa yang dia masih mencukupi lah untuk masyarakat sipil, masyarakat sipilnya masih mampu. Nah, apa relevansinya untuk pelaksanaan koperasi desa Merah Putih? Di situ pertama pelatihan disiplinnya, kedisiplinannya. Karena selama ini kita beranggapan kalau perusahaan itu milik negara, maka dia akan selamanya disokong oleh negara.
0: Betul.
1: Nah, kalau dia punya kedisiplinan yang tinggi, dia mengerti bahwasanya negara tidak selamanya loh menanggung ini barang. Negara tidak selamanya akan mensubsidi ini barang. Maka dia harus cepat melaksanakan kemandirian daripada koperasi yang mereka tangani masing-masing. Nah, salah satu pemberian pembekalannya itu kan semangatnya di sana.
0: Betul.
1: Nah, di dalam pelatihan militer itu tidak semuanya juga bermuatan materi militer. Ada materi tentang manajemen bisnisnya, ada pemasarannya, ada pengelola operasionalnya dan lain sebagainya yang itu dikolaborasikan. Jadi tidak plek ketiplek hanya dikasih latihan militer nanti diminta A, B, C dan lain sebagainya pulang langsung jadi manajer koperasi. Itu kita lihat kurikulumnya sudah dibagi bahwasanya ada juga pelatihan-pelatihan yang memang khusus untuk manajemen bisnisnya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi yang beredar di media sosial itu ya kan, karena kan nanti khawatirnya loh nanti apakah yel-yel dulu gitu ya. Enggak juga maksudnya begitu pendengar ya. Nah, untuk Bang David nih sebagai dari kepemudaan Muhammadiyah begitu ya Bang David ya. Bagaimana koperasi ini bisa menjadi tempat bertumbuhnya begitu bagi para wirausahawan muda begitu, mereka yang mungkin baru akan nyebur lah istilahnya ya di dunia bisnis atau ingin berwirausaha begitu. Bagaimana menurut Anda Bang David?
2: Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, justru adanya koperasi ini malah menjadi tempat terbaik untuk pengusaha muda mulai belajar. Karena untuk penampungnya sendiri udah ada dari hasil-hasil produk mereka. Tidak lagi kita menjual ke tengkulak. Karena kalau konsepnya selama ini kan produk-produk baru kita seperti UMKM muda, bahkan mahasiswa yang mempunyai produk sendiri itu menjualnya ke tengkulak. Dari tengkulak itu mengambilnya berapa ke kita, jualnya lebih mahal kan menguntungkan tengkulak itu sendiri.
0: Betul.
2: Nah, tetapi kalau dalam konsep KDMP sendiri, selain dia menjual produk kita, mereka juga sebagai tim promosi untuk produk kita seperti itu.
0: Baik.
2: Dia lebih mudah terserap. Karena kalau kita lihat dari retail-retail yang ada sekarang kan, yeah, dia mulai menyerap produk-produk UMKM lokal. Itu yang mau, yang diinginkan oleh presiden kita sendiri, bahwa brand lokal kita ini ada loh yang tidak kalah dari brand-brand lain.
0: Betul.
2: Kenapa sih tidak kita gencarkan untuk promosinya seperti itu?
0: Justru malah jadi tempat yang apa ya, yang bagus gitu untuk anak, yeah, muda untuk mulai berkembang begitu.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Kita angkat telepon terlebih dahulu, seperti ada yang bergabung. Selamat malam. Ah, terputus. Baik, silakan sekali lagi. Selamat malam. Terputus. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Nah, kita masih membahas mengenai menyongsong era baru koperasi Indonesia. Tadi ada yang bergabung ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali, nanti akan kami angkat teleponnya. Dan kita lanjut lagi soal koperasi dan juga untuk tempat bertumbuhnya anak muda. Bagaimana menurut Anda, Bang Wawan?
1: Ya, semangat koperasi itu kan memang semangat pemberdayaan ya. Nah, semangat pemberdayaan itu memang diperuntukkan untuk kader-kader selanjutnya. Siapa kader selanjutnya dari bangsa kita ini? Ya, teman-teman yang sekarang usianya lebih muda kan, Gen Z itu. Nah, dengan ketatnya persaingan dunia usaha sekarang, ketatnya dunia lapangan pekerjaan sekarang, maka potensi-potensi lokal kita itu harus kita kembangkan. Mm-hmm. Dikembangkannya lewat apa? Lewat pemberdayaan. Pemberdayaannya siapa yang akan memberdayai koperasi-koperasi ini? Kan gitu, konsepnya, yeah, seperti itu. Kita harapkan kenapa? Kalau kita mau melaksanakan pemberdayaan atau buat produk dengan biaya pribadi kan kadang-kadang kita punya keterbatasan modal. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, keterbatasan modal itu mengakibatkan kita tidak produktif. Nah, lewat koperasi itu kita harapkan ada pemberdayaan atau bantuan dana yang bisa digunakan oleh anak-anak muda mengembangkan usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan yang ada di koperasi itu bisa menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif, bisa mengangkat citra perekonomian daerahnya masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga, pemberdayaan dari koperasi-koperasi kita itu nanti bisa menghadirkan pemasaran-pemasaran baru. Boleh nggak kiranya kita buat pelatihan influencer di tingkat desa? Saya kira juga nggak jadi soal.
0: Betul.
1: Di Jawa Barat itu ada salah satu desa yang isinya influencer semua gitu.
0: Desa influencer ya.
1: Iya, jadi apa, konten kreator semua. Boleh nggak kita? Boleh. Dilatih. Siapa yang ngelatihnya? Nanti kita ambil tenaga-tenaga profesional misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Silahkan dilatih masyarakatnya di situ. Ada produknya, latihan mereka untuk pemasaran produknya. Kenapa enggak? Kita punya daerah-daerah yang punya potensi wisata. Wisata itu boleh enggak dikembangkan sama koperasi? Boleh dikembangkan sama koperasi. Kita punya seperti Bukit Batu yang paling besar di Sintang misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Bukit Kelam. Bukit Kelam itu boleh enggak dibantu pemasarannya, apa namanya, dibantu dengan penambahan mungkin ada beberapa item-item untuk menarik orang datang ke sana? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak mereka melaksanakan pelatihan SAR untuk mereka di sana? Boleh.
0: Yeah.
1: Boleh nggak mereka melaksanakan pelatihan untuk nanti manjat ke Bukit Kelam itu dengan apa namanya, biar keselamatannya terjaga dan lain sebagainya? Boleh nggak? Boleh itu.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kita ke depan itu mungkin koperasi desa itu silakan saja mengembangkan jasa videografer dan lain sebagainya untuk paket wisata misalnya. Itu harapan kita kan seperti itu. Jadi
0: yeah,
1: kita jangan sampai terkotak, oh ini nanti koperasi jadinya cuma seperti ini loh gitu. Semestinya jangan. Sepertinya kita harus mengembangkan hal yang jauh lebih luar biasa gitu. Di kampung saya di pedalaman Kabupaten Melawi sana, saya berpikir karena air kita jernih, bagus, kalau musim kemarau kenapa enggak kita jadikan di situ tempat arum jeram?
0: Iya.
1: Nah, selama ini masyarakat kita mau mengembangkan itu keterbatasan dana. Nah, sekarang dengan adanya koperasi yang kemarin tidak diakomodir sama BUMDES misalnya, kita buat saja beli pelampung perahu arum jeram itu 2 atau 3 dikembangkan di sana, nanti pasti berbondong-bondong orang datang ke sana.
0: Betul.
1: Tadi influencer itu kita bawa untuk mempromosikan ini barang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau sudah ramai ekonominya gerak enggak? Gerak dong.
0: dari koperasi, nah,
1: itu yang kita,
0: bang, ya?
1: Iya, itu yang kita ingin harapkan gitu. Betul. Jadi masing-masing daerah sesuai dengan amanat perundang-undangan itu mengembangkan one product one village. Hmm. Jadi ada satu produk di satu desa. Jadi kan kita, oh di sana bagus ngembangkan telur ayam, kita di sini ngikut ngembangkan telur ayam juga, yeah, jangan. Yeah, padahal yeah, potensi kita beda.
0: Disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.
1: Iya, sesuaikan dengan potensi desa kita masing-masing. Okay. Karena kan potensi desa kita punya perbedaan yang cukup menarik ya, jadi betul, bisa kita kembangkan masing-masing.
0: Menurut Bang David nih, kolaborasi seperti apa yang diharapkan kedepannya nih, antara koperasi, terus organisasi kepemudaan, dan juga dari dunia pendidikan juga, nanti Bang Wawan yang akan menjawab. Silakan, menurut Bang David bagaimana?
2: Kalau di kita sendiri ya, kita harapkan kolaborasi dengan koperasi ini terjalin dengan baik ya, karena salah satunya dia menjadi tempat promosi produk kita. Untuk di Muhammadiyah sendiri, ya kalau kita menyebut genjetnya Muhammadiyah itu Angkatan Muda Muhammadiyah. Yeah. Di Angkatan Pemuda Muhammadiyah sendiri kita punya suatu kelompok itu yang dikelola oleh Aisyah, itu namanya Bu Eka. Mm-hmm. Bu Eka ini adalah suatu kelompok yang mengajarkan kita bagaimana kita mengolah suatu produk, mengemas suatu produk, bahkan sampai pemasaran dan promosinya juga dikelola di situ. Ah, ini yang kita harapkan KDMP ini nanti, bagaimana dia bisa menyerap petani, perikanan, bahkan UMKM lokal, supaya produk dia ini lebih bagus untuk packagingnya seperti itu. Yeah. Karena selama ini kan kita lihat untuk penjualan-penjualan, bahkan sayur sendiri, petani kita bagus loh kualitasnya.
0: Yeah, betul.
2: Cuma dijualnya masih di hamparan, pakai karung, pakai yeah, kresek. Sebenarnya kalau barang itu dikemas dengan baik, gak kalah loh kualitasnya sama seperti swalayan yang terkenal seperti itu.
0: Setuju ya, apalagi kalau misalnya kayak UMKM-UMKM yang bikin keripik lah misalnya, paling gampang ya bang. Cuman kadang kita mungkin kemasannya yang tidak membuat kita tertarik. Nah,
2: karena
0: gitu
2: dari
0: ya,
2: kemasannya itu sendiri.
0: Tadi seperti disampaikan Bang Wawan juga, memungkinkan ya untuk diadakan di sana dalamnya pelatihan dan sebagainya, apalagi packaging sekarang sangat-sangat berguna pendengar ya untuk menarik konsumen. Nah, menurut Anda Bung Awan, kolaborasi seperti apa yang diharapkan nantinya antara koperasi, terus kepemudaan, dan juga dunia pendidikan?
1: Ya, sekarang giliran dunia pendidikan menyambut atau enggak ya. Tapi saya kira semua dunia pendidikan itu menyambut baik hadirnya koperasi ini. Salah satunya adalah menyiapkan akuntan-akuntan untuk teman-teman di koperasi itu. Karena tidak semua tidak semua manajer kita itu mungkin lulusan atau alumni daripada ilmu ekonomi atau dari akuntansi. Makanya peran daripada perguruan tinggi harus masuk di sana, menyiapkan alumni-alumni yang siap dia pulang ke desa untuk menjadi akuntan muda di levelnya masing-masing di tingkat daerah. Itu salah satu hal yang bisa kita laksanakan. Nah, selain itu, misalnya untuk yang dunia pertanian deh, yang betul-betul kita soroti gitu ya, alumni-alumni pertanian itu jangan lagi minder untuk pulang ke kampung menggarap desanya, menggarap lahan yang ada di desanya. Pulang saja ke kampung, apa hasil risetnya kemarin waktu kuliah, pulang ke kampung, kembangkan, sampaikan ke kepala desanya, sampaikan ke koperasi, oh ini kita, daerah kita cocok untuk bangun kopi, ayo kita bangun kopi, mungkin nanti jadi kopi Melawi misalnya, kopi Sintang, kok biar dia nggak kalah besar dengan kopi-kopi yang sudah dikembangkan di Kalimantan Barat. Ini sangat besar sekali kemungkinan itu bisa kita laksanakan. Nah, perpaduan riset dan kesiapan mahasiswa alumni kita yang kembali ke daerah itu perlu kita sampaikan. Memang peluangnya ada pulang ke desa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dan lain sebagainya itu juga perlu dijamin sama kawan-kawan yang ada di koperasi. Kalau sekarang kan menurut saya sangat terjamin ya. Sangat terjamin dalam artian gini, kawan-kawan yang direkrut dan jadi manajer koperasi Merah Putih itu sepertinya honornya cukup menarik. Cukup menarik. Biayanya walaupun kita belum tahu sumber biayanya dari mana gitu, tapi angka-angkanya itu sudah mulai disebutkan sama orang. Nah, itu kan salah satu jaminan daripada pemerintah dengan program sarjana penggerak pembangunan Indonesia itu. Itu salah satu stimulus supaya anak-anak yang produktif, inovatif, mengerti digital itu mau pulang ke desa. Selama ini kan mohon maaf, kita kalau udah kuliah di Pontianak gak mau pulang ke daerah nih. Nah, kita cari kerja di Pontianak, beli rumah di Pontianak, keliling-keliling Pontianak aja jadinya.
0: Yeah.
1: Nah, daerah kita yang semestinya dibangun dengan ide dan gagasan kita setelah kuliah itu justru tidak dapat hasil sumbangsih pemikiran dari kita. Nah, ini kita coba mengingatkan kepada mahasiswa kita, kepada teman-teman yang sudah lulus pendidikan, ayo pulang ke desa, jangan takut pulang ke desa. Desa itu punya potensi yang sangat besar. Desa itu menyimpan kekayaan yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata. Tergantung kita mau inovatif enggak ngembangkannya, mau kreatif enggak, malu enggak kita. Kalau kita anak-anak muda itu jadi pemalu semua, enggak mau kerja pertanian dan lain sebagainya, itu berat. Sekarang ada tren teman-teman yang tamat kuliah pergi ke luar negeri. Di luar negeri justru kerjanya pertanian.
0: Yeah.
1: Berangkat ke Jepang itu kerjanya di kebun-kebun petani Jepang. Kenapa? Karena hasilnya sangat menggiurkan di sana. Nah, kenapa enggak konsep ini kita bawa ke sini?
0: Betul.
1: Konsep itu. Jadi daripada kita ikut membangun negara orang, kita bangun nih daerah kita. Dan sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang masuk ke sana. Bahkan ada anak-anak muda kita yang sudah melek dengan program ekspor. Nah, itu saya sudah menemui beberapa, ada mereka yang ekspor pisang, ada mereka ekspor buah naga, dan kita di daerah Kalimantan Barat ini betul-betul bersyukur sekali kita punya 5 pintu PLBN. 5 pintu PLBN itu ada di Sambas, ada di Bengkayang, ada di Sanggau, ada di Sintang, ada di Kapuas Hulu Badau.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita bisa memaksimalkan ini jadi pintu ekspor lewat Koperasi Desa Merah Putih itu, saya kira ekonomi kita betul-betul bergerak sangat luar biasa.
0: Betul, kita punya potensi luar biasa ya, desa-desa kita ya Bang Bon ya. Baik, seperti itu pendengar. Kita sudah berada di penghujung sesi sebenarnya. Malah terasa ya, kita ngobrol ini bisa lebih dari 1 jam sepertinya. Terakhir deh, saya ke Bung David terlebih dahulu. Sebagai penutup, apa pesan untuk masyarakat agar melihat koperasi ini tidak hanya sekedar tempat simpan pinjam itu tadi ya, yang dikhawatirkan juga, tapi juga sebagai gerakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bang David?
2: Pesan kita untuk masyarakat ya, jangan istilahnya menerima mentahnya saja untuk koperasi ini, tapi kita lihat prospek kedepannya kayak mana koperasi ini, karena sangat bermanfaat sekali koperasi ini bagi masyarakat itu sendiri, tidak hanya meningkatkan ekonomi kita, bahkan untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat juga bisa meningkat dengan adanya koperasi desa itu sendiri.
0: Seperti itu pendengar ya, banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali dari desa-desa masing-masing begitu ya. Dari Bung Wawan, ada yang ingin disampaikan pesannya?
1: Ya, dalam 2 tahun terakhir saya lihat sentimen negatif terhadap koperasi itu cukup tinggi ya, karena mungkin kita salah tangkap dengan apa yang dimaksud dari program tersebut. Saya kira yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat adalah sharing dan saring. Kita coba bertanya, apa nih program ini, kenapa dibuat dan lain sebagainya, lalu kita saring apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan menurutnya kurang bermanfaat, kurang bermanfaatnya di sebelah mana, sampaikan. Sampaikan, jangan sampai nanti kita terlalu riuh di media sosial. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, terlalu riuh di media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang kita membuat kita gak nyaman. Tensinya antar tetangga dengan tetangga nanti beda. Nah, kita harapkan kayak gitu. Lebih baik kita bangun ekonomi kekeluargaan itu mulai dari sekarang. Kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045, maka kita harus membangun optimisme yang jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan sekarang.
0: Itu dia pendengar, menyongsong era baru koperasi Indonesia, dan tentunya kita semua butuh ya anak muda yang inovatif tadi ya, kreatif, dan juga mau kembali ke desa itu ya Bang ya. Itu dia pendengar. Terima kasih Bang David, Bang Wawan ya, sudah hadir di Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang ketinggalan ya obrolan kami, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu barat nih ya, lagu-lagu barat nostalgia dari playlist Prosatu RRI Pontianak malam ini, silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042.

0: Sambas-Sambas, ada Ayu Grefa di Padis, ada Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, Diona di Kupang, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usu di Sambas, Wan Haji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, ada Kiki di Landa, Nita di Pabulu Ase, Yunita di Landa, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Bang Herman sama Mak Ye, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandai Ayah di Wajok, Bang Jafar, ada Hendra di Mampawa, juga ada Elnichan Anista di Uka, ada Mak Njang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, ada juga Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Gereto, Imel di Kuala Dua, juga ada Awi di Kobar, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga yang terspesial yang jaga sayangi, makam yang terkasih tersayang tercinta di Pak Reweng. Selamat sayang, semoga sehat-sehat selalu untuk Bang Al-Fatih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung bersama kami. Satu lagu ngerok tadi katanya Scorpion, siapa di siapin untuk Bang Jaka Suara barusan dengan lagunya Still Loving You. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Sudah ada siapa ini? Selamat malam, Bu Ana.
2: Selamat malam, Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Bu Ana? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pati.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat dong, luar biasa.
2: Gila.
1: Malam ini kita dengan lagu-lagu barat nih, Bu Ana.
2: Iya.
1: Mau penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
1: Penyanyi wanita, Fatih bacain dulu ya. Ada Christina Aguilera dengan Heart, Faith Hill dengan Breath, lalu ada Evanescence dengan Hello, Sarah McLachlan dengan Unchained Melody, ada Shania Twain dengan That Don't Impress Me, kemudian ada No Doubt dengan Don't Speak.
2: Itu aja, Pati.
1: Yang terakhir, No Doubt dengan Don't Speak ya. Spesial buat Bu Ana. Sapa salam untuk siapa? Silakan.
2: Salamnya pertama buat Al-Fati. Semoga saya selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Emma dan Mandunai, Tina dan Mbak Sukur, Matam, Anista, Mak Anja Siti, Nak Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cek Nor, Bang Batiar, Mak Jumpat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Yulaiha, Sanjaya, sama ayangnya Bang Dedi, Aura, Teona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Dina di Padang Tikar, Mbak Dini, Wanaci, Bang Alimi, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya.
1: Semuanya, boleh.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya,
2: tipu yangnya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Fatih.
1: Iya, Ruang selamat malam. Rindu.
3: Malam lagu.
1: Iya, selamat malam, Bang Wardi.
3: Malam juga, Bang.
1: Sehat-sehat, Bang Wardi.
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, malam ini kita mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bang Wardi.
3: Yang pria masih ada apa nih, Bang?
1: Penyanyi pria ya. Kita coba lihat dulu, ada MLTR dengan You Took My Heart Away, Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On, 98 Degree dengan You Should Be Mine, John Legend Someday, Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You, dan terakhir ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply.
3: Yang nomor 5 tadi itu, Bang.
1: Nomor 5 Michael Bolton dengan yang paling panjang nih ya judul lagunya ya, How Am I Supposed to Live Without You. Oke, sapa salam untuk siapa nih, Bang Wardi, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Bang Fatih keluarga, semoga selalu juga.
1: Amin.
3: Amin. Terus buat siapa lagi? Bu Ana, terima kasih sapanya juga. Terus buat Cik Nur Bakau, buat Manjaka Suara, Bang Hendra, Bang Reufan, juga buat

0: Bang Awi.
1: Iya.
0: Buat Bang Japar juga, Bang Ye. Mm-mm. Bang Amin Sanjaya. Buat Kak Amoy, Makam, Anjang juga, Bu Joleha BTL. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul.
1: Mm-mm.
0: Buat semua-semua tak terkecuali, Bang Ye.
1: Semua tak terkecuali, boleh.
0: Buat Bang Fatih, selamat tugas sekali lagi, Bang.
1: Iya, terima kasih.
0: Yuk, Bang. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi yang sudah bergabung. Kita ke penelpon di WhatsApp ada Makam di Parit Pareweng. Selamat malam, Makam. Ruang Rindu.
2: Fatih. Ruang Rindu. Emori lewat lagu, gak lupa deh Makam.
1: Makam mungkin boleh agak menjauh dari radio atau dikecilkan dulu suara radionya. Terbolak balik suaranya tadi.
2: Jauh, terbolak balik sampai suara Makam dah hilang.
1: Asal jangan Makamnya terbolak balik, ah?
2: Tak apalah, jangan Makam yang terbolak balik ya.
1: Betul.
2: Harus tetapkan iman ni nak.
1: Betul. Makam, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita ya lah.
1: Wanita penyanyi.
2: Pilihlah pasti lagu barat ni Makam tak tahu kan, jadi kita ni tak faham ya.
1: Boleh.
2: Pasti yang pilih kan. Iya, jadi nah. kalau pop tu kita agak faham, gua ini tak faham Makam kan.
1: Okey.
2: Agak ngerti. Jadi pilihlah dia pasti ya.
1: Boleh. Makam
2: ya.
1: Kalau gitu.
2: Ya.
1: Siapa salamnya?
2: Salam untuk pasti lu, mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Ya. Mudah-mudahan lancar baliknya, tujuan sampai ke rumah sihat.
1: Amin.
2: Sampai di rumah rezeki lancar semua.
1: Cepat dapat istri ya. Lancar jaya. Amin.
2: Cepat dapat istri. Cari yang cantik-cantik sikit.
1: Cantik banyak lah Makam. Jangan sikit. Yang iyalah, banyak dong.
2: Ciki jadi banyak.
1: Ah, betul.
2: Buat salam dari siapa tadi ini? Buat Wardi. Makasih
1: Wardi.
2: Dapatnya Wardi. Buat Manjang Siti. Di ulat-ulat kubur kan. Buat email. Mbak Lasiem. Amur di Siantan. Tadi siapa masuk tadi ya?
1: Tadi Mak ada Makam. Bu Ana, ada Bang Jaka Suara.
2: Mak Long Ana itu di Tangerai. Makasih Mak Long. Kasihan Jaka Suara, jangan mengharap ya Jaka Suara.
1: Oh iya Makam.
2: Kasihan nggak apalah, orang sayang dengan kita ya pasti ya.
1: Iya.
2: Buat Anesta di Uka, Cik Nor di Bakau. Buat El Nichan, buat email. Bukan Ismail. Astagfirullahaladzim. Aku pula Makam merayau dan umur ni. Buat Ismail di Dongkat, Wardi. Wardi agak pula.
1: Lanjut Makam.
2: Gara-gara Jaka Suara ni, dia kesayang sayang dengan Makam tu. Jadi merayau jadi Makam.
1: Salting Makam.
2: Mama Ririn. Mama Ririn. Buat Pak Subas di Sambang, Bang Didi di Sungai Duri, buat Abang Kapal, buat Bang Indra Upan di Jakarta, buat Sangka di Kakap, Manis Manila, Abang Badul, buat Bang Yahya kita di Wajuk, buat Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, buat Darul, buat Bang Deden, buat siapa gini, Deng Fadila kita, buat Wak Meli dengan Wak Jenahnya. Buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya. Buat Aura Pak Mok. Buat Bang Dino dengan Kak Burninya. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Putri Tanghul dengan Seri. Putri pula. Putera. Putera Tanghul dengan Seri je.
1: Kenapa jadi putri ni? Makam.
2: Astagfirullahaladzim. Tak pukul lidah Makam ni berkali-kali nyapa salah terus. Buat Bang Syukur kita dengan Tina, Bang Junai dengan Ima, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Gurepa, Kak Halimah, Rosi Nurjananya, Bang Jack kita dengan Kak Tini. Buat Hendra Gunawan di Mempawah. Buat semua-semuanya lah. Banyak amat. Makasih lah ya Pati.
1: Maaf
2: Pati, salah-salah Pati.
1: Aman Makam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Makam, terima kasih sudah melengkapi playlist kita ya dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda lagi pendengar, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara nostalgia favorit Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mati baru ya udah di WA mati-matiin ya Cek Nur. Baru mati angkat telepon di WA ternyata Cek Nur juga.
1: Ayalah, alhamdulillah. Apa kabar? Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sabaran Cek Nur nak nunggu.
0: Apa kabar Cek Nur, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Ini tengah kenyangan nih.
0: Alhamdulillah ya. Malam ini mau dengar koleksi lagu pria atau wanita? Celine Dion. Celine Dion.
1: Enggak mentas tuh.
0: Celine Dion ada It's All Coming Back to Me.
1: Ada. Now.
0: Boleh. Boleh. Sapa salam untuk siapa Cek Nur?
1: Terutama buat Pati lah ya. Semoga yang terbaik buat Pati yang baik hati.
0: Amin.
1: Lanjut, pokok segala-galanya yang terbaik lah. Lanjut, amin. Buat yang udah bergabung tadi, terutama buat Mak Kam, buat Aja Apia juga, Wardi sama Mama Yohana. Lanjut, Bu Ana, Bang Andropan juga, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim dan Umi Salma,
0: amin.
1: Semoga sehat selalu juga. Lanjut, ada Bang Badol, Tara dan kawan-kawan, Bang Deden, Yona di Kupang juga, Pak Usri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, juga Wanusu, Wanasi, Ella, Tiania, buat Lanius juga, ada Bang Ramli Pemangkat, buat Pak Pon di Singkawang, ada juga, semoga sehat Pak Pon, gabung lah yang tak dengan Pati.
0: Iya.
1: Lanjut, perwakilan Singkawang ya kan Pati ya?
0: Iya, betul.
1: Karena orang Singkawang tak ada bergabung ni. Lanjut, buat itu Bang Lady Sungai Duri, Mama Eti juga lama ni dari Bengkayang tak ada ni. Lanjut, ada Darul, Hendra di Mempawa, buat Manis Manila juga di Pinyo. Main juga Singgit, Kandayah ya, Wak Ladong juga di Segedong, buat Bang Herman, Mak Yek juga, semoga sihat selalu. Rani Maharani sama Bang Ardiantonya juga, ini Anista di UKA, Mbak Tini, Niko juga, ada Kakak Ani Gang Korma. Dilanjut, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Mbah Kakong, Kang Tabib ada juga. Lanjut, ada Bang Kiki dua nih, Bang Kiki di Landak, Bang Kiki di di Ambawang.
0: Iya.
1: Ada juga Anita 40 AC, Anita di Landak, ada itu Okta di Tayan juga. Siapa yang terlupakan dia? Mak Mo, Mak Mo Aura sama Pak Mo, Dino juga, Mak Anjang Siti, Emil. Ada juga Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjannah, buat Bang Boyka yang lain. Kayak mua-mua aja, tampak terkecuali, barangkali Seri mendengar, Anwar, siapalah semualah, May juga yang lain, mua-mua, tampak terkecuali. Dari Awi, sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua, sapaannya dibungkus. Habis.
0: Dibungkus habis.
1: Buat Koko Wandi, bungkus, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, terima kasih. Lagunya dari Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Dan tadi juga Makam, lagunya kan minta dipilihin sama Fatih ya. Tadi udah Fatih siapin, tadi udah diputerin ya malahan ya. That Way dari Shakira. Kita ke WhatsApp pendengar. Sebelumnya Fatih baca dulu chat dari Bang Badol di Kaltara. Selamat malam Fatih, putarkan lagu yang ceweknya katanya. Salamnya untuk semua teman monitor di Pontianak Kalbar. Terima kasih banyak yang udah menyapa kami di Kaltara. Salam balik teman katanya, salam sehat selalu untuk Bang Fatih. Bang Badul juga sehat-sehat selalu ya. Bang Badul biasanya emang chat doang ya, gak pernah telepon. Ya kayaknya Fatih belum pernah ya denger suara Bang Badul ya. Telepon lah sekali-sekali Bang Badul. Kita ke penelpon. Selamat malam Mak Enjang.
2: Halo, Mbak Alpati.
0: Iya, udah sampai mana Mbak Enjang nih?
2: Ruang rindu, ruang lagi rindu memori lewat lagu. Alpati yang manjang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai mana Mbak Enjang?
2: Oh, udah di ruang pesta nih, Alfati.
0: Di ruang pesta, luar biasa.
2: Di desa, di Kampung Kapur, itu ataupun Tanjung Raya 2, yaitu di Gang Sutra.
0: Oh, ini apa namanya?
2: Ramai banget, keluarga ngumpul.
0: Ada acara apa itu, Mak Jang?
2: Acara nikahan hari Sabtu. Lawannya orang Punggur, laki-lakinya.
0: Oh baik.
2: Kita
0: semoga.
2: Daftar orang Punggur, udah mendaftar udah 200 orang daftar mau silaturahmi datang.
0: Oke.
2: Acara nikah.
0: Nah semoga. Oh ini nanti nikah masal.
2: Belum jelas perempuannya.
0: Nikah masal gitu Manjang.
2: Nikah itu saya.
0: Oh nikah biasa kan, bukan nikah masal kan?
2: Bukan.
0: Kejut mati kok nikah. Iya, semoga lancar-lancar lah ya kegiatannya ya Mak Jang ya. Malam ini kita mau diputarkan lagu-lagu barat nih, lagu-lagu nostalgia. Mak Jang mau diputarkan lagu apa?
2: Lagu ini dipilihin Al-Fatih aja ya.
0: Ah boleh, boleh, boleh.
2: Mak Jang gak pernah nyebut kalau Inggris.
0: Iya, kalau gitu sapa salamnya aja lah buat siapa Mak Jang?
2: Salamnya Mbak Lepati, sehat selalu keluarga, selamat menikmati apa yang di apa yang ada di ruangan RRI.
0: Terima kasih.
2: Selamat beraktivitas lancar. Semoga sama Umar gitunya. Halo, rame banget sih.
0: Iya.
2: Enggak ya, Pati.
0: Enggak apa-apa. Heeh.
2: Lancar aktivitas ini merupakan urusnya dengan jodohnya Rabbina tajarni fatan anta khairul warisin. Ya Allah. Jangan biarkan Al-Fati sendiri ya Allah. Berilah jodoh terwaris yang paling baik ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Lalu terus santanannya untuk teknologi tadi Kak Agung Kangen Rakam Batianya Ajah Batia Lugu Andi Kutu Andi Pak Iqbal Bang Syukur Kak Tina Bang Yune Maselpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Japar, Mbak Nila, terus Putra Tanggul Kak Sri, terus Long Anak Andriopan, terus siapa lagi ya? Terus Mbak Lasiam, Bang Imran Ahmad. Bang Hamja, terus Kak Wati, terus sebelah sononya, jaga suara, ayah, yaitu Hendra Gunawan, terus Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darun, terus Amoy Syantan, Bang Herman Majeknya, Ida, di Panca Bakti, terus apa lagi ya? Bang Jack, Kak Nganinya, Bang Minson Jaya, Bang Mandi Wajenah, Aura Pamo, Jaleha Hamdan Hananya, terus semua lah Fatih ya.
0: Iya Manjang.
2: Manjang sebutnya satu persatunya karena ribut banget.
0: Iya nggak apa-apa.
2: Tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Semoga kita diberi Allah kesehatan dalam lindung Allah. Direndahkan hati kita, ditetapkan pendirian kita, diberi hidayah. Yang mana yang sakit yang Allah nyakitnya, yang mana sedih disenangkan, yang mana sakit disehatkan, yang mana susah dibahagiakan, yang mana rezeki jauh didekatkan, rezeki di langit diturunkan, rezeki di bumi ditumbuhkan, rezeki di air ditimbulkan.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. praise you. Terima kasih Al-Fatih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Al-Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella yang ada di Sambas sana. Ya betul kan ini?
3: Ya betul.
0: Betul dong, udah bestie gitu Kak Ella.
3: Gimana kabarnya Bang Fatih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ella gimana kabarnya di Sambas?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi malam tuh habis hujan ya di Sambas tuh.
0: Alhamdulillah, kedapat hujan juga.
3: Iya, kedapat hujan di Sambas.
0: Soalnya Pontianak juga tadi dapat hujan, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Senang kita kalau udah dapat hujan kan.
3: Iyalah, semoga hujannya berkah.
0: Amin. Malam ini kita lagu-lagu barat nih Kak Ella.
3: Iya, lagunya biar Bang Fatih aja yang pilihkan ya. Carikan lagu yang paling romantis gitu.
0: Kalau gitu sih Fatih putarkan lagunya ini nih, John Legend, Someday ya.
3: Iya, boleh.
0: Boleh untuk Kak Ella di Sambas. Sapa salam untuk siapa Kak, silakan.
3: Ya, salamnya buat Bang Fatih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat emaknya Siti tadi, Cik Nur.
0: Mm-mm.
3: Buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Darul.
0: Mm-mm.
3: Buat Kak Ania Maharani, Kak Aura, Bang Jafar, Kak Jilaya, Bang Herman, Bang Awi. Ya sama Kak Ayu Greta.
0: Iya.
3: Sama siapa itu? Yang di Kupang tuh, Mbak.
0: Kak Diona?
3: Mbak Diona. Nah, terus yang di Sambas ada Wanusu, Konaci, Kak Utu Bukli, Bang Iman Abela, Bang Alimin, Kak Nia, yang lainnya di Rangkul aja ya.
0: Di Rangkul habis, iya.
3: Iya. Hasilnya buat suami tercinta yang ada di samping nih.
0: Iya, oh iya boleh tuh. Pantes meminta lagunya yang paling romantis ya.
3: Iyalah, soalnya kan ada suami yang tercinta di samping nih.
0: Senangnya, oke.
3: Iya buat Bang Fatih, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Mama Ririn.
4: Selamat malam Bang Fatih.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Ruang rindu. Eh, kemana ya?
0: Dah itu aja lah. Dah kalau untuk Mama Ririn pasti korting. Kalau udah ketawa udah boleh dah pokoknya. Untuk Mama Ririn mah.
4: Hujan kabar di sana Mama Pati?
0: Tadi sih hujan sore di Pontianak nih.
4: Oh, sini belum Mama Pati.
0: Eh, sore apa siang ya? Siang. Zuhur. Zuhur. Heeh, betul.
4: Oh, siang. Lebat enggak?
0: Lumayan deras, tapi itu enggak lama.
4: Oh.
0: Jadilah basa-basa kan.
4: Oh, jadilah basa-basa kan kaki.
0: Mama Ririn di mana ya? Belum hujan?
4: Belum.
0: Di mana?
4: Kolomandor.
0: Oh iya di Kolomandor ya, belum dapat hujan di sana.
4: Belum.
0: Alah, besok.
4: Belum nyampe ke Bang Bati?
0: Belum.
4: Pas ke rumah lah.
0: Udah belum ya? Kalau lewat-lewat sih kayaknya udah lah.
4: Lewat kemana?
0: Enggak tahu lah ya, Kolomandor B kan?
4: Ah, betul.
0: Pak camatnya aja. Sering main kesini. Iya kan Mama Ririn kan?
4: Iya betul-betul, camat sini lah dia. Camat Sungai Anak Kolomando B sini, tempat kami sini.
0: Betul, istri aja penyiar kan?
4: Hah?
0: Iya dong. Baru tahu Mama Ririn.
4: Istrinya siapa Bang Pati?
0: Penyiar Pro 2.
4: Oh, mau tahu kami Bang Pati?
0: Iya, kecamatnya sendiri emang sering main ke RRI makanya.
4: Oh.
0: Malam ini mau diputarkan lagu apa nih Mama Ririn?
4: Yang cowok ya Bang Pati, tapi pilihkan ya.
0: Boleh, nanti Pati pilihin mau lagu yang apa nih?
4: Yang romantis boleh.
0: Yang romantis boleh, nanti oke. Okay. Boleh, You Should Be Mine ya dari 98 Degrees, oke. Okay. Sapa salam buat siapa?
4: Buat Mang Pati, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Manjang Siti emailnya. Buat siapa yang tadi tuh Mang Pati?
0: Barusan Kak Ella. Kak Ella di Sambas.
4: Salam kenal buat Ella. Cantik suaranya. Cantik gak orangnya tuh?
0: Iya dong.
4: Lanjut buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukmin. Buat Leona, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya. Buat Cik Noh, buat Kak Jul, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat Mak Kam, buat Bang Hendra, buat Emma Selpa, Kak Tina Bang Sukurnya, buat ah inilah kau udah masuk nih, buat Pak Usu Busri, buat semua-semua lah yang Bang Pati ya.
0: Iya.
4: Buat Bang Pati, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih juga Mama Ririn, sehat-sehat terus ya. Waalaikumsalam. Oke deh, sudah ada 4 lagu ya melengkapi playlist kita malam ini pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: dan saudari yang saya kasihi. Para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Prosatu Pontianak.

0: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Malam ini pendengar ya, silakan untuk Anda yang bergabung WhatsApp 0811-570-1042. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam Pati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar nih, dah lama enggak gabung nih?
1: Alhamdulillah sehat Pati.
0: Habis liburan ke apa?
1: Ada ya, kemarin tuh putus sibau, ada anak datang, nah, jadi sibuk lah ngurus dia. Tahu, itu ngurus.
0: Tapi sehat-sehat ya Bang Jafar sekeluarga ya. Sehat dong, alhamdulillah. Malam ini lagu-lagunya nostalgia mancanegara, mau diputarkan penyanyi pria atau wanita, Bang Jafar?
1: Cowok ada putus sibau. Masih siapa gitu?
0: Masih Air Supply. Air Supply. Coba Bapak dicari ya. Air Supply adanya Making Love Out of Nothing at All. Cuman ada satu itu.
1: Tidak itu.
0: Boleh. Sapa salam untuk siapa nih Bang Jafar?
1: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, Mama Nurul, Papa Nurul, Cek Nur, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya. Buat Bawa di mana Bella, Bang Halimin, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, Kak Inadi Pungkas, buat semua-semuanya Pati, salam sehat selalu ya buat Pati, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Kita ke WhatsApp, masih ada Wanaci di Sambas Galing. Ruang rindu berbagi lewat memori, lewat lagu. Assalamualaikum Fatih, ini mau menyapa teman-teman semua aja sama Cik Nur, Manjang Siti, Aura, Bu Ana, Mak Kam, Ella, Tia, Wanusu, Pak Usu Busri, Alimin, Imanabela, Bang Jafar, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Mak Nurul, untuk semua yang dengar katanya. Buat Fatih makasih, terima kasih juga Wanaci di Sambas ya, nanti kita puterin lagunya. Kita ke penelpon 734987, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung kah ini?
2: Dari Mbah Kakung, Retok Kuala Mandor B Kuburaya.
0: Mbah Kakung di Retok Kuala Mandor B Kuburaya. Sehat-sehat Mbah Kakung?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Udah ngantuk kayak suara Mbah Kakung ini biasa?
2: Belum ngantuk, ini suaranya kok gak pernah kenapa ini.
0: Itulah, biasa kan lebih semangat kan Mbah Kakung itu kan?
2: Iya, benar iya. Ini suaranya agak berat begitu loh, korat gitu.
0: Berat, yang penting sehat-sehat ya Mbah Kakung ya. Iya. Malam ini kita
2: mancanegara.
0: Mancanegara, mantap.
2: Nah, pilihnya untuk Bang Patih aja, Patih aja yang milih.
0: Boleh, boleh. Nanti
2: lagu yang cewek ya Bang ya?
0: Iya, lagu yang cewek ya, Christina Aguilera nanti ya.
2: Iya.
0: Sapa salam?
2: Ya, sapa salamnya untuk Bang Pate dan semua kru RRI semua. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Dan untuk semua-muanya lah Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Boleh.
2: Harapan dan doanya sama, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam pimpinan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Bang, selamat bertugas, sampai terus mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mbak Kakung, sekeluarga yang ada di Reto ya. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Kak Ayu Greva.
3: Selamat malam juga.
0: Apa kabar Kak Ayu?
3: Silakan. Memori lewat lagu.
0: Kabar
3: kita beraka.
0: Kabarnya sehat-sehat Kak Ayu?
3: Sehat.
0: Sehat dong ya.
3: Sehat ya.
0: Sehat, luar biasa.
3: Iya. Lagu Shania Twain masih ada.
0: Shania Twain dan That Don't Impress Me Much ya dari.
3: Ada.
0: Boleh.
3: Itu aja.
0: Itu aja.
3: Iya, salamnya untuk yang udah salam tadi ya Mas. Salam sehat semuanya. Untuk Mas Mati yang ganteng. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Hati-hati. Iya. Terima kasih ya Mas. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Kak Ayu, sehat-sehat selalu. Kita ke penelpon di 734987. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: malam. Selamat rindu.
2: Menemani lewat lagu nih.
0: Iya, Kasih. Selamat malam.
4: Kabar?
0: Kabar baik. Kak Juleha kan nih?
4: Ya, bukan. Anista Diuka.
0: Oh iya, Kak Anista Diuka. Kalau suaranya...
4: Lagunya? Mati?
0: Lagunya mau penyanyi pria atau wanita?
4: Pilihkan aja ya yang... Cewek boleh. Aja yang mantep lah didengar.
0: Oke, okay, boleh.
4: Salamnya buat Pati, keluarga selalu.
0: Iya.
4: Buat Nani Tangrai, sama Nurul, Jenor.
0: Iya.
4: Buat Mbak Hendra. Buat Bang Japar. Buat Ayu tadi ya.
0: Iya, betul.
4: Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah Pati ya.
0: Iya.
4: Buat Bang Herman Makye. Julha juga. Ini HP suka ngilang datang nih baterainya nih.
0: Udah habis. Iya, Kak Anista.
4: Ya, semoga sehat ya buat batinya.
0: Kak Anista juga ya, sehat-sehat ya sekeluarga.
4: Ya, amin.
0: Amin.
4: Semoga dapat pasang yang paling baik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon kita yang agak jauh nun di sana ya di Kupang. Selamat sore Kak Diona.
5: Selamat sore Kak Pati.
0: Keceplosan saya ya. Ruang sore, rindu
5: kan. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sehat-sehat Kak Diona. Iya betul dong.
5: Sehat Kak Pati, cuma agak batuk pilek aja nih kayaknya datang lagi dia.
0: Pantesan nih suaranya kodok ngorek ya Kak Diona.
5: Iya agak-agak gimana. Tapi katanya kalau pilek tuh agak bagus ya.
0: Iya kan.
5: Aneh.
0: Serak-serak.
5: Agak sengal-sengal gimana. Kayak rocker gitu mengarah ke Shinchan.
0: Padahal rasanya gak enak ya. Iya. Malam ini kita lagu nostalgianya mancanegara. Biasa Kak Diona dulu sempat suka lagunya Shania Twain ya. Tadi udah dipilih dah.
5: Oh, Shania Twain. Ya, tapi yang itu, yang Living is the Only Way Out sih sukanya.
0: Oh,
5: udah dipilih tadi yang mana?
0: Tadi ada That Don't Impress Me Much. Tadi dipilih sama Kak Ayu Greva ya tadi ya.
5: Kalau request yang lain boleh?
0: Boleh dong.
5: Dari Anne Murray boleh.
0: Coba Pati cariin ya.
5: Judul
0: lagunya?
5: You Needed Me. You Needed Me.
0: You Needed Me.
5: Iya.
0: Okay.
5: Semoga ada
0: ya. Dari Anne Murray ya. Dicari-cari dulu nih. Alah gak ada pula kalau, nih Kak.
5: Gak ada.
0: Ada.
5: Aduh siapa ya kalau gitu ya. Manja nih yang you are always on my mind itu. Tapi agak lawas sih.
0: Lawas banget ya.
5: Tapi gak lawas. Kalau lawas banget tuh Elvis Presley. Ada juga yang penyanyi yang kekinian yang nyanyi gitu.
0: You're always on my mind.
5: You are always on my mind. Yang cewek siapa penyanyi yang cewek lupa tuh. Ini penyakit penular nih kayaknya. Kalau udah
0: always lupa, on my mind.
5: Always
0: on my mind.
5: You were always on my mind. Kayak gitu lagunya.
0: Wayne Carson.
5: Kayaknya ya lupa anak mana itu ya, anak Pontianak kayaknya ya.
0: Anak Pontianak Barat kayaknya nih. Ada dia ada beberapa versi ternyata ya, yang Elvis Presley yang paling lama nih kan. Terus ada Wayne Carson. Coba nanti pasti sambil cariin lah kita ya.
5: Wayne Carson itu cewek ya.
0: Iya betul.
5: Boleh juga itu tadi.
0: Sapa salam buat siapa nih Kak Diona?
5: Tadi pas dengar ada Bang Jafar ya gitu ya, selamat malam. Malam apa sore Bang Jafar? Bang Jafar kayaknya siang ya. Terus, setelah Bang Jafar ada Eyang Kangkung. Eyang Kangkung.
0: Mbah Kakung.
5: Mbah Kakung. Aduh kok Kangkung jadinya, maaf. Terus ada Kak Ayu Greva juga. Terus yang barusan ini landing siapa Kak Fatih?
0: Yang baru aja tadi Kak Anista Diuka.
5: Iya. Kak Anista, ya selamat malam, selamat malam juga. Lanjutnya buat Kak Amoy, buat Kak Juleha dan keluarga, buat Kak Ella juga ya, apa kabar di Sambas kalau tidak salah.
0: Betul.
5: Terus ada, ya kalau tidak salah betul, kalau tidak salah betul. Terus ada Kakak Aura Pak Mu, lalu ada Cek Nur, ada Ibu Ana dan Bang Andre Opan, Ibu Mariani juga lama tidak dengar suaranya, atau mungkin karena Dionanya nggak mampir di Pontianak mungkin ya.
0: Iya toh.
5: Terus ada juga Kakak Sri, selamat malam Kak Sri di Kobar. Di Kobar juga ada Bang Awi, terus ada Bang Niko, Bang Kiki, Bang Yahya, Bang Deddy juga selamat sore, Bang Hendra, terus ada Bang Boika juga ya, Bang Deden, Bang Jaka Suara, Koko Wandi, Koko Ali, lalu ada Bang Mante 3 juga ya, lama gak dengar suaranya, Bang Ramli, Pak Herman, Mak Ye juga, Mama Nurul, Mama Rilin, Ma Eti, Mak Kam, Mak Jang Siti, Kak Imel, lalu ada si Mama Mukmin juga ya, Bang Alimin juga selamat malam, malam lah, sore lah, siang apa, Leonani nggak jelas bener-bener. terus buat siapa lagi? Ya, pokoknya buat semua-semua saja yang lagi dengar, yang sudah mau bobo juga. Selamat bobo, semoga mimpiin. Orang-orang Labuan Bajo udah balik kah?
0: Udah balik deh, sudah bersiaran ya kemarin ya.
5: Siaran.
0: Besok lagi nih, besok malam.
5: Besok lagi siaran. Ketemu Veronica enggak ya dia di Labuan Bajo tuh?
0: Iya, pulang-pulang jadi Veronica gitu.
5: Iya, udah ganti nama, bukan lagi Cherry, tapi Veronica dia sekarang ya.
0: Boleh tuh.
5: Udah kenalan soalnya sama Veronica di sana,
0: potong
5: kan banyak Veronica
0: lagi nanti.
5: Potong ayam merah, ayam putih dan segala macem itu ya. Oke.
0: Berhubung lagunya belum ketemu nih Kak Diona.
5: Belum ketemu lagunya.
0: Betul.
5: Astaga.
0: Willie Nelson gak ketemu. Lagu
5: gak
0: lain?
5: Ketemu ya. Lagu lain aja. Dari Extreme aja deh. More Than Word.
0: More Than Word.
5: Kalau gak dari... ada itu. Boleh.
0: More Than Words. Coba sambil Pati cariin ya.
5: Kalau Colin Ray juga boleh.
0: Ada nih. Ada dong. More Than Words.
5: Yang mana? More Than Words.
0: Dari... dari ini ya, Extreme ya.
5: Dari tadi ya.
0: Dari tadi dia emang udah tunggu di situ.
5: Atau dari keluarga baik-baik.
0: Boleh tuh.
5: Oke.
0: Oke deh, Kak Diona.
5: Oke. Buat Kak Fati dan tim yang lagi bertugas malam ini, sukses sampai selesai nanti ya.
0: Amin.
5: Oke, selamat sore. Permisi.
0: Iya, terima kasih Kak Diona menjadi penutup kebersamaan kita ya di Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini 16 Juli 2026. Selain ini pendengar, kami masih akan temani Anda dengan beragam musik koleksi kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali udara. Sudah menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz, live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri bantai penyian Anda. Pendengar, sebelum kami hadirkan rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, bagaimana kita membahas ketika masalah terasa berat, solawatlah obatnya. Tentunya kami hadirkan dulu beberapa lagu pilihan di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Di pagi ini kita seperti yang kita akan janjikan, ada suatu bahasan yang bisa Anda dengarkan atau ikuti hingga selesai nanti, yakni tema kita ketika masalah terasa berat, ya, selawatlah obatnya. Kali ini kami sudah bersama Ustadz Haikal Ar-Rasyid Esos di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga, Ustadz. Nah, Ustadz, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Ustadz, saya persilakan kepada Ustadz Haikal untuk memberikan mukadimah terkait dengan tema kita ketika masalah terasa berat, selawatlah obatnya. Silakan, Ustadz.
1: Berapa lama nih Bang durasinya, Bang?
0: Terserah, Ustadz. 20, 30 boleh.
1: 20 menit sampai 30 menit ya?
0: Iya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-fatih lima ugri wa al-khadim sabak, nasir al-haq bil-haq, wa al-hadi nasir al-haq mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrami kadarihi al-azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati juga host kita pada subuh hari ini. Semoga host kita pada subuh hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia hari ini, Al-Baghir atas nama Haikal ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tema kita pada pagi hari ini, yang insya Allah kita sama-sama berwasiat bersama untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk senantiasa untuk kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya terbiasa di kehidupan kita sehari-hari untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ada nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita hanya apa? Dua saja. Kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita menjaga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah semestinya apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah serayanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat itu kita syukuri, kita bahagia terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan Allah tambah. Sungguh sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah serayanya, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita ditambah berkahnya, mau ditambah nominalnya, itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, yang mana salah satu nikmat itu adalah nikmat udara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat udara ini secara gratis. Dari awal kita lahir sampai subuh hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat udara itu secara gratis tanpa Allah minta bayaran. Seandainya nikmat udara yang telah Allah berikan, nikmat oksigen yang telah Allah berikan kepada kita sama sifatnya Allah kepada seperti orang-orang yang berada di rumah sakit, maka rumah sakit itu ketika kita berbicara tentang oksigen, oksigen itu sangatlah mahal. Perlu berapa puluh juta uang yang harus kita keluarkan untuk membayar oksigen, untuk kita bisa bernapas. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang sedang tergeletak di rumah sakit untuk membutuhkan tabung oksigen. Untuk apa? Untuk dia bernapas. Dan dia membayar puluhan juta untuk membayar oksigen itu. Tapi pada hari ini,

kita masih merasakan nikmat udara yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bernafas secara gratis. Kalau Allah meminta bayaran sama seperti rumah sakit dari awal kita lahir sampai hari ini mengenai udara yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk membayar daripada udara yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita sepatutnya kita kembali lagi untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat udara yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hadirin jemaah Mutiara Pagi yang insyaAllah dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semestinya terbiasa di hati kita, di lisan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita sama-sama senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliau lah, perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa sampai di hari ini dengan kehidupan yang begitu tenteram, dengan kehidupan yang begitu tenang. Kita mau beribadah, ada arahnya. Kita mau beribadah, ada tata caranya. Kita mau beribadah dengan tenang, itu semua karena perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita, yakni Allah. Kita tidak akan mengenal siapa Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengenal apa kitab kita, yakni Al-Quran. Kita tidak akan mengenal mana arah kiblat kita, yakni Baitullah ataupun Ka'bah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat pada hari ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin jemaah Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama sharing-menyaring. Bukan ketika berbicara ini saya menggurui daripada para jemaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT untuk kita meningkatkan juga rasa selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada pagi hari ini yaitu sedikit slogan, yang mana slogan ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ketika masalah terasa berat, selawatlah obatnya. Nah, jadi teori kita ataupun judul kita pada hari ini, ketika masalah terasa berat, selawatlah obatnya. Kenapa? Kita tidak lari dari berbagai macam masalah. Kita tidak pernah lari dari sebuah kesalahan. Maka banyak sekali kita dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masalah yang begitu berat, sampai-sampai kita kadang menyerah. Kadang kita putus asa terhadap masalah yang diberikan kepada kita. Tapi pada saat itu, ada solusi ketika kita mendapatkan sebuah masalah tersebut. Apa solusi yang bisa kita lakukan ketika kita begitu berat masalah yang kita hadapi? Itu salah satunya kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selawat itu menjadi obat ketika kita banyak masalah? Nah, oleh karena itu salah satu contoh masalah yang sering kita sama-sama mendengar, kita sama-sama merasakan, yaitu salah satu masalah yang begitu berat dan kadang kita menyerah, itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kita mau makan apa, kita minum apa, kita mau belanja apa, keperluan-keperluan kita dalam keluarga, keperluan kita pribadi, itu semuanya membutuhkan yang namanya keuangan. Kadang itulah menjadi masalah besar yang begitu berat bagi kita ketika kita tidak memiliki dalam segi keuangan. Oleh karena itu, ada salah satu obat. Itu apa obat dari keresahan tersebut, masalah tersebut ketika kita tidak ada? Ini contoh kecilnya, contoh salah satu contohnya, yaitu masalah keuangan. Kita jangan pernah khawatir ketika kita tidak memiliki uang. Selagi kita masih bisa bernafas, kita masih beri insight oleh Allah SWT, kita perjuangkan itu. Nah, oleh karena itu, salah satu obat itu selawat. Selawat kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa selawat itu menjadi obat? Karena ada salah satu amalan selawat yang ketika kita mengamalkan daripada selawat tersebut, amalan tersebut itu ada di kitab Maulid Sittul Durar. Nah, Maulid Sittul Durar itu sering kita mendengar, yang mana biasa orang-orang tua kita menyebut dengan serakalan. Nah, maka itu ada ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Nah, barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, selawat tersebut, waftah minal khairi, ya Allah, bukakanlah hal yang baik, rezeki yang baik, segala apapun yang baik. Waftah minal khairi kulla mughlaq, dan hal yang baik, rezeki yang baik, hal-hal segala apapun yang baik yang masih tertutup, bukakanlah ya Allah. Oleh karena itu, pada amalan tersebut,
Al-Faqir sendiri sering mengamalkan akan hal itu, dan banyak teman-teman Al-Faqir, saudara-saudara Al-Faqir, keluarga Al-Faqir, para kawan-kawan santri, nah ketika mengamalkan amalan itu, alhamdulillah, itu menjadi obat atau menjadi solusi daripada ketika kita mendapat sebuah permasalahan mengenai keuangan. Kita amalkan saja itu dengan niat kita mengharap barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu. Itu ada di Maulid Sibtu Durar, karangan Al-Habib Haddad. Nah, jadi di situ ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulam mughlaq. Pendek saja bacaan tersebut, tapi insyaallah dengan rasa yakin kita mengamal tersebut akan datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang solusi daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bantuan dari Allah, solusi dari Allah itu datang karena kita menyebut-nyebut nama kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan tersebut bisa menjadi amalan kita sehari-hari. Silakan cari saja di Maulid Sibtud Durar yang bacaan tersebut, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulam mughlaq. Jadi pada suatu hari, sedikit cerita, pada saat itu Al-Faqir telah merasakan begitu sulitnya mengenai tentang keuangan. Al-Faqir susah untuk makan, susah untuk cari minum, susah untuk cari keuangan. Al-Faqir mengamalkan amalan tersebut, dan alhamdulillah, dengan kadang Allah itu mengabulkan doa kita, Allah itu mendahulukan apa yang kita perlu terlebih dahulu daripada apa yang kita minta. Jadi kadang Allah lebih tahu apa keperluan kita pribadi. Oleh karena itu pada saat itu Al-Faqir lebih membutuhkan makan, lebih membutuhkan minum daripada uang. Jadi Al-Faqir membaca salawat tersebut, dan alhamdulillah berapa menit kemudian dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan rezeki makanan tersebut. Atas apa? Atas berkat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ada suatu masa, ada suatu waktu Al-Faqir perlu uang yang pada saat itu benar-benar mepet untuk membutuhkan uang tersebut. Pada saat itu tidak ada memegang sama sekali uang sepeser pun. Dan pada saat itu Al-Faqir mengamalkan amalan tersebut juga. Nah, jadi ketika Al-Faqir mengamalkan amalan tersebut, alhamdulillah, berapa waktu kemudian langsung Allah SWT kabulkan hal itu, dan Allah SWT memberikan solusi tersebut. Allah Subhanahu wa taala membantu akan hal keuangan tersebut. Jadi jangan pernah ragu ketika kita mendapatkan sebuah masalah, solusinya selain kita salat, yaitu adalah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak masalah, seberat apapun masalah kita, ingat dari Al-Qur'an juga mengatakan cobaan apapun yang kita diberikan oleh Allah SWT tidak akan melebihi batas dari kemampuan kita. Jadi jangan pernah seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa macam masalah, seberat apapun masalah yang telah Allah berikan, pasti Allah SWT akan dibalik akan hal itu, ada inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, apapun yang masalah-masalah itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi mari kita sama-sama senantiasa membiasakan lisan kita untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan selawat yang bisa kita amalkan, itu adalah yang tadi saya sampaikan, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita amalkan, pendek amalannya tapi insyaallah bermanfaat ketika kita yakin untuk mengamalkannya, mengharapkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam masalah yang berat. Kadang kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu masalah kita diberi sakit, ada penawar selawat, bukan menjadi penawar ya. Penawar bahasanya ya, penawar menjadi obat. Selawat itu menjadi obat ketika kita sakit juga. Apa selawatnya? Sering kita dengar selawat tibbil qulub. Allahumma salli

0: wasallim. Amalan tersebut, selawat tersebut, kita insya Allah diangkat penyakit kita, disembuhkan penyakit kita. Intinya kita benar-benar rasa yakin terhadap selawat yang kita baca akan ditolong oleh Allah SWT melalui nama yang mulia, nama kekasihnya Allah SWT, yakni selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu dulu untuk pengantar dari saya, selebihnya saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz Haikal atas mukadimah yang disampaikan pada pagi ini terkait dengan tema kita ya, selawat obatnya begitu ya, terkait dengan masalah hati dan juga masalah yang terasa berat begitu. Kami undang Anda, silakan pendengar yang ingin bersama kami di pagi ini, Anda bisa bersama kami di 0561734987 atau di 0811570102. Langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Manjang.
2: Ya, siapa yang anaknya itu Ustaz apa nih, Manjang, mau buka radio?
1: Ustaz Haikal.
2: Oh, Haikal. Ya, tentang selawat ke?
0: Obat. Baik. Ya, benar, Bu.
2: Ya. Ya, seperti Manjangnya apa kata orang tuh udah lidah ini udah kendu dah. Jadi kalau selawat-selawat itu banyak yang tak hafal. Hanya yang macam apa tuh? Allahumma salim. Itu pun tak lupa. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman. Cuma itu ya macam hafal nih. Kalau selawat-selawat yang lain tuh mas dah kendu dah lidah nih. Tapi insya Allah kalau dengan Allah masyarakat Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad itu mak yang pakai untuk sebagai apapun, untuk keluar rumah pun pakai itu. Jadi dah jadi apa, buah bibir dah kata orang kan. Tapi kok selawat-selawat yang lain sekarang ni, kalau orang kasidah itu memakaikan memang bahasa Arab gitu. Okay. Kalau mak yang bahasa Indonesia, malam lawan zaman dulu kan. Nah, jadi itulah yang manjang apa manjang pakai. Nah, jadi okay. Macam mana Pak Ustaz, misalnya kita hanya memakaikan bahasa Indonesia ya itu.
1: Baik.
2: Apakah baik itu Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Pak Ustaz apa tadi itu Bang Budi?
1: Haikal.
2: Haikal, nah tengoklah bebal tu. Makasih
1: Ustaz
2: Haikal. Lebih dan kurang maknyang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti ya, di Wala-Wala Kubu. Bagaimana ini Ustaz? Ustaz bisa gak menjelaskan penggunaan salawat menggunakan bahasa Indonesia begitu, apakah dianjurkan atau bagaimana ini Ustaz?
0: Nah baik, izin untuk menjawab dari pertanyaan Ibu apa tadi itu Bang ya?
1: Manjang Siti.
0: Manjang dari Wala-Wala Kubu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi apakah untuk selawat ini harus bahasa Arab? Pada intisarinya itu ya, apakah selawat itu harus berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, lebih diutamakan untuk berbahasa Arab. Karena lugatul Arabiyah wa lugatul Jannah. Bahasa Arab itu bahasanya surga. Jadi, tapi di balik sisi, tidak harus juga. Jangan selawat, kita berdoa saja, tidak harus bahasa Arab. Kalau semua doa itu, ataupun kita selawat harus, apa ya namanya, berbahasa Arab, emang semuanya bisa berbahasa Arab kan tidak? Ada bahasa Melayu, ada yang bahasa Bugis, bahasa Jawa ya kan? Nah itu tidak seharusnya. Nah intinya pada hakikatnya saya yakin apa kita terhadap selawat tersebut. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang selawat, kita harus berbahasa Indonesia. Tapi kalau dipikir secara logika Bu, jadi selawat itu lebih nyamannya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Karena apa? Kalau kita pakai bahasa Indonesia panjang artinya tuh Bu. Ya kan? Kalau kita berselawat pakai bahasa Indonesia itu begitu panjang artinya. Jadi para ulama udah merangkai syair, merangkai daripada amalan-amalan selawat menjadi berbentuk dalam bahasa Arab. Sehingga kita mudah dalam mengucapkannya, mudah juga untuk melagukannya, melantunkan menjadi selawat tersebut. Jadi tidak ada masalah juga untuk kita berselawat mau bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah. pada intinya rasa cinta kita terhadap sholat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuka pintu rahmat, membuka pintu maaf, membuka pintu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan barokah daripada sholat tersebut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, tidak menjadi masalah mau kita sholat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, itu bebas. Pada intinya, lebih mudahnya kita bersolat itu dengan berbahasa Arab dan nyaman melakukannya, dan banyak karangan-karangan ulama-ulama tersebut untuk berbentuk dalam berbahasa Arab. Jarang sekali ada, banyak juga selawat, contoh selawat yang berbahasa Indonesia ya, yang contoh kecil Astaghfirullah Rabbal Baraya dan seterusnya, nanti ada tuh lantunan selanjutnya. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, hati ini penuh dengan dengki, berhenti karena aku sombong, dan seterusnya. Itu juga selawat berbentuk bahasa Indonesia, itu tidak menjadi masalah. Tidak ada yang melarang kita itu mau bersolat bahasa Indonesia atau berbahasa Arab, tapi lebih afdolnya dengan berbahasa Arab karena lebih nyaman kita melantunkannya, lebih meresapi, dan juga kita juga harus tahu juga artinya daripada selawat yang kita baca. Mungkin hanya itu, Bang.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kan langsung saja kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: Pak Susanto di
1: Pak Kuraya. Susanto, silakan Pak Susanto.
3: Jadi kau mendengarkan penjelasan sekilas, baru hanya sekilas aku dengar tadi itu mengenai salawat itu, itu berarti lebih afdalnya itu pakai bahasa Arab. Nah, berarti kalau bahasa Arab ini, saya menjadi keraguan saya begini. Oh, itu merupakan suatu salawat dan juga merupakan sedikit penawar. Penawar semua, penawar penyakit seperti banyak permintaan itu kan dibilang Ustaz tadi kalau nggak salah ya, karena saya ini tidak bisa merekam apa nih penyampaian Ustaz tadi itu karena begini, Ustaz ini kalau menyampaikan seperti reporter bola, jadi saya susah menangkapinya, saya susah. Baik. Seperti reporter bola yang mengalami pertandingan dunia itu, wah heboh, jadi saya tidak bisa terangkai mau ambil apa, padahal mana-mana yang paling banyak gitu. Ah, cuman satu, kalau kita bersalawat dengan bahasa Arab, kita kan bukan orang Arab. Artinya kita mau bersalawat itu harus kita pahami kan. Kalau kita tidak paham, kita asal ngomong aja, tahu-tahu meminta garam, tahu-tahu yang diminta cabai, jadi kan susah nantinya. Ah, bagaimana pendapat Pak Ustadz? Apakah yang harus kan gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto di Kuburaya. Bagaimana nih Ustaz? Lebih tadi Ustaz katakan lebih afdol begitu, tapi kata Pak Susanto ini kan kita bukan orang Arab begitu Ustaz. Gimana nih Ustaz?
0: Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kita memang bukan orang Arab, saya juga bukan orang Arab, saya juga orang Sungai Jawi ya. Jadi bukan berarti kita tidak membolehkan untuk berbahasa Indonesia, tetapi ketika kita bersolat itu lebih menyentuh hati untuk berbahasa Indonesia, silakan, tidak ada masalahnya. Tetapi ketika kita bersolat itu lebih menyentuh hati ketika dengan berbahasa Arab, itu juga tidak masalah. Nah, intinya di mana letak nyaman kita, letak ketenangan kita dengan berselawat kepada Rasulullah itu, mau itu bahasa Indonesia atau berbahasa Arab, itu kembali kepada diri kita. Intinya Allah SWT tidak memaksakan kita, tidak pernah memaksakan kita, tidak pernah menyalah-nyalahkan kita dalam berselawat. Intinya Allah SWT sendiri juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak masalah Pak, ketika kita selawat kan, kita baca-baca aja selawat, ternyata kita tidak tahu apa artinya. Maka banyak para ulama ketika menyampaikan amalan-amalan selawat, pasti ada penjelasan keutamaan dari selawat tersebut, hikmah dari ketika kita membaca selawat tersebut. Jadi kita, kalau kita mampu untuk mencari arti daripada selawat tersebut, silahkan. Tapi kita cukup seminimal-minimalnya kita tahu amalan selawat tersebut untuk apa? Keutamanya untuk apa? Daripada guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita semua. Contoh kecil, selawat tibil kulub tadi untuk kesehatan kita, kesembuhan kita. Nanti ada selawat busro, selawat busro juga banyak selawat-selawat. Contoh lagi selawatnya apa nama selawat?
1: Selawat Naria ya Ustaz ya.
0: Selawat Naria ya kan, banyak begitu banyak selawat yang kita tahu kandungannya. Nah itu juga bagian dari cukup juga untuk kita tahu artinya. Oh ternyata selawat ini untuk ini, selawat ini untuk ini. Nah kita sehingga ketika kita selawat itu meresapi. Kunci daripada ketenangan dalam berselawat itu adalah kita mengetahui benar-benar rasa dekat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bebas mau berbahasa apa, intinya seenaknya kita. Maka tadi saya ada contohkan juga ada beberapa selawat yang sudah ada artinya. Contoh ya lalwatun ya lalwatun ya lalwatun. Nah itu kan banyak para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai untuk mensyairkan daripada selawat tersebut untuk menjadi bahasa Indonesia sehingga para umat, para kita semua itu mengetahui apa makna, apa arti daripada selawat yang kita baca. Begitu, Pak.
1: Ustaz, kira-kira selawat apa yang mungkin bisa dianjurkan kepada kita untuk kita ucapkan setiap hari begitu, Ustaz?
0: Baik. Guru saya, almarhum Kiai Haji Nur Faiz bin Badrun, dan juga saya memiliki Kiai Haji Taufiqul Hakim, beliau banyak kan selawat itu panjang-panjang ya. Terkadang kita susah juga untuk menghafalkannya. Jadi guru-guru saya pernah menyampaikan Allah tidak memandang seberapa panjang selawat yang kita baca, tapi Allah memandang seberapa tenangnya kita dalam berselawat, seberapa ikhlasnya kita dalam berselawat. Kadang lisan kita tidak selaras dengan hati. Nah, yang paling penting itu dari lisan kita selaras dengan hati dan pikiran kita ketika kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada amalan selawat singkat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu soalnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu amalan selawat yang paling singkat, sesingkat-singkatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, maka dan juga yang tadi itu yang pendek versi kedua itu di Maulid Sibtu Duror. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullamughlaq. Nah, itu yang biasa kita dengar orang-orang ketika maulid Nabi segala

0: name na bebas mo slot sepanjang apapun, sependek apapun. Inti pada intinya kita terbiasa untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, maka insyaallah Nabi Muhammad akan penasaran siapa yang sering menyebut nama kita, menyebut nama Nabi Muhammad, maka Rasulullah pun penasaran, ingin kenal kepada orang yang menyebut-nyebut namanya. Jadi satu selawat saja kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10. Nah, itu kan banyak manfaat daripada kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz, adakah waktu-waktu tertentu yang mungkin lebih utama untuk kita lakukan untuk membaca selawat begitu, Ustaz?
0: Untuk waktu-waktu tertentu enggak ada, karena itulah keistimewaan kita ketika kita berselawat kepada Rasulullah. Kapanpun kita bisa kita selawat. Kapanpun kita mau di motor kah, mau dalam keadaan apakah, intinya keadaan yang tidak menyalahgunakan waktu. Nah, mungkin para jamaah akan pahamkan itu, tak mungkin kita di WC kita berselawat, ya kan? Nah, maka dari itu, waktu yang paling bagus untuk kita selawat itu ada waktu subuh, menjelang pagi, nanti waktu sorenya, nah, waktu kita mau tidur. Nah, itu amalan-amalan selawat yang lebih utama untuk kita selawat kepada Rasulullah SAW. Tapi, lebih afdolnya lagi, lebih diutamakan lagi, dalam langkah apapun kita, dalam setiap apapun kita, kita ingat kepada Rasulullah untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada waktu-waktu yang begitu penting ataupun begitu apa, intinya kapanpun kita selawat, intinya sesering apapun kita selawat. Seminimal-minimalnya 100 kali lah kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan selawat tersebut.
1: Baik, ini juga ada yang bertanya ini via chat, Ustaz. Ustaz mungkin bisa jelaskan apa perbedaan antara berdoa dan juga berselawat? Apakah keduanya bisa saling melengkapi begitu?
0: Nah, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kedua dari antara doa dan selawat, apakah ada kaitannya? Tetap ada kaitannya. Maka dalam kita berdoa pun, kalau kita mau cepat dikabulkan doa kita oleh Allah SWT, kita selingi dengan selawat, dengan kita memuji daripada kekasihnya Allah SWT. Maka dalam kita berdoa, pasti ada seminimal-minimal, guru-guru saya pernah mengatakan, kalau kalian mau berdoa, paling minimalnya, sebelum kalian meminta apapun dari doa kalian tersebut, jangan pernah tinggalkan memuji Allah dan memuji Rasulullah. Nah, jadi maka para guru-guru kita sampai kita sendiri juga, kadang kita berdoa ada kaitannya antara doa dan selawat tersebut. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu maka ada kaitannya antara doa dan selawat kita, sehingga doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas selawatnya kita. Maka kok kita mengingat kisahnya Nabiullah Adam ketika meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berulang-ulang kali untuk meminta ampunan sampai ke Mekah segala apa, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Adam melihat nama, ada begitu ada tulisan nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, Nabiullah Adam itu kan penasaran, sehingga Nabiullah Adam dalam doanya menyelingi nama Nabi Muhammad untuk bersolat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itulah Allah SWT mengampuni dosa beliau.
1: Ya Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada yang mungkin pesan dari Ustaz begitu kepada pendengar kita, atau juga mungkin kepada masyarakat kita ya, yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian hidup deh, dan juga mungkin merasa putus asa begitu, Ustaz. Silakan sebagai penutup nih, Ustaz.
0: Baik, terima kasih, Bang. Jadi untuk para jamaah Mutiara Pagi sekalian, dimanapun jamaah berada, jangan pernah merasa begitu banyak masalah, dan masalah kita yang paling berat, kita tidak tahu orang-orang, keluarga kita, saudara kita yang di luar sana, ternyata ada yang lebih berat dari masalah kita. Tapi yakinilah, Allah SWT tidak akan menguji seorang hambanya di luar dari kemampuan daripada hambanya. Dan dibalik ujian tersebut, inna ma'al usri usra, yang tadi saya sampaikan, dibalik kesulitan pasti ada sebuah kemudahan. Jadi jangan pernah berputus asa dalam masalah yang kita hadapi. Insya Allah di balik masalah tersebut ada derajat yang ingin Allah naikkan di mata Allah SWT, di sisinya Allah SWT. Bisa jadi sakit yang Allah berikan kepada kita itu menjadi pengguguran dosa kita. Yang pernah kita ketika kita dikasih sakit oleh Allah SWT, kita begitu mengeluh. Bagaimana Nabi Allah yang sebelumnya yang diberikan begitu berat penyakitnya, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan saya untuk saya pribadi juga, mari kita sama-sama, seberat apapun masalah yang dihadapi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberikan tersebut, Allah juga akan mencabut hal tersebut. Allah yang beri sakit dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat asy-syifa, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Maha Penyembuh. Sebagus-bagusnya obat yaitu Al-Quran, sebagus-bagusnya obat adalah solawat. Jadi jangan pernah tinggalkan kedua tersebut, solat dan solawat. Nah, jadi untuk sesuai dengan tema hari ini, biasakanlah lisan kita, biasakanlah hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah meninggalkan solawat dalam setiap harinya. Jangan sampai satu hari itu kita tidak ada bersolat kepada Rasulullah, karena itu menjadi amal kita nanti di akhirat. Selain syafaat daripada Al-Quran yang akan menolong kita, yaitu syafaat daripada Rasulullah, sehingga kita sering bersolat, Rasulullah kenal sama kita, sehingga kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Silakan seenak apapun selawat yang para jamaah baca, silakan dibaca sehari-hari, cari selawat yang benar-benar menenangkan hati kita, yang enak dalam kita menyampaikannya, dalam kita membacakannya. Mau itu panjang, mau itu singkat, terserah. Intinya kita menjadi tenang, kita menjadi mendapatkan solusi daripada Allah SWT melalui selawat kepada Rasulullah untuk menjadi obat dari segala masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, solusinya yaitu selawat dan solat. Terima kasih.
1: Baik, barakallah, terima kasih Ustaz Haikal atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sehat selalu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Sari Berita Penting.
1: Dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat hangus terbakar.
2: Nah, jadi itu air juga terpenuhi lah dengan kawan-kawan sekalian.
1: Sultan Pontianak yang juga anggota DPD RI serap aspirasi warga.
3: Selain LGBT, nah ini yang perlu yang benar-benar harus diseriuskan.
4: Itulah di antara dua topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad Gang Serumpun Kota Pontianak mengalami kebakaran pada Kamis dini hari. Hampir seluruh barang dagangan di dalam kios hangus dilalap api. Hingga berita ini ditayangkan, maksud kami kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan, dan kita simak laporannya.
1: Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Puluhan armada pemadam kebakaran dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Darman, menyebut petugas berhasil mengendalikan kobaran api tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi.
2: Untuk saat ini sih sementara tidak ada karena pas air pasang. Nah, jadi itu air juga terpenuhi lah dengan kawan-kawan sekalian.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu, penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Indri Rizkita melaporkan.
0: Coffee morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari usulan perda larangan LGBTQ, ya, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah, dan berikut laporannya.
3: Kerumunan yang dipimpin Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, di Istana Kesultanan Kadariah Pontianak dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi strategis kepada pemerintah. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi perempuan itu membahas beragam persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBTQ. Selain itu, masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syarif Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI.
4: Sesuai dengan tema kita lah, nanti ada yang lain-lain itu mengenai soal LGBT. Nah, ini yang perlu, yang benar-benar harus diseriuskan oleh anggota DPR maupun pemerintah.
3: Forum ini turut membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan, dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Tidak hanya itu, peserta juga mengusulkan perluasan layanan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta kesiapan lahan untuk mendukung program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan publik dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan. Syarucani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Masa ta'aruf madrasah atau murid madrasah atau masa muda di Mansatu Pontianak resmi berakhir. Selama sepekan, ratusan murid baru tidak hanya dikenalkan dengan lingkungan madrasah, tetapi juga dibekali dengan pendidikan karakter, moderasi beragama, kepedulian lingkungan, hingga pemetaan bakat sebagai bekal meraih prestasi, dan berikut laporan selengkapnya.
3: Mata muda Mansatu Pontianak resmi ditutup setelah dilaksanakan selama sepekan sesuai petunjuk teknis Kementerian Agama. Kegiatan yang sebelumnya dikenal dengan nama Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah ini kini berubah menjadi Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda, mengikuti dan menyesuaikan penggunaan istilah murid dalam regulasi terbaru Kementerian Agama. Kepala Mansatu Pontianak Solihin Hazet mengatakan perubahan nama tersebut tidak mengubah tujuan utama kegiatan, yakni menjadi pintu awal bagi murid baru untuk mengenal lingkungan, budaya, serta sistem pendidikan di madrasah.
6: Matsama menjadi mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Yang juknisnya sudah kita terima, juknisnya sebagai panduan kita, dan diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan ekoteologi, kecintaan pada lingkungan, kemudian moderasi beragama, termasuk dengan program yang sekarang, apa? Pencegahan terhadap LGBT.
3: Selain memperkenalkan visi, misi, dan tata tertib madrasah, Mata Muda juga menghadirkan materi penguatan karakter melalui ekoteologi, moderasi beragama, sosialisasi pencegahan LGBT, serta pengenalan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Solihin, seluruh rangkaian kegiatan juga dimanfaatkan sebagai proses pemetaan bakat dan potensi murid. Melalui pengamatan sejak hari pertama, madrasah mulai mengidentifikasi kemampuan peserta di berbagai bidang seperti MTQ, Syarhul Quran, olahraga, seni, puisi, hingga konten kreator.
6: Sinyal ada, itu dari Kementerian Agama dilaksanakan antara tanggal 13 hingga 18. Jadi sepekan lebih kurang itu pelaksanaan untuk mata muda. Disitulah sampaikan tentang visi, misi, tujuan, apa yang diharapkan dan bagaimana ekspos ekskul baik kegiatan akademik maupun akademik untuk madrasah.
3: Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi Mansatu Pontianak dalam membina murid sesuai minat dan bakatnya, sehingga lebih siap mengikuti berbagai kompetisi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan berakhirnya Mata Muda, seluruh murid baru diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan madrasah dan mengembangkan potensi terbaiknya selama menempuh pendidikan di Mansatu Pontianak. Hanumanta, Syaratani, melaporkan.
0: Ya, pameran flora dan fauna bumi khatulistiwa di Pontianak tahun ini tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan juga mempertemukan para pegiat flora dan fauna. Kegiatan ini juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon yang digagas Polresta Pontianak sebagai upaya memperkuat penghijauan kota, dan kita simak laporannya.
1: Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Penanaman dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna Bumi Khatulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai, gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
7: Inspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif, sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
1: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
8: Inilah wujud kami namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
1: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Indri Rizkita melaporkan.
9: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah bersama prakirawan Treni. Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini Jumat 17 Juli 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat cukup aman, cerah hingga cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sekadau, Simpang, Kabupaten Kuburaya, Landak, dan Sambas. Kemudian pada malam hingga dini hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas. Untuk angin kami perkirakan akan

0: 23 Juli 2026, khususnya di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di BMKG Kalbar, atau dapat juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
1: Yang tadi sudah kita dengarkan informasi perakiraman cuaca ya, langsung dari BMKG Supadi Pontianak bersama Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@rpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baiklah, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini. Saya Budi Mantair, penyiar Anda. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 hadir di pagi ini menemani saya via Zoom. Saya pertama sapa rekan saya L ya di pagi ini di Sambas. Selamat pagi L.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk cuaca di kota Sambas pagi hari ini cukup cerah Budi.
3: Baik, terima kasih El. Dan kita menuju ke Sanggau, ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
6: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau, cuaca di pagi hari ini masih mendung Budi.
3: Oh baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya kita menuju ke Sintang, ada rekan saya Linda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat. Dan untuk cuaca di kota Sintang sendiri di pagi hari ini belum terlihat terang, kabut begitu ya rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Linda. Dan juga di Entikong ada rekan saya Faisal di pagi ini. Selamat pagi Faisal.
8: Iya, selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan Entikong ya rekan Budi, ini tampak mulai cerah, namun tampak juga masih berawan. Dimana kalau di wilayah perbatasan ini beberapa hari belakangan gak ada hujan, dan alhamdulillah kemarin pagi itu sempat hujan dengan intensitas yang cukup deras juga, sehingga suhu ataupun juga kualitas udara ini sudah dirasakan agak membaik. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal, luar biasa. Dan pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami hadirkan informasi pertama dari kabar dari Kalbar untuk Anda di pagi ini dari Kota Pontianak, di mana dua kios warung di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Serumpun, Kota Pontianak mengalami kebakaran pada Kamis dini hari. Hampir seluruh barang dagangan di dalam kios hangus dilalap api. Hingga berita ini ditayangkan, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Darman, menyebut petugas berhasil mengendalikan kobaran api tanpa mengalami kendala berarti. Kondisi air yang sedang pasang memudahkan proses pemadaman sehingga kebutuhan air di lokasi dapat terpenuhi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang dagangan di dalam kedua kios ini dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran maupun besaran kerugian masih dalam penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sambas, pendengar, di mana cuaca panas dan minim hujan ancam musim tanam padi di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya AL. Silakan AL.
5: Baik Budi, rekan-rekan juga pendengar, memang untuk cuaca panas yang disertai minimnya curah hujan ini juga mulai mengancam tanaman padi milik sejumlah petani di Kabupaten Sambas. Dan saat ini memang untuk di Kabupaten Sambas ya juga memasuki masa tanam padi. Dan tentunya kondisi tersebut ini semakin dikhawatirkan karena untuk sebagian wilayah ini juga masih menghadapi kendala sistem irigasi, sehingga untuk pasokan air untuk lahan persawahan ini juga masih banyak bergantung pada hujan. Salah seorang petani padi di Desa Surunai, Kecamatan Salatiga, Heri ini mengatakan, untuk cuaca panas yang berlangsung tanpa disertai hujan ini juga sudah mulai berdampak ya terhadap pertumbuhan tanaman. Dia juga menyatakan untuk kekurangan air ini dapat menghambat perkembangan padi. Sementara kondisi cuaca kering ini juga berpotensi meningkatkan serangan hama yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan terhadap kekhawatirannya kalau misalkan cuaca panas dan kering ini terus berlanjut hingga masa panen. Dan menurutnya kondisi tersebut ini berpotensi menurunkan hasil produksi, bahkan juga dapat menyebabkan gagal panen seperti yang pernah dialami sebagian petani pada musim tanam sebelumnya. Dia juga menyebutkan saat itu terdapat petani yang memang hanya memperoleh sekitar 40 kg gabah dalam satu borong akibat hasil panen yang menurun drastis. Terkait pengairan, Heri menjelaskan fasilitas irigasi sebenarnya ini memang juga telah tersedia ataupun juga sudah ada, namun belum dimanfaatkan seluruh petani. Dia juga menyatakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah ini memang diperlukan mesin pompa karena kondisi lahan menyulitkan proses pengairan secara alami. Oleh karena itu dia juga berharap pemerintah dan juga pihak terkait ini untuk dapat memberikan dukungan berupa bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya, serta juga melakukan pengurukan sungai yang mulai dangkal ya, agar aliran air ini menuju lahan persawahan kembali lancar. Dan beberapa di daerah di Kabupaten Sambas ini Budi dan juga Budengar ya, memang kalau untuk tanam padi itu masih mengandalkan air hujan, jadi memang ditadah begitu ya. Kalau musim panas yang berlangsung lama itu juga tanahnya menyebabkan merekah dan padi itu juga mulai menguning, dan ini tentunya juga berpotensi berdampak pada untuk masa perkembangan tumbuh padi, Budi.
3: Baik, terima kasih El, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau ya, di mana DPRD Sanggau optimistis koperasi desa Merah Putih memperkuat ekonomi desa, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
6: Baik rekan Budi, DPRD Kabupaten Sanggau optimistis ya koperasi desa Merah Putih KDMP mampu menjadi penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai program tersebut dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, pendengar yang mana menurutnya, keberadaan KDMP tentu juga dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Koperasi juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, yang mana menurutnya keterbatasan lahan masih menjadi kendala karena tidak semua desa memiliki tanah kas maupun lokasi yang strategis untuk pembangunan koperasi. Robi berharap seluruh desa dapat segera merealisasikan pembentukan dan operasional KDMP. Ia optimis keberadaan koperasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Masih di program 1, kita ajak ke Sintang ya. Ajang Sintang Innovation Challenge 2026 resmi dibuka, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM dikabarkan bisa ikut berpartisipasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang ini pada hari Rabu 15 Juli 2026. Nah, Kepala BRIDA Kabupaten Sintang Dedi Irawan mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan hutan Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 59% dari wilayah Kabupaten Sintang sendiri. Karena itu salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Nah, Dedi menambahkan Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, wirausaha sosial, akademisi dan peneliti hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick off hingga Agustus 2026 yang akan dilanjutkan dengan proses pendampingan bagi para pemenang. Nah, pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2026 di Kabupaten Sintang. Tahun 2026 ini kami membuka secara khusus lomba inovasi untuk masyarakat umum sehingga kaum muda di Kabupaten Sintang dapat ikut serta dengan mengedepankan ekonomi hijau dan potensi lokal. Nantinya karya-karya terbaik akan ditampilkan pada Festival Lestari yang berlangsung pada 9 sampai 12 September 2026. Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Selisa Putri, siswi SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge ini menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreatif mereka. Ia mengatakan, menurut saya Innovation Challenge ini merupakan langkah yang sangat tepat karena siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan inovasi dan ide-ide kami. Banyak pelajar yang memiliki gagasan baru bagus tetapi belum memiliki wadah untuk menyalurkannya. Saya berharap program ini terus berlanjut karena menjadi ruang yang sangat baik bagi inovasi siswa. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjadi kelestarian lingkungan. Saya mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga alam, kita harus mampu memanfaatkan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan. Karena disitulah letak ekonomi hijau, kolaborasi antar alam, inovasi, dan dukungan anggaran harus dijaga sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi Kabupaten Sintang. Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan ekonomi hijau. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana KJRI Kuching fasilitasi pemulangan WNI tersengat listrik. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
8: Baik, Budi dan juga rekan-rekan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching memfasilitasi pemulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Sanggau yang mengalami kecelakaan kerja di Sarawak, Malaysia. Korban bernama Donatus Sidik, berusia 19 tahun, warga desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, yang mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik saat mengerjakan instalasi listrik di sebuah bangunan di Serian, Sarawak pada 4 Juli 2026 kemarin. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit di Kuching mengenai adanya seorang WNI yang mengalami perawatan tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. tim KJRI, kemudian melakukan verifikasi identitas, memberikan pendampingan ke konsuleran, serta mengkoordinasikan seluruh proses pemulangan hingga korban tiba di Indonesia. Menurut Konjen, pendampingan dilakukan sejak korban menjalani perawatan medis di Malaysia hingga pemulangan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong. Proses pemulangan dilakukan menggunakan ambulans dari Hospital Umum Sarawak menuju PLBN Antikong. Selanjutnya korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan pemerintah daerah untuk menjalani perawatan lanjutan di Indonesia. Budi dan juga rekan-rekan, Abdullah menegaskan kasus yang dialami Donatus menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko bagi pekerja, terutama ketika menghadapi kecelakaan kerja atau persoalan hukum. Kondisi tersebut seringkali menyulitkan proses identifikasi, kemudian pendampingan, hingga penyelesaian administrasi yang harus dilakukan perwakilan pemerintah Indonesia di Sarawak. Dan juga Budi dan rekan-rekan, ya semoga insiden ini menjadi pembelajaran, dan pastinya juga semoga korban segera sembuh dan kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong pada pagi ini. Dan kita break dulu sejenak kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, ya, jaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Dan tentunya sebelum melangkah ke informasi-informasi yang lainnya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Coffee Morning yang digelar Sultan Pontianak sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat Sarip Melvin, ini menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari usulan perda larangan LGBT masuk kami, persoalan kelistrikan hingga penataan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah. Di antaranya dorongan agar pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD mempercepat pembahasan peraturan daerah mengenai larangan LGBT. Dan selain itu masyarakat juga meminta PLN Kalbar lebih transparan dalam menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi sebenarnya agar tidak memicu kepanikan warga. Menanggapi berbagai masukan ini, Sarip Melvin menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan didorong penyelesaiannya di tingkat daerah, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui perannya sebagai anggota DPD RI. Forum turut juga membahas upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang melanggar aturan. Penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel telekomunikasi juga menjadi sorotan dengan usulan agar jaringan utilitas secara bertahap ditanam di bawah tanah masuk kami demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas datangkan alat berat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, pendengar Jayu Karakan, informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas ini mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dengan mendatangkan alat berat ke Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan alat berat tersebut ini akan difokuskan untuk membuka dan juga meratakan badan jalan, serta mendukung berbagai sasaran fisik lainnya agar pengerjaan dapat selesai sesuai target waktunya. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ataupun juga TMMD yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus juga untuk memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sasaran. Komandan Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas melalui dan Ramil 07 Teluk Ramak, Kapten Infanteri Wasino, dia ini menyatakan penggunaan alat berat dilakukan agar pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif. Dan dia juga menambahkan untuk dukungan alat berat ini memang diharapkan nantinya mampu mempercepat pekerjaan fisik sekaligus juga untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD reguler ke 129 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta kesejahteraan warga setempat. Kodim 1208 Sambas berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat ini tentunya dapat mempercepat penyelesaian seluruh sasaran TMMD sehingga manfaatnya segera dirasakan, terutama dalam membuka akses transportasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi melantik pejabat baru sebagai Kepala Dinas Penataan Ruang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang secara resmi menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Rabu 15 Juli 2026. Dalam seremoni tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik langsung Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang baru. Acara yang berlangsung hikmat ini dihadiri jajaran Porkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, panitia seleksi serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang. Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui tahapan yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka hingga diperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh pejabat pembina kepegawaian, dan penyegaran kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah agar lebih tanggap dan inovatif dalam menjawab dinamika pembangunan di Kabupaten Sintang. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan selama memimpin sektor tata ruang. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau di mana pelatihan AI memperkuat digital branding UMKM Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Iya, Rumah BUMN Sanggau menyambut baik kolaborasi bersama program studi di luar kampus utama PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelatihan digital branding berbasis artificial intelligence atau AI, yang mana supervisor Rumah BUMN Sanggau Supian Jildi menilai program tersebut dapat membantu UMKM binaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Menurut Jeldi, tantangan yang dihadapi UMKM saat ini bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga bagaimana memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh sebab itu, ia menilai pemanfaatan teknologi AI menjadi solusi yang dapat membantu pelaku usaha melakukan promosi dengan biaya yang lebih terjangkau dan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, Jeldi juga berharap kolaborasi antara Rumah BUMN Sanggau dan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak tentu dapat terus berlanjut melalui berbagai program peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Yang mana menurutnya, penguasaan teknologi digital tentu menjadi salah satu kunci agar produk-produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, ia juga menjelaskan pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan AI untuk memperkuat digital branding UMKM. Selain teori, dikatakan peserta juga mempraktikkan pembuatan desain dan konten promosi guna meningkatkan daya saing produk. Itu informasi kedua, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini sudah menyampaikan informasinya dari Sanggau, dan kita menuju ke Entikong di mana ekspor perikanan melalui Entikong tembus 131,6 miliar rupiah. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal.
4: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, nilai ekspor produk perikanan melalui Entikong Kabupaten Sanggau mencapai 131,6 miliar rupiah sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut mempertegas peran kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur strategis perdagangan komoditas perikanan nasional. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP wilayah kerja Entikong, Miharjo mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 telah diterbitkan 359 health certificate atau HC dengan total volume ekspor mencapai 1098,42 ton. Produk perikanan yang diekspor didominasi hasil budidaya dan perikanan tangkap yang dipasarkan ke Malaysia. Ia menjelaskan peningkatan nilai ekspor melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat di Entikong menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia terus menguat. Menurutnya, setiap komoditas yang diekspor telah melalui proses pemeriksaan mutu, keamanan pangan, dan keterlusuran sesuai standar yang dipersyaratkan negara tujuan. Miharjo menyebut komoditas yang paling banyak diekspor melalui PLBN yaitu meliputi ikan hidup, kemudian ikan segar, ikan beku, udang, kepiting bakau, serta berbagai produk olahan perikanan. Seluruh komoditas wajib memenuhi persyaratan sertifikasi kesehatan ikan sebelum memperoleh izin pengiriman ke luar negeri. Disampaikannya juga, BPP MHKP Entikong terus mempercepat layanan sertifikasi melalui sistem digital dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar proses ekspor semakin efisien tanpa mengurangi standar pengawasan mutu dan keamanan pangan. Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal, informasi yang disampaikan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada EL di Sambas, terima kasih EL.
5: Terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih kepada Faisal di Entikong.
4: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih kepada Linda di Sintang.
2: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan dan sehat selalu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara program 1 di pagi ini, kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Pendengar dan dimanapun Anda berada, kami lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan excellent plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan excellent plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini yang perlu terus berusaha komunikasikan ke arah kastet kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI